Waya waro-waro jam 7 isu bare aku Ning Ayu. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngluncurno layanan hotline lapor Cak Eri lewat WhatsApp nang nomor 08111338 sebagai wadah nampung aspirasi masyarakat ningkatno pelayanan publik. Layanan iki diharapno iso luwih efektif ngatasi permasalahan warga sekaligus luwih cepet ditangani.

Nyanda kabar liane Cak Ning, Pemkot Surabaya lewat Dishub mulai berlaku no voucher parkir tepi dalan umum lan panggonan khusus liane sing dikelola Pemkot sebagai bentuk transisi parkir tunai nang parkir non-tunai. PLT Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bawo nyatakno penerapan sistem iki wis disosialisasi no nang kalangan masyarakat. Sekaligus soal ini tadi salah siji penunjang penerapan digitalisasi parkir nang Surabaya. Iku mang cak ning gawe woro-woro jam 7 isuk mare aku ning Ayu Arta.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Awak dhewe jeneng lontong bala pro papat RRI Surabaya pancen siji dhewe ya Cak Ning. Ngomong-ngomong ya, alias by the way, 16 Mei iku bentaune diperingati sebagai momentum opo ya Cak Ning ya. Nah, kita akan cari tahu ya di sesi kali iki ya. Bentaune nek 16 Mei itu diperingati sebagai peringatan apa? Mei bentaune Cak Ning salah siji peringatane yaiku ono Hari Cahaya Internasional. International Day of Light utawa Hari Cahaya Internasional diperingati ben 16 Mei gawe ngrayakno kontribusi cahaya mbarek teknologi berbasis cahaya nang berbagai bidang lan bidang kehidupan. Nah, Cak Ning, dilansir teko situs UNESCO, Hari Cahaya Internasional diperingati ben tanggal 16 Mei ben taun. Nah, peringatan iki sebagai peringatan keberhasilan pengoperasian laser pertama nang tahun 1970 mbarek fisikawan lan insinyur Theodore Maiman. Hari Cahaya Internasional yaiku seruan gawe memperkuat kerjasama ilmiah lan manfaatno potensi gawe mendorong perdamaian lan pembangunan berkelanjutan. Nah, Cak Ning, peringatan internasional iki ngrayakno peran cahaya dalam sains, budaya dan seni, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan barek nang berbagai bidang kayata kedokteran, komunikasi, barek energi. Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay nyatakno Hari Cahaya Internasional ngerayakno teknologi fisik sosial barek seni penggunaan cahaya lan bertujuan gawe ningkatno pemahaman sing luweh baik tentang peringatan iki. Tanpa cahaya, planet kita hanya akan menjadi tempat yang dingin dan tandus. Di mana ada cahaya, disitulah seringkali merupakan kehidupan yang berlimpah. Cahaya mewakili lebih banyak hal bagi umat manusia. Cahaya berjalan seiring dengan pengetahuan merupakan lensa yang digunakan untuk melihat dan memahami dunia.

Iku mangi cane ya, nek 16 Mei bentahun iku diperingati sebagai Hari Cahaya Internasional. Moga-moga esok nambah pengetahuan, nambah wawasan awak dhewe isu iki. Ayo sing arepe melipir ya, merapat nang warung lontong balap ya Pro Papat RRI Surabaya. Isok langsung gabung nang 5462961 utawa isok gabungan nang 08 96 loro 1 3 8. Merapat nang jam itu poncul 13 menit ya. Kahanane pemuda saiki sudah ada sentuhan-sentuhan mentari manja ya, alias cahaya sudah masuk, sudah merasuk ya. Iki alhamdulillah cerah ketaan ya candengnya isu iki. Moga-moga sok dadi apa ya faktor pendukung kita dalam beraktivitas di akhir pekan panjang kali ini. Ngaturaken sugeng enjing Cak Ning gawe sampean kabeh sing lagi ae kapungan nang gelombang 96,8 FM barek 585 AM Pro Papat RRI Surabaya nggih. Sing kapungan via gelombang analog terus maringono streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sing durung duwe aplikasi ne RRI Cak Ning langsung ae di-download ya, diunduh pastine nang Play Store barek App Store jenenge RRI Digital. Barek dulu resitu e ono RRI News. Hari ini jolali ya, yang belum ada agenda malemingan. Nah, iki ono sing arane Surabaya Vaganza. Samarine winginane 9 Mei wis ana festival rujak ulek ngene ya Cak Ning. Nah, 16 Mei Sabtu malam Minggu kali iki ana Surabaya Vaganza Flower Parade. Nah, iki gawe sampean kabeh sing senengane bentaune menanti-nantikan ya, menunggu-nunggu. Nah, iki hari-hari dina iki ya Cak Ning ya. Start dari jam 18 atau jam 6 petang. Pastinya nek wis ana parade iki ya toh iku ana sing arane rekayasa lalu lintas, nggih. Rekayasa lalu lintas iki Cak Ning, karena ini dimulai ya, atau startnya itu dari Tugu Pahlawan, terus finise atau berakhirnya itu di Bambu Runcing. Nah, jadi tak wacak no rekayasa lalu lintas. Arus lalin teko Jalan Bubutan dan Jalan Tembakan dialihkan menuju Jalan Indrapura dan Jalan Semut. Arus lalin dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan dialihkan ke Jalan Kebon Rojo dan Jalan Semut. Sing ketelu, arus lalin teko Jalan Jagalan menuju Jalan Pasar Besar dialihno nang Jalan Peneleh lan Jalan Sulung. Sehingga papa caning arus lalin teko Jalan Pemuda melewati Jalan Yosudarso dialihkan menggunakan lajur kanan. Terus maringono sing kelimo, arus lalin teko Jalan Pemuda melewati Jalan Panglima Sudirman dialihkan menggunakan lajur kanan. Arus lalin teko Jalan Basuki Rahmat menuju Jalan Gubernur Suryo dialihkan ke Jalan Embong Malang. Sing terakhir, arus lalin teko Jalan Genteng Kali menuju Siola dialihkan ke Jalan Undaan. Nah, iki imbauane teko di Sub Kota Surabaya, nggih. Masyarakat dihimbau untuk mengikuti rekayasa lalu lintas dan menggunakan jalur alternatif. Nek gawe sampean kabeh sing arepe aktivitas engko sore ya, arepe nonton parade, nah ini dihimbau untuk mengikuti rekayasa lalu lintas si kumange Cak Ning. Terus maringono
patuhi arahan petugas nggih, demi kelancaran, keamanan dan kenyamanan bersama. Ingat ya, kalau mau lewat gunakan jalur alternatif. Kalau mau nonton parade, parkir di tempat resmi nggih, kantong-kantong parkir resmi. Ikuti arahan petugas dan nikmati acara dengan tertib. Pokoke tertib, nyangu payung ojo lali, nyangu bontotan ojo lali ya, nyangu tumbler air putih ya jangan lupa ya. Sing tertib, sing anteng ya, keoleh desek-desekan kudu ngalah sabare sing gede nggih to. Karena yang pengen nonton, pengen lihat enggak cuman kita sendiri, tapi juga banyak sekali warga masyarakat yang juga ingin memeriahkan ya rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS. Nah, iki ya, tak info ya, informasi. Ono sing arane Surabaya Vaganza Flower Parade. Start toko Tugu Pahlawan, finish di Monumen Bambu Runcing mulai jam 6 petang ya. Merupakan rangkaian dari Hari Jadi Kota Surabaya.

cak ning akeh faedah senam isuk kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur barek merlokno kecepatan, keserasian karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakokno karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngono, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei segudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.

0: Kenapa awak dhewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus, Ibu.
1: Oh, alah, Le. Kene tak kandani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia, Le. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia li.
0: Oh ala, iya Bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias kapuro, terus ana lomba-lomba pisan.
1: Iya li, ngono iku mergo awake dhewe ki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho, Le. Lah tugas awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif, Le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok, Le. Tapi yo nang sekolah-sekolah, sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho, Le. Memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males, ya.
0: Ya, Bu. Ya wis, aku tak melu ngewangi ibu masang bendera nang ngarep omah.
1: Ya, ngono lho, Le. Iki baru generasi

0: ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungono Pro 4 RRI Surabaya 106,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.
1: Cak Ning, Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak Ning, jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan Kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter. Sing bentang ngelewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro, sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan Bukit Jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro ngliwati jembatan Suramadu.
2: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
3: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Nduk. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Nduk. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi CL Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Nduk. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Nduk.
3: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Nduk. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
3: Iya, Bu.

Bare iso nginformasi no agenda-agenda publik ya Cak Ning nang ope kuarani wilayah sampean ya. Terus mari ngono iso pisan bagi no info cuaca lan info lalin nang wilayah Cak Ning sakabehane.

santai nih ya, merapat ya, melipir nang jam 8 sampai jam 9 engko nang jam 9 ono sing jenenge dialog komunitas dino iki cak ning nggih. Engko mbarek komunitas Pon Pro Anastasia, komunitas Indie Pon.

Waya waro-waro camu lu isu mare aku ning Ayu Arta cak ning informasi pertama Pemkot Surabaya memperkuat sistem transformasi digital lewat pengembangan Surabaya Intelligent Transport System SITS lan integrasi layanan publik berbasis teknologi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno langkah iki dadi fondasi utama ngewujudno Surabaya sebagai smart city sing ngedepano pelayanan cepat, aman, nyaman dan terintegrasi. Nyanda kabar liyane Cak Ning, Pemkab Bangkalan ngelibatno para kader posyandu gawe ngelaksanakno pendataan calon penerima manfaat MPG, utamane gawe ibu hamil menyusui lan balita non-PAUD. Kadis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Bangkalan, Sudio nyatakno pendataan iki dilaksanakno nang 273 desa sak Bangkalan. Harapannya pendataan iki sebagai penunjang penurunan kasus stunting. Ya kemang caning gawe woro-woro jam 8 isuk ya bare aku ning Ayu Arta.

0: Morning, kawin nyambut pesta bola tahun iki, mugo-mugo iso meriah, koyo harapani Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia oleh Amerika Serikat, nah Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Syasha Arkisna, barek lamunan derek sing wis tak puterno gawe sampean kabeh. Yuhu yuhu. Yuk yuk yuk. Sing arepe sarapan nang warunge lontong balabro papat RRI Surabaya tak sumanggakno ya. Halo Sugeng Enjing.
1: Yuhu.
0: Yuhu
1: yuhu. Yuhu yuhu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Sugeng Enjang, Sugeng napa kemawon?
0: Selamat pagi, good morning, guten morgen.
1: Gak rorek bahasane.
0: Pokoke sugeng isuk ngene ya, sugeng enjing.
1: Sugeng
0: meruput.
1: Ya apa rek tambah mentang erek suarane.
0: Ngono ta. Lho, cek napa to?
1: Biyen yo gak ngene awakmu, padahal biyen yo gak ngene awakmu. Biyen asline gak ngene.
0: Cek napa to jenggira tangi? Iya.
1: Iya. Awal-awal pertama kali kenal iku yo opo ngono.
0: Awal-awal
1: dhewe penasaran.
0: Flashback ta pean?
1: Iya, biyen yo asline gak ngene awakmu iku asli gak ngene.
0: Ngono ta, ngono ta. Kok malah ngungkit masa lalu ngene iki?
1: Iri li bapak sing ngono sing nyari-nyari bingung asline ning ayu biyen gak ngene.
0: Ngono ta. Wes sikolo diwara-wara mbek cak kole sikolo derek. Jarene asline ning ayu gak koyo ngene biyene. Oh, tala-tala-tala. Tiba-tiba lagi mengenang masa lalu konsep.
1: Aku ndek kartune.
0: Apa?
1: Aku ndek kartune soalnya.
0: Kartu apa? Kartu as.
1: Joker.
0: Sehat aja kolis.
1: Alhamdulillah sepanjang cerah ceria iki.
0: Sepanjang cerah ceria, alhamdulillah. Sampai gak rene ta.
1: Nah, bengi. Kayak apa sih aku nek rene iku?
0: Lho ana iku lho parade vaganza iku lho.
1: Duh. Aku panggil Yusuf wis numpak bis dengan tarif 733 rupiah.
0: Mantap.
1: Terus aku panggil Yusuf teko numpak bis teko mau setengah 6 hari numpak teko jalan Ayani muter teko kantor DPRD Jatim ngono mari ngono istirahat sik sebentar karena aku mule saiki wis nang omah.
0: Oh alhamdulillah
1: sih, jalan tunjungan itu wis akeh dipasang iki pembatas jalan itu juga.
0: Oh iya barikade-barikade ngono ya.
1: Iya sing ireng-ireng iki lho apa?
0: Yuk.
1: Apa iku pagar besi ta apa iku?
0: Yuk, heeh.
1: Oh, jalan Pangsut iku dua sisi juga jalane.
0: Oh ngono.
1: Dipisah siap. Juga kan.
0: Siap.
1: Apa reportase titik-titik. Saiki sudah nyampe rumah dan sudah sarapan pagi.
0: Oh, sampe alhamdulillah. Dadi ku mang isuk nawa itu insun iku iki ta membuktikan harga 733 rupiah.
1: Iya. Iya.
0: Sampean iku napa
1: nang juga statusnya.
0: Sampean woro-woro nang pendengar po tips and kiat-kiate ya apa nek katene membuktikan niku mau ya apa carane coba ayo.
1: Ya monggo derek-derek sing badhe numpak bis Surabaya dengan tarif 733 rupiah dengan pakai aplikasi juga gitu biar enak, biar bisa percaya gitu.
0: Ini percaya lah. Nah,
1: aplikasi
0: apa?
1: Ini kan enak. GoBe Surabaya.
0: Oke, GoBe Surabaya.
1: Di aplikasi store. Di aplikasi store ya. Tolong di-download gitu. Kalau promo aku rek bayar piro ngene iki.
0: Terus mari ngono.
1: Iya.
0: Mbak Mek bayare ku 733 semua rute ya?
1: Ya semua rute khusus untuk bis Surabaya aja dan Wirawiri.
0: Oh, oke. Siap.
1: Sudah siap. Ada di Facebook juga sudah di-share kok, terus di IG juga ada gitu.
0: Oke.
1: Sama enggak numpak aning?
0: Apa?
1: Sama enggak numpak?
0: Lah ya apa kata numpak aku nek uripku 24 jam nang kene.
1: Loh, mari ngono lah wis mari sih.
0: Iya.
1: Apa numpak no?
0: Iya, wes lihat nanti lah ya. Sementing ancani
1: pendengar di sini. Pucuk nang tengah.
0: pucuk kayak ulat di daun itu ya. Pucuk ketemu pucuk.
1: Iya, sama nih tahu numpak bis ke sini.
0: Iya tahu. Semanggi Uwes, Semanggi Uwes, Surabaya Bes Uwes, sing gurung Wirawiri.
1: Numpak Wirawiri ku mbuk kampung metu kampung sampe akhire.
0: Ancane kudu diagendakan lah ya, kalau no tujuannya sementing numpak ngono wae ya.
1: Iya, tapi aku beruntung loh ya. Aku numpak iki ono tujuane, maksudnya paling gak iku ono lah dulur nang Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Itu ada. Terus ya. Koncoku nang Jalan Pemuda ya ono.
0: Iya, alhamdulillah. Iso nyambung silaturahmi ya sampean ya.
1: Terus nang Ngagel juga ada.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Macam-macam. Terus Transjatim ya ngono ning. Aku untung lah anak dulurku nang Mojokerto. Jadi aku numpak gak sia-sia.
0: Iya, betul.
1: Jadi sekalian numpak ambek mampir ngono pisan.
0: Iya, mangkane iku harus dimanfaatkan ya.
1: Sama nang Gendang kok bengi nanti kok bengi nanti iku dah karena apa lah?
0: Iya, nek gak mager ya. Biasane ngene iki nek wis nek jam 2 awan ngono ku wis macet ya to wis numpuk.
1: Iya, pokoknya gak udan gak apa-apa nih adek. Udan wah tambah wis macet ketumpuk udan wis tambah.
0: Nah, mangkane iku sing sakno sing saken iku sing melok karnaval.
1: Iya, sing gak enak mana sing dibrae sih. Belok apa mari ngono lontong.
0: Mangkat no saatenre.
1: Kayak apa tukang sulap ya.
0: Iya, terus sing numpak mobil-mobil hias iku.
1: Iya, luntur kabeh. Mari ono sing ana berbau tanah iku ya malah dadi lumpur ya.
0: Iya. Lontonge gawe sapa iki Cak Koles?
1: Wis lontonge gawe kuah bae, gawe sampe dhewe tak wis mplok-mplok dhewe tak pangan-panganan dhewe wis.
0: Oke, okay, yuk. Nah,
1: salam lagune sing mantul-mantul. Nangis.
0: Lho, ket mau aku tak kei sing mantul-mantul lare.
1: Iya, sing semangat rek yang Sabtu malam Minggu.
0: Iya, sing semangat kudu lah harus yang semangat.
1: Sampai jam pira ning?
0: Sampai jam 10.
1: Bengi ta?
0: Ngono ta? Melok sampean naik gajianku ning ngono sampe jam 10 bengi are.
1: Aja melok aku. Melok aku ngono sampe melok aku seneni makku.
0: Oke.
1: Ya wis ngono ae buat ning Ayu tetep semangat tempat cementeng jaya ngale-ngale ane ya. Tapi siji. Ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Double D double A dada. Ya Allah, rawenes, rawaci ya, nek wis cak kolis iki, kicau, kicau, kicau.

0: balap Pro 4 RRI Surabaya.
1: Nggih, Pak Parno, suantene jenengan alit niki.
0: Padahal wis pesen lontong telung piring gak ate, gowo piring iki tak cepaki piring lho, Ning.
1: Dicepaki piring.
0: Wes niku. Niki temane napa to, Ning?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat, Ning.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Nggih, mugi-mugi Bu Eri ugi sehat.
0: Amin, amin. Amin pendungane.
1: Nggih. Menika jenengan wonten peken apa prei niki?
0: Niki wau pun cair sedaya. Wis kula lempiti gayan ndok lontong balap Pro 4 ngoten lho Ning. Halo Ning.
1: Nggih Pak Parno. Nggih kula mirengaken niki lho kula ngutak-ngatik saune niki lho kok nggih suantene jenengan alit sanget ngaten lho.
0: Lah suantene jenengan templenteng enten mriki.
1: Lenggih. Kalau penyiar ke pendengar outputnya normal, tapi pendengar ke penyiar outputnya ini yang kecil mengaten. Jadi tidak di sama.
0: Di volumene di polne.
1: Nggih, menika sampun kula polaken. Nggih.
0: Niki HP-ne volumene nggih pun kula polne.
1: Nggih, nggih. Hari ini ada agenda kemana?
0: Ini persiapan mau berangkat dateng Jombang, Ning.
1: Oh, teng Jombang. Bibaripun sadeyan teng Jombang.
0: Nggih, leres, Ning.
1: Acara napa teng Jombang?
0: Takziah, Ning.
1: Takziah. Sederek napa rencang?
0: Derek, Ning.
1: Nggih. Nitih napa mangke niki, Pak Parno?
0: Numpak bis mawon, Ning.
1: Bis. Kale kale Bu Eri berdua saja.
0: Nggih, Bu Eri iki kula kempit nang
1: dino. Napa?
0: Kula kempit mawon tempu dipundi. Bu Eri.
1: Nggih. Mugi-mugi mangke lancar anggenipun perjalanan dateng Jombang.
0: Amin, pendungane matur nuwun.
1: Nggih, lah mangke PP napa nginep?
0: PP mawon ning kali enten mriki kata gadah PR kata.
1: Oalah, PR kaya cek akeh men.
0: Nggih, niki PR niki mantun mak grip ngantos make jam sedoso dalu.
1: Oh ngaten. Acara okay. Kampung to?
0: Acara pengajian Ning safari dakwah.
1: Oh alhamdulillah.
0: Pengajian make enten pengajian malih. Namine safari dakwah.
1: Oh nggih alhamdulillah. Mugi-mugi saged damel berkah barokah.
0: Amin.
1: Nggih. Nggih, karena kan kita ini jarene ne apa kuwi jenenge mirengaken pengajian, menghadiri majelis-majelis taklim ngono kuwi jarene kita mendapat pahala nggih to. Landange kagem sinten?
0: Lontongnya kagem cak polis wau lo suka nih limo Ning.
1: Nggih.
0: Kali niki cak Mulyono cak Wadi. Dua cak Suratno.
1: Nggih. Nggih.
0: Niki in. Bu Hajah Kusya. Agening Simer.
1: Nggih.
0: Kagem sedua yo mawon Ning nggih.
1: Nggih Pak Parno.
0: Niki persiapan berangkat niki pun
1: Ngatos ngatos nderekaken.
0: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parna Pepe lagi, nggih, Pak RT nih kita semuanya ya. Yang hari ini ada agenda ke Jombang mau takziah, mudah-mudahan lancar, nggih, diparingi lancar anginipun. On the way alias perjalanan menuju ke Jombang. Oke, yuhu yuhu yuhu. Yuk yuk yuk dilarisi ya. Ayo dikongkon dodolan niki lho. Disuruh jualan ya. Ayo monggo dilarisi, dilarisi, dilarisi. Heeh, nah aku rung muni taglineku yuhu. Ngono orang do marem iki gitu, ketoke ya. Agendanya hari ini akan ada yang namanya Surabaya Vaganza nggih, Cak Ning. Surabaya Vaganza dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Start iki teko ndiki mang? Tugu Pahlawan ya. Sebentar sebentar dicari dicari ya. Startnya ini dari Tugu Pahlawan nggih, finishe wonten Monumen Bambu Runcing. Yuk diramaikan, disemarakkan dongane Cak Kolesiku mau muga-muga gak udan ya, muga-muga diijabah kalian Gusti Allah. Tadine sing wis do apa kuwi jenenge persiapan jauh-jauh hari sing wis do apa kuwi memplaningkan ya, merancang, mengagendakan iki gak sia-sia ngono Cak Ning ya, gak muspro nek jarene wong Jawa nggih. Kita doakan semuanya lancar. Kita sebagai warga yang baik juga harus tertib ya. Tertib taat aturan. Nek misale arep nonton yo sing apik ya toh. Atau ada agenda yang lainnya juga boleh ya. Misalnya ning di wilayah sampean kabeh Cak Ning arep ono agenda-agenda publik ya, atau agenda yang lainnya juga boleh diseringkan ke apa jenenge ruang dengar kita bersama.

Atau kayak Cak Kolis tadi, nek misale mau menikmati apa kuwi jenenge tiket ya, harga naik transportasi umum ini Rp733 saja.

Ojo lali sampean download aplikasi GoBis ya, GoBis ya, atau GoBus. Nah coba sampean cek aja ya di Play Store maupun App Store-nya masing-masing ya. Nah itu bisa apa namanya dicek and recheck rutene ning ndi wae ngono ya, atau pesene ning kono yo an nggih. Nah, tadi cuman bayar 733 bisa berwisata di Surabaya selama bulan Mei dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733. Ya, awak dhewe iki iso klinong-klinong nggih berwisata di Surabaya cukup dengan membayar Rp733 saja, nggih. Kita bisa berwisata ke Kebun Raya Mangrove, Museum 10 November, THP Kenjeran, Wisata Perahu Kalimas, dan juga ikut tur bis SSCT. Nek misale gak download aplikasi ini kumang ya, sampean kabeh sok langsung pesen tiket di tiketwisata.surabaya.go.id. Nggih, tiketwisata.surabaya.go.id. Nah, ini monggo selama bulan Mei saja harganya Rp733 disamakan dengan Hari Jadi Kota Surabaya. Nggih toh? Kita bisa ke Kebun Raya Mangrove, Museum 10 November, THP Kenjeran, Wisata Perahu Kalimas, dan juga ikut tur bis SSCT. Ya apa, menarik kan ya? Jadi isilah long weekend kita kali ini dengan yang seru-seru seperti ini ya, rancak-rancak ngene-ngene iki lho ya toh.

Nah, tak update ya persiapan gawe parade Surabaya Vaganza. Ini sudah nampak ya dari Tugu Pahlawan itu para peserta juga sudah bersiap-siap. Terus apa jenenge pembatas jalan ya pagar-pagar warna hitam itu juga sudah terpasang, nggih. Nah, iki persiapan Surabaya duwe gawe nggih derek dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 di tahun ini, nggih. Nampak juga banyak orang yang jogging, lari pagi, olahraga, ya bersepeda. Seru banget pokoknya embongi isu iki jan seru banget. Saking ayah aku nangkini ya toh. Nek gak ngono aku melu lari pagi. Didukung dengan suasana Surabaya yang cukup dingin ya Cak Ning, karena semalaman sudah diguyur hujan dengan sangat-sangat-sangat luar biasa nggih. Sampai pendak subuh cik udan. Jadi pagi ini ya, ini sejuk sekali, enak begitulah ya toh. Ini bisa mendukung segala aktivitas kita dalam melakukan apa saja di akhir pekan kali ini. Ayo sing arepe sarapan lontong balap ya, jok lali merapat melipir di warungnya Perempat RRI Surabaya. Agendane sampean kabeh apa dina iki? Long weekend lho iki. Cek Sabtu, cek ono praise dinone sesuk Minggu. Dimaksimalkan dengan sebaik mungkin ya Cak Ning sebelum hari Senin menyapa. Tapi yo pancene meiki akeh kalender abang yo Cak Ning ya. Akeh tanggal abangnya maksudku ya toh di Mei ini. Jadi ya ben apa ku jenenge ben pekan iki ada tanggal merahnya ya. Oke deh kalau gitu yucus, kita ke lagu ya. Kita ke lagu tak kasih yang rancak bana ya toh. Wis pokoknya nek barek ning ayu arta tak kasih yang pinuk-pinuk pastinya. Yang rancak-rancak bana. Yucus gasken.

0: Gampang sih.
1: Heo, mana ini kue?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu, ambil susu mano, ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu ke?
2: Menang lho bu, itu gak no makannya. Oh, itu no susu wae toh.
1: Nandur sawit kono lho, po. Melo.
2: Kalau aku menang, engko tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginis-ginis ya.
1: Tenan, Bora.

Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

Marini melalui proses yang panjang, akhirnya Pemkot Surabaya matenno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaitu motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh cak ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku jane, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

Pemkot Surabaya memperkuat sistem transformasi digital lewat pengembangan Surabaya Intelligent Transport System utawa SITS lan terintegrasi layanan publik berbasis teknologi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno langkah iki dadi fondasi utama ngujudno Surabaya sebagai smart city sing ngedepano pelayanan cepat, aman, nyaman lan terintegrasi.

Nyanda kabar liyane derek, Dinas Kesehatan Surabaya terus ningkatno kewaspadaan potensi penyebaran hantavirus. Masih onang kutha Surabaya sik durung terkonfirmasi indikasi munculi virus iki. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak njaluk masyarakat jaga kebersihan lingkungan, gawe masker, barek nerapno gaya hidup sing sehat. Iku mang caning gawe woro-woro jam songo isu ya, bare aku neng Ayu Arta nedon rimo.

Ana Vita Alvia derek barek lost dolly ya sing wis tak puterno gawe sampean kabeh isu iki. Terus saiki awak dhewe wis mlebu nang dialog komunitas ya, di mana program ini hadir setiap Sabtu ya, Sabtu pagi di tiap pekannya atau tiap minggunya dengan beragam banyak komunitas di Surabaya. Ngono ya Cak nih ya. Jadi di dialog komunitas ini jenengan sedaya saged mirengaken berbagai profil-profilnya komunitas se-Surabaya. Ya, mau itu misal katakanlah komunitas tari atau komunitas lukis ya. Nah itu ada di dialog komunitas nggih. Nah lajeng wonten enjing menika kula sampun sesarengan kalian narasumber wonten ning Anastasia saking komunitas Indipon ngoten nggih. Mangke jeneng saged gabungan kagem mengenal komunitas Pon Pro mengaten ingkang diasuh kalian ning Anastasia. Mengaten nggih Cak Ning. Jenengan saged gabungan wonten 5462961 uki 08 06 06 01 03 06 08.

0: Kak Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning, sampean kabeh iso terus ngrungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585 Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.
1: Langsung aja Cak Ning, kita akan sapa di studio kita Daning Anastasia Sugeng Enjing.
2: Sugeng Enjing Ning Ayu.
1: Sehat-sehat Ning?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Dari mana tadi ini ceritanya?
2: Dari rumah.
1: Rumah iya. Spesial ke Pro 4 begitu ya?
2: Iya betul
1: spesial. Alhamdulillah telah meluangkan waktu untuk dialog komunitas mengaten. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya gini ya?
2: Iya semoga bisa menginspirasi dan mungkin pasti ada manfaatnya lah.
1: Nggih, amin insya Allah. Nah Nek, napa naminipun sageta dijelasaken terkait komunitas Indipon ini apa begitu?
2: Perkenalkan ya, saya Pon Pro Anastasia. Mungkin yang di Surabaya juga udah kenal ya dengan olahraga PON. Khususnya yang 2 tahun yang lalu yang sempat happening ya, benar-benar lagi
1: viral.
2: Betul sekali.
1: Lagi booming di mana-mana ada PON fit
2: nggih. Betul. Di Surabaya ini pun juga jadi salah satu kota yang paling viral. 2 tahun yang lalu itu awalnya. Jadi sebenarnya komunitas Indie PON sendiri itu lahir di tahun 2023.
1: Nggih.
2: Waktu itu. Kenapa kok bikin komunitas? Jadi awalnya gini Ning Ayu. Kan saat itu kan komunitas di Surabaya tuh masih sedikit, masih ada 2 kayaknya waktu itu.
1: Nggih.
2: Dan kelasnya itu masih ada beberapa. Sedangkan peminat PON itu benar-benar bisa dikatakan yang luar biasa sekali antusiasnya ya. Jadi banyak yang nggak kebagian kelas.
1: Kelas, nggih.
2: Termasuk saya waktu itu. Jadi ngewar-ngewar terus kan. Jadi tiketnya itu beneran kuotanya terbatas.
1: Nggih.
2: Jadi yang waiting list itu bisa sampai puluhan sampai ratusan ya. Nah di situ awalnya saya coba lah ya olahraga ini gimana. Ternyata waktu itu dapat feelnya. Tapi susah sekali masuknya. Untuk ikut itu susah sekali waktu itu tahun 2023.
1: Tapi basic ipon yang Anastasia sendiri ini seorang olahragawan atau seperti apa awalnya sebelum berkecimpung ke PON FIT ini?
2: Sebenarnya saya bukan nggak ada basic olahraga ya. Waktu itu saya cuman coba-coba waktu itu. Biasa kan kalau ada yang viral kan kita coba dulu. Dari beberapa olahraga itu kok saya feelingnya dapetnya di PON waktu itu. Terus enak nih kayaknya. Seneng yang saya rasakan waktu itu seneng karena apa, olahraga bareng-bareng kan banyak orang, terus kita bisa mengeluarkan stress release lah ya.
1: Bisa teriak bareng-bareng.
2: Iya betul. Terus banyak teman juga waktu itu. Kenal dari yang nggak kenal, ayo kita janjian, ayo kayak gitu sih awalnya. Jadi terus kok seneng, terus motivasinya karena susah banget ya dapat kelas-kelas ini, kelas PON. Gimana kalau kita bikin komunitas? Waktu itu saya belum PON Pro nih. Belum ambil lesson PON Pro waktu itu. Saya masih kita bikin wadah aja, wadahnya dulu. Nanti kita hire PON Pro yang lain untuk masuk ke kelas kita. Oke lah ya, akhirnya ya itu tadi lahirlah Indie PON.
1: Nah, ketika berproses tadi itu dengan siapa-siapa aja orang-orangnya?
2: Nah awalnya itu Indie PON terbentuknya sama teman kerja saya ya waktu itu. Namanya Yuli Murprayana. Mungkin dia denger gak ya? Di Bali soalnya dia sekarang.
1: Memang pindah kerja di sana atau seperti apa?
2: Memang pindah kerja di sana.
1: Lajeng?
2: Jadi dia kasih ide gimana kalau kita bikin ini aja, apalagi kan di Surabaya Timur waktu itu susah sekali cari kelas PON. Karena pada saat itu Surabaya Barat yang paling banyak kan. Betul. Saya sebagai warga Surabaya Timur ya kayak aduh susah sekali. Saya janjiannya tuh kemana-mana sama si Yuli kalau waktu olahraga.
1: Kala itu.
2: Kala itu. Terus yaudah beb, kita bikin ini aja, bikin komunitas katanya gitu. Tempatnya gimana? Kan awal kita bikin komunitas kan susah cari tempat juga. Waktu itu di akhirnya di apa namanya salah satu fasilitas kantor saya waktu itu.
1: Oh nge, ya, tapi ya. Boleh-boleh saja ya sama pihak kantornya nge.
2: Memang ada jadwal olahraga di hari itu, cuman kan saya masukkan Yuli yang minta izinnya kan okay, coba pon dulu di lapangan tenis sih lebih tepatnya.
1: Oh waktu itu. Kemudian?
2: Kemudian saya hire, kok antusiasnya lumayan kayak gitu. Dan saya benar-benar tertarik ya. Saya pengen jadi pon pro nih kayak gitu. Aku ambil ininya, ambil lisensinya, aku belajar lah. Terus akhirnya ada beberapa pon pro yang gabung, yang alhamdulillah juga membantu indie pon berkembang juga waktu itu.
1: Nah ketika mengambil apa namanya lisensinya tadi itu di mana?
2: Saya kebetulan waktu itu online. Lesson-nya kan dari UK nih. Pon sendiri ini lesson-nya dari UK. Waktu itu saya ambil yang paling cepat. Sambil setelah saya dapat lisensinya, saya belajarnya langsung praktek ke ada salah satu pon pro yang benar-benar apa ya memberikan ilmunya ke saya waktu itu. Saya belajar langsung praktek. Dari kota ini ke kota ini, Surabaya, Gresik, semuanya sudah saya ini.
1: Waktu itu ini nggak bentrok nggak sama jadwal kerja hari-hari?
2: Kebetulan saya ambilnya selalu di malam setelah pulang kerja. Kecuali weekend. Kalau weekend saya bisa pagi sampai sore. Kalau minggu itu biasanya saya keluar kandang nih, keluar Surabaya maksudnya.
1: Keluar bisa, kota
2: iya,
1: gitu ya.
2: Betul, sejatim kan. Ke Mojokerto, ke Gresik, ke luar pokoknya keluar Surabaya.
1: Berarti dari apa namanya berproses tadi itu hingga mendapatkan lisensi itu juga dibantu sama teman yang sudah pro tadi ya.
2: Iya betul. Dengan ada beberapa teman pon pro saya yang benar-benar membantu sehingga indie pon ini juga bisa berkembang sampai sekarang.
1: Oh baik. Jadi 2023 sampai saat ini 2-3 tahunan lah ya.
2: Iya betul. Saya punya kelas sendiri waktu itu. Tetap ya di Surabaya Timur karena saya penghuni Surabaya Timur.
1: Iya.
2: Jadi saya bukanya dekat-dekat aja.
1: Soalnya kalau ngomongin soal Surabaya Barat sudah tercover semuanya, iya.
2: Terlalu jauh kan saya juga.
1: Betul. Pokoknya kalau apa-apa yang lagi hype, saya rasa Barat lebih duluan enggak sih?
2: Kelihatannya seperti
1: entah itu.
2: Entah itu
1: olahraga, makanan semua muaknya sana ya Cak Ning ya. Jadi ini ya beruntunglah buat warga Surabaya Barat ya toh apa-apa yang pertama ya, pertama ada di Surabaya. Jadi ini misalnya gak rono iki gak arah bisa apa namanya menggayuh gitu. Akhirnya di Surabaya Timur.
2: Di Surabaya Timur.
1: Sampai saat ini dan akhirnya menjadi coach.
2: Iya betul, pon pro.
1: Dibantu sama teman-teman berapa ini?
2: Ada waktu itu saya ada pon pro Emma, pon pro Sinsin yang ikut gabung indie pon. Setelah itu lahirlah pon pro Wulan, pon pro Arum salah satunya. Jadi kayak kita meneruskan.
1: Malah yang menjadi cikal bakal titik balik Ning Yuli tadi ya. Ini yang malah. Yang malah jauh
2: ini,
1: ya.
2: Ini ada satu kisah nih.
1: Boleh. Jadi kan harusnya gini ya, Cak Ning, yang misalnya Wak Dewi ini lagi mengembangkan sebuah apapun itu deh ya, bareng sama sahabat, sama temen, apalagi ini udah kental ya, temen kental, sahabat kental lah pokoknya dari nol. Tapi ini kok malah nggak bareng gitu.
2: Yuli sendiri itu kan memang asli Bali. Dia ditugaskan di Surabaya itu dia memang pengen pulang ke Bali waktu itu. Terus dia bilang ke aku, beb, ini pon kamu aja yang pegang. Ya, kamu kemana beb? Aku mau balik Bali. Aku kan juga pasti support ya, karena kan itu juga demi dia bisa kumpul sama keluarganya juga.
1: Baik, jadi malah asli dan rumahnya itu Bali, Ning Yuli itu.
2: Nah, abis itu kita ya biasa kontak kan nggak terlalu intens, karena kan kita sibuk juga. Waktu sekali kontak, dia bilang, beb, aku gabut, aku ikut lisensi pon pro. Jadi dia jadi pon pro.
1: Oh gitu.
2: Dia mendirikan indie pon 2 di Bali waktu itu. ini aku ada di PON 2 ya Bip ya di Bali. Iya wes, kamu kembangin aja. Tapi berhubung kerjanya super duper sibuk ya, akhirnya dia ngelepas lah. Beb, kayaknya aku gak sanggup deh, gak ada waktu, katanya dia kayak gitu. Okay. Ya itu mungkin sayang ya. Jadi ini PON 2 di Bali sekarang saat ini tuh masih stop. Belum ada yang meneruskan.
1: Oke, lagi-lagi vakum lah ya.
2: Iya, lagi vakum.
1: Nanti mudah-mudahan bisa bergeliat lagi ya, Ning Anastasia. Iya. By the way, teman apa sih? Teman studi, sekolah sama Ning Yuli itu?
2: Teman kerja.
1: Kerja?
2: Oh, cuman ketemunya waktu itu di PON juga. Di ini, kan pertama kali PON itu di Sutos ya. Sutos itu ketemu, loh kamu, loh. Ya udah akhirnya tiap mau kesana janjian, tiap mau kesana. Kita dulu seminggu itu hampir tiap hari ikut. Beneran, akhirnya satu bulan ikut full, sama-sama sakit aku sama dia.
1: Saking udah
2: iya.
1: Badan ini dikit-dikit ngepon, dikit-dikit ngepon gitu ya. Karena emang harus ada jeda ya Ning ya.
2: Iya betul.
1: Seperti itu, luar biasa. Dan akhirnya Indie PON saat ini dengan 5-6 coach tadi ya.
2: Beberapa coach sudah mendirikan komunitas lagi. Nah ini sepertinya bisa, mungkin ya, mungkin dari Indie PON itu mungkin terlahirlah inspirasi komunitas baru yang sekarang sudah banyak banget di Surabaya. Komunitas PON. Jadi cewek-cewek Surabaya udah gak bingung mau milih kelas PON di mana.
1: Dan Ning Anastasia gak apa-apa?
2: Gak apa-apa, ya gak apa-apa dong, kan enak banyak komunitas, banyak tempatnya.
1: Luar jadi, biasa. Masya Allah, tabarakallah. Karena begini loh, kan ada ya hitung-hitungannya orang itu ada aja ya Ning ya. Dalam artian tuh gini, kamu kan bisanya kan dengan wadahku gitu ya. Kamu kan expertnya kan lahir dari komunitasku. Gitu.
2: Cuman satu ya. Kan rezeki udah ada yang ngatur ya Ning ya. Jadi it's okay. Maksudnya saya sendiri pun juga semakin kesini kan mungkin udah gak kayak dulu. Jadi kerjaan saya juga udah gak bisa ditinggalkan.
1: Iya.
2: Dan untuk PONPRO-PONPRO yang baru-baru itu kan juga kesempatannya kan mungkin sekarang ini. Jadi silahkan, bener-bener monggo, banyak sekali. Tinggal pilih aja di Surabaya ini
1: kelasnya mau di mana, terserah gitu ya.
2: Sekarang banyak. Sudah ada utara, timur, selatan, barat sudah ada semua tuh.
1: Dan memang tiap tempat gym ada PONFIT-nya ya sekarang ya Ning
2: sekarang
1: ya.
2: Ada, jadi gampang.
1: Luar biasa nih ya, berkembang sama-sama dan sangat legowo merelakan temennya jikalau ingin mau mendirikan komunitas yang baru atau yang lainnya begitu ya Ning ya.
2: Iya betul.
1: Karena bagaimanapun juga namanya ilmu itu gak bisa kita keep sendiri ya Ning ya.
2: Dan sekarang juga kan gak harus PON. Jadi komunitas PON itu juga memasukkan schedule-schedule jadwal. Ada Zumba, ada Pilates, jadi lebih berkembang Ning. Beneran untuk saat ini tuh flexingnya bener-bener flexing sehat ya.
1: Iya.
2: Itu aku setuju sekali. Jadi misal kayak Pilates ya, flexing lah foto. It's okay kan lah, pas sehat loh, bagus loh itu. Nggak kayak dulu orang mau bergerak aja mager ya. Sekarang beneran lomba-lomba untuk menunjukkan kalau dia itu ikut lagi ikut yang tren. Itu bagus.
1: Kalau kata netizen, FOMO-nya olahraga mah ya nggak apa-apa. Karena kan FOMO-FOMO sehat ya Caning ya. Jadi kalau kita ini ada ketertarikan dan pengen mengikuti sesuatu, ya udah why not begitu ya. Kalau dibilang nanti nggak pengen ketinggalan atau takut ini segala macam, ya sudah lah ya, biarkan.
2: Kan netizen tuh selalu ada aja.
1: Ada
2: misalnya
1: aja.
2: Kita mau flexing apa? Ini ikut-ikutan.
1: Mending
2: lo kita. Nah sana yang ngomong gimana? Udah berdiri udah bergerak atau belum? Ya kan?
1: Nah,
2: it's okay. Kita dikatain apapun nggak apa-apa. Yang penting apa tujuannya sehat.
1: Nah itu dia. Karena kan tubuh-tubuh kita, badan milik kita, yang ngerti ya diri kita sendiri kebutuhannya apa. Ngoten ya Cak Ning. Apalagi ini juga selain PON, Pilates juga lari sih yang memang nampak banyak pengikutnya ya, followers.
2: Ayo juga runner.
1: Followersnya. Kalau saya mah cukup jalan santai saja ya.
2: Udah pernah coba belum?
1: Sama ini sih Ning, sepeda sih.
2: Ning Ayu.
1: Ngontel gitu. Itu pun juga bener-bener harus 1000% keinginan. harus bertekad bulat dia.
2: Coba ngepon ya.
1: Ayolah, ayo. Praksis ya.
2: Boleh, ya praksis. Aku undang deh.
1: Oh gitu, ya ampun, ya sama Neng Ane lah ya.
2: Neng Ane juga semuanya.
1: Kalau ada kelas ya, berarti Neng Ane ini berapa kali pertemuan sudah?
2: Baru satu kali kita, udah kayak lama aja kenalnya.
1: Oh gitu.
2: Kemarin baru kemarin dan dia baru coba, baru sekali itu dan katanya luar biasa. Neng Ayu harus coba nih.
1: Iyalah, boleh. Ini next target ya. Nah, ini menjadi menarik ya, pertanyaan-pertanyaan netizen, apalagi kalau saya melihat kolom komentar netizen di berbagai banyak platform ya, Ning Anastasia, ya, baik itu mungkin IG atau TikTok. Ciwi-ciwi ini itu lebih kayak ke minder duluan. Dalam artian begini, gak punya alatnya, boleh gak ya? Sama deh halnya gampangnya kayak lari. Nggak emang harus satu. Emang harus merek itu, brandnya harus itu. Kalau enggak gimana gitu kan? Kalau seandainya dari pihak sana, it's okay, nggak apa-apa. Tapi dirinya sendiri masih enggak, ah nanti jadi bahan canda tawaan, malu, minder. Nah mungkin sama kali ya dengan yang lagi hype saat-saat ini, pilates, ponfit segala macam, matrasnya seperti apa, sticknya kayak gimana, tuh kayak gimana sih Neng, ada nggak sih selama ini pengalaman-pengalaman di lapangan yang ketemu teman-teman atau member yang demikian begitu?
2: Kalau di pon sendiri untuk alatnya kan kita sudah include ya, jadi nggak usah khawatir nggak punya alat itu, it's okay, nggak apa-apa. Namanya lipstick ya, lipstick disediakan dari kami.
1: Yeah.
2: Anda cuma membawa matras aja.
1: Yeah.
2: Udah modal matras sama modal apa ya, modal tekad.
1: Air putih gitu ya, tentengan-tentengan itu ya kan, handuk apa segala macam, baju ganti kalau diperlukan juga. Oke.
2: Ya, tapi biasanya itu kalau ada event, event itu kan kita ada kayak dress code, DC-DC-nya, tapi lebih ke warna sih. Dan itu antusiasnya ciwi-ciwi, ya biasa ya ciwi-ciwi kan, out banget kalau urusan dandan ya. Jadi itu bisa jadi satu, mungkin ada beberapa yang, ah aku gak punya DC warna ini, ah aku gak punya ini. Tapi di note bawah itu biasanya saya ya, kami nge-note, it's okay kalau misalkan kamu gak punya ini, pakai yang nyaman aja. Kayak gitu.
1: Oh, enak nih ya, sangat-sangat fleksibel.
2: Iya, jadi sangat-sangat gak memberatkan,
1: memudahkan member.
2: Karena begitu. Tujuan awal itu memang kita pengen sehat fisik dan mental ya. Dari beberapa member saya itu kan ada yang curhat juga. Memang untuk olahraga pon ini sebagai terapi dia. Jadi dia itu kayak ada apa ya, anxiety atau apa ya, kayak gitulah,
1: sebagai stress release tadi.
2: Ya, dan dianya sendiri itu ngomong ke saya, memang pengalaman pribadinya dia selama ikut pon itu bisa membantu dia jadi lebih
1: pede
2: yang pertama, dan lebih bisa menerima apa adanya kayak gitu loh.
1: Oh, penerimaan diri ya Ning ya. Karena entah kenapa ya, kalau kita menilik permasalahan anak-anak zaman sekarang itu beda jauh ya kalau sama anak-anak era 90-an kala itu ya.
2: Betul.
1: Sekarang
2: sekali.
1: Ini mah ada aja. Apa mana saya ki ya Cak Neng ya? Trennya kok tren sing negatif.
2: Medeni saya.
1: Trennya kok tren bundir.
2: Coba tancang.
1: Nah, makanya itu loh. Janganlah pelariannya ke sana ya.
2: Jadi lebih baik kita ke olahraga aja. Itu memang pelarian yang positif sekali yang bisa membantu penyembuhan juga. Saya bilang penyembuhan itu dalam arti kata kita bertemu orang yang pertama kan ya.
1: Betul.
2: Jadi siapa tahu bisa punya sahabat yang bisa bikin kita saling saling mengerti kayak gitu sih.
1: Iya.
2: Soalnya perlu banget apa namanya, bergaul itu perlu. Jadi jangan di ini sendiri.
1: Sosialisasi ya Neng ya. Apalagi mungkin kalau hari-hari misal katakanlah ya, teman kita yang sekantor sudah pada toksik nih, kayaknya butuh teman baru nih yang lebih enjoy, yang lebih yang lebih sefrekuensi sama kita. Ya udah, bergaul lah, bersosialisasi lah di luaran sana seperti itu. Kadang nih kita ini udah kayak di zona nyaman, kayak ya udah deh itu stuck aja di sini gitu.
2: Males ya, itu yang bahaya.
1: Karena mungkin orang kayak ah capek ah mau basa-basi lagi gitu kan, kayak mau hahaha gitu-gitu kayak menguras energi lagi. Tapi balik lagi ke pilihan masing-masing ya, ya Ning ya. Kita melihat dari segi positifnya seperti itu ya Cak Ning ya. Dengan kita keluar zona nyaman, kita ketemu sama teman-teman baru, latar belakangnya pun berwarna ya, gak sama kayak kita. Bisa saling tukar pendapat, sharing-sharing gitu ya. Terus kita pun juga bisa olahraga bareng. Nah, satu kali kelas berapa jam durasinya?
2: Satu kali kelas sebenarnya ada dibedakan ya. Kalau yang baru pertama kali, kita lihat nih membernya. Kalau membernya itu paling banyak, "Mbak, aku baru nih, baru satu kali." Mungkin kita bisa kasih yang beginner. Mm-mm. Itu mungkin 45 menit. Yeah. 30-45 menit itu. Kalau yang sudah biasa ngepon itu durasinya 1 jam.
1: Oke.
2: Okay. 60 menit.
1: Jadi kalau untuk pemula, sekiranya sudah memenuhi waktu yang tadi itu boleh out gitu ya.
2: Dari kalau mau challenge juga boleh, cuman kita harus tahu batas ini kita ya. Kalau ketika udah ngerasa ngap atau apa, udah stop dulu. Takut nanti tambah pingsan nanti.
1: Iya. Stop dulu, boleh inhale, exhale ya. Iya, inhale, keluarkan, exhale. Hirup, keluarkan sembari minum air putih ya, seperti itu. Jadi memang sangat-sangat mengasihkan ya Cak Ning. Ini pun juga biasanya kalau teman-teman seperti ini suka pindah-pindah ya Ning ya?
2: Iya betul.
1: Untuk venue-nya ya?
2: Venue-nya pindah-pindah.
1: Oke. Untuk biar gak monoton aja gitu kali ya, biar gak bosen ya. Suasana baru.
2: Suasana baru.
1: Berarti ini bulanan bayarnya kah? Atau enggak, tiap kali pertemuan?
2: Jadi tiap kali pertemuan. Jadi kalian bisa, aku hari ini ikut kelas ini ah gitu, besok ikut kelas yang lain, komunitas lain, nggak apa-apa. Jadi kita kasih yang HTM-nya tiap kali pertemuan.
1: Oh baik, itu berapa sih Ning sekali pertemuan?
2: Kalau sekali pertemuan di IDPON itu tetap ya 30.000. Kalau sekarang memang range harganya 30-35. Itu sudah include lipstick.
1: Ya.
2: Udah apa namanya, tinggal bawa matras aja.
1: Oke, sangat memudahkan ya Cak Ning ya. Jadi monggo, ini yang mau gabung bisa kemana Ning? Boleh di on air kan gak ini nomor handphonenya?
2: Boleh, atau follow IG-nya IndiPon aja. Atau follow IG saya juga boleh. Di situ ada Anastasia Safitri ya.
1: Oh oke, okay. Jadi ini Instagram-nya di IndiPon. Sudah sama, pasti ada bio-nya lah ya.
2: Iya. Di ada situ ada link-nya.
1: Ada bio-nya Ning Anastasia ya di situ ya.
2: Ada link-nya, tinggal klik aja masuk di WA Group.
1: Oke, baik, luar biasa. Monggo Cak Ning yang mau bergabung ya, dipersilahkan 534 ya, di 542961, atau juga bisa gabungan di 089602 satunya 3x968, komunitas IndiPon. Nah ini olahraga pound fit ya Derek. Jadi kalau Cak Ning semuanya ketemu, misal Ning Car Fridian ya, utawa Ning Pak Nik misalnya pas lewat-lewat kok ono
2: rame-rame
1: para bunda-bunda iki ya, cewek-cewek podo menghentak-hentakkan stick dan sembari seru-seru teriak-teriak iki opo to sakjane. Nah, itu yo kuwi ya. Ini yang kita bahas pagi hari ini, ada olahraga pound fit bersama dengan pound pro Ning Anastasia, luar biasa. Mendirikan IndiPon di tahun 2023 bareng sama Ning Yuli, tapi ada di Bali yang bersangkutan. Sejauh ini rentang 3 tahunan sudah jumpa lagi atau belum sama sekali?
2: Belum sempat ke sana.
1: Seriusan?
2: Iya, dia 2 tahun udah di 2 tahun pindah. Tapi kita masih kontak, masih WA.
1: Kalaupun cloning Anastasia yang kesana pun juga ya waktu, terus kedua ya ngapain gitu ya.
2: Kalau enggak liburan ya.
1: Liburan. Secara kan tadi itu loh ya, apa namanya, kalau kita inget-inget apa namanya, suka dukanya bareng, terus punya ide-idenya berdua, segala macam.
2: Idenya Yuli itu yang luar biasa, yang membentuk IndiPon ini.
1: Itu dia.
2: Setelah IndiPon sudah mulai ini, dia, "Kamu aja Beb yang ngelola, kamu pasti bisa Orangnya udah gak ada di Surabaya.
1: Tapi tadi sempat ngambil lisensi juga gak?
2: Waktu di Surabaya enggak dia.
1: Oh.
2: Jadi dia ngambil lesson-nya itu waktu di Bali. Ketika sudah di Bali mungkin dia suntuk ya waktu Dan dia ngabari, "Aku ikut ini apa namanya? Training-nya Pon Pro Beb." tengah malam dia ikutnya. Kan kita kan ada online ada offline ya. Kalau online tuh biasanya apa namanya semua sedunia ada. Kalau offline betul. Itu di Jakarta kadang di kota-kota. Cuman kan kita biasanya ambilnya yang paling dekat. Terus akhirnya kita cari ilmunya dengan praktek-praktek sama ketemu sama ponpro-ponpro kayak gitu sih.
1: Oke.
2: Okay. Sekarang udah banyak. Siapa Neng Ayu untuk training ponpro udah.
1: Lah ya makanya itu udah ngambil itu malah ya memang sudah jalannya demikian ya Neng Anastasia ya. Kalau Neng Anastasia sendiri memang udah feel-nya dapet lah ya.
2: Ya udah dapet.
1: Feel-nya dapet dan berkembang jadi passionate. Nyangka enggak? Kayak, hah? Ini beneran aku? Atau kayak gimana nih jadi coach? Jadi seorang mentor, seorang pelatih nih beneran aku gitu.
2: Awal-awalnya memang kayak mimpi ya. Jadi beneran Allah itu membolak-balikkan tangan itu segampang ini ya. Jalan manusia itu gampang banget dibolak-balikkan. Jadi waktu itu saya memang ambil ponpro itu lisensi ponpro cuman pengennya itu ada kegiatan aja. Pulang kerja. Kok nyaman, kok feel dapet. Terus abis itu gak nyangka ya, Masya Allah juga ini setelah saya jadi ponpro juga membernya alhamdulillah banyak sekali. Dan yang berminat juga banyak sekali waktu itu kelas-kelas saya juga. Karena memang happening sekali waktu itu, viral sekali. Sampai saya satu hari itu bisa 3-4 kelas hari Minggu. Satu kali buka kelas 2 sesi. Jadi misalnya ya jam 6 sampai jam 7 malam. Sesi 2 jam 7.15 sampai jam 8.15 malam.
1: Iya.
2: Saking banyaknya peminat dan saya cuma pengen mereka merasakan aja gimana sih pon itu. Seneng loh Ning, seneng banget anak-anak itu ininya seneng.
1: Gak menyangka kalau ini bakal jadi apa ya, ladang rezeki yang kedua.
2: Betul. Dan akhirnya berubah lah ya hobi yang menjadi cuan yang pertama kan. Beneran bersyukur banget sih waktu itu. Saya pernah merasakan yang namanya bukan menolak ya, saking penuhnya jadwal ya waktu itu. Sampai mau mendapatkan jadwal saya itu inden sampai 2-3 bulan seperti itu. Dan itu juga berlaku di ponpro lain sih waktu itu. Cuman kan saat itu ponpro gak banyak. Jadi mereka pun juga banyak sekali jadwal kelas karena kita ngaver semua Jawa Timur sejatim.
1: Masya Allah.
2: Ada dari Gresik, Kediri, Tuban waktu itu juga Sidoarjo.
1: Ya.
2: Dan terbatasnya ponpro kan waktu itu. Jadi kami ponpro-ponpro Surabaya yang sebelumnya senior saya juga ada. Itu juga gitu mengalami. Setelah mungkin ya, mungkin setelah ini pon lahir, saya jadi ponpro, mungkin 1-2 bisa menginspirasi. Akhirnya adalah lahir lagi ponpro-ponpro lain. Seperti itu sih.
1: Gak nyangka kalau pada akhirnya kan menjadi seorang olahragawan.
2: Dan saya lagi nyoba olahraga yang lain nih.
1: Sama keluarga waktu yang Neng Anastasia sampaikan tadi sampai bener-bener apa namanya padat tadi, dikomplain nggak ngomong-ngomong ya. Kayak semacam kamu nggak pulang, nggak inget rumah ya, nggak inget keluarga gitu ya.
2: Karena kan saya mikirnya ini kesempatan saya ya waktu ya. Itu kesempatan saya yang saya memutuskan untuk mengambil. Jadi apapun apa namanya ininya, saya akan take risk lah ya,
1: konsekuensinya.
2: Konsekuensinya saya akan mengambil. Karena saya juga berpendapat setiap masa itu ada orangnya.
1: Ya.
2: Setiap orang pun juga punya masanya.
1: Ya.
2: Jadi waktu itu saya ambil semua. Udah. Saya sudah merasakan, saya sudah ini. Akhirnya ya memang kan semuanya juga flow ya. Ponpro lahir banyak, komunitas juga banyak sekali. Masya Allah sekarang sudah banyak sekali komunitas di Surabaya Sidoarjo ya. Itu juga memudahkan kita-kita untuk memilih kelas yang terdekat dengan rumah yang pertama. Yang di luar kota Surabaya juga banyak sekali ponpro sudah. Jadi kan bisa menginspirasi ya, jadi seperti itu ya.
1: Yeah.
2: Jadi saya juga udah tidak luar kota.
1: Yeah.
2: Gitu sih. Waktu itu saya cuman mikirnya ini kesempatan saya deh, saya ambil semua.
1: Sekarang banyak termasuk teman-teman dengan Anastasia tadi ya,
2: yeah,
1: yang akhirnya keluar dari Indipon terus membentuk,
2: yeah,
1: mendirikan wadah atau komunitas yang baru, gitu ya, masya Allah. Tapi so far so good, sejauh ini melihat banyaknya komunitas ini bukan dianggap kompetitor.
2: Kalau so far sih enggak ya, karena beda-beda wilayah juga kan, maksudnya enggak sama. Kalaupun ada yang sama, itu juga harinya tidak sama seperti itu sih.
1: Sama tadi berprinsip rezeki sudah.
2: Iya, betul.
1: Sudah ada takarannya masing-masing, gitu ya. Oke. Jadi untuk saat ini, sejauh ini sudah banyak sekali ya dengan Anastasia ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bagi para perempuan-perempuan di luar sana, Ge Caning, monggo, ini yang mau menuju apa ini, Indonesia sehat, lebih sehat lagi maksudnya ya kan.
2: Ini bukan untuk perempuan aja ya,
1: yeah,
2: ini note-nya ya. Jadi cowok juga bisa nih.
1: Oh boleh boleh.
2: Jadi kontrol juga ada yang cowok loh.
1: Itu kelasnya digabung atau beda sesi?
2: Digabung.
1: Digabung.
2: Karena memang gerakan kita juga nggak ada yang
1: gimana gimana.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya betul. Jadi lebih ke workout ya untuk squat seperti itu. Jadi sama kayak cowok nge-gym.
1: Iya.
2: Saya selalu biasanya saya selalu kasih challenge ya kayak sama cowok yang ada ikut di kelas saya.
1: Iya.
2: Yuk coba, karena kan ini katanya ya, katanya kan cewek ini lebih kuat ya katanya ya. Kalau masalah olahraga seperti itu, kita cowok deh, ya kita coba cowok. Ternyata juga ada kok yang kuat. Dia juga biasa nge-gym.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi olahraga ini tidak ini ya, membatasi gender ya, semuanya juga bisa ikut. Dan usia itu 12 ke atas sampai berapapun bisa.
1: Oke, baik. Jangankan yang seperti ini, yang yoga pun juga cowok juga iya ya.
2: Nah, itu justru lebih lentur kalau cowok.
1: Lagi seliuran di FYP saya, kebetulan si Mas Anjas Mara itu yoga, coach yoga itu juga luar biasa ya, sebagai dari seorang aktor menjadi pelatih yoga lo, Cak Ning, Anjas Mara itu luar biasa, malah luweh lentur, luweh piye ya.

0: Alhamdulillah.
1: 1.500 Cak Ning, ini di handle oleh Ning Anastasia dan juga teman-temannya ya.
0: Saya punya ini, punya tim. Jadi ada kebetulan tim saya nggak ada yang ikut ya, nggak ada yang bisa soalnya. Cuman sama Pro Arum aja nih.
1: Pro Arum.
0: Saya long weekend nih biasa.
1: Iya. Pro Arum ada tambahan nggak? Boleh ini kalau mau.
0: Boleh, silakan.
1: Boleh, Neng Arum apa ini? Neng, kalau Neng Arum aja sendiri berapa lama ini di IndiePon?
2: Perkenalkan, saya Arum. Kalau untuk di IndiePon sendiri, saya start di 2025. Itu juga sama sih sebenarnya, awalnya cuma iseng coba-coba aja.
1: Oke.
2: Itu merupakan stress release saya sendiri.
1: Oke.
2: Ya, jadi sebelum saya masuk ke IndiePon itu saya juga sering ikut kelasnya Pro Anastasia. Jadi lahir dari Pro Anastasia saya itu.
1: Keren sampai sekarang ya. Yeah. Benefitnya luar biasa ya, Pro Arum.
2: Benar. Apa ya? Ya itu tadi sih Mbak, stress release ya. Jadi pikirannya lebih ke terbuka aja.
1: Okay.
2: Jadi biar masalah-masalahnya juga nggak jadi beban.
0: Ada media untuk menyalurkan maksudnya.
2: Gitu-gitu.
1: Sama ketemu teman-teman baru ya Mbak ya.
2: Oke,
1: okay, baik. Ajakan dong buat gabung sama IndiePon, boleh buat warga Surabaya.
2: Yuk, semua warga Surabaya boleh ikutan PON. Dengan kita di IndiePon bisa follow aja IG-nya IndiePon, di situ ada link untuk join ke grup. Nanti semua jadwal di-share di situ.
1: Oke, aku juga OTW .
0: Langsung aku ajakin nih kamu Jumat minggu depan ya.
1: Langsung di-invite. Jalur fast track, masya Allah. Oke, ini nggak kerasa loh Ning Anastasia, iya kita nggak ada jeda lagu sama sekali. Padahal idealnya kita ada putar lagu, tapi karena saking serunya, iya. Ini udah mau hampir jam 10 seperti itu ya. Mudah-mudahan banyak yang gabungan. Setelah ini siap-siap digeruduk segerbang kertas susila loh ini pendengarnya ya. Malah kalau pendengarnya pakai streaming aplikasi. Luar pun juga kedengeran ini kita dialog di pagi hari ini gitu ya. Nanti langsung di keruduk masa ini ya, Instagramnya IndiePon. Oh ya kan, langsung aja di IndiePon Cak Ning ya. Tulisannya ya biasa, Indi biasa, INDI, Pound-nya itu POUND. Nah digabung ya, langsung aja meluncur ke Instagramnya IndiePon untuk gabung sama WA Group, terus follow juga Ning Anastasianya. Nah, seperti itu ya,
0: ya. Terima kasih.
1: Sebagai founder IndiePon, Surabaya Timur, gitu ya Cak Ning ya. Ya sudah kalau begitu kita akhiri untuk pagi hari ini Ning Anastasia.
0: Oke, terima kasih Ning Ayu. Oh ya,
1: sami-sami.
0: Saya mau sampaikan satu ya.
1: Boleh.
0: Ditunggu next eventnya IndiePon ya.
1: Boleh.
0: Promosi nih.
1: Collab sama RRI nanti.
0: Nah,
1: event apa juga boleh.
0: Nanti aku kabari ya Ning.
1: Iya dong, siap.
0: Oke, terima
1: gitu
0: kasih.
1: Terima kasih banyak Ning Anastasia. Iku mang Caneng ya nang dialog komunitas edisi isu iki ya derek bare PON Pro Ning Anastasia dari komunitas IndiePon nggih. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin banyak anggota baru atau member yang bergabung di komunitas olahraga yang satu ini nggih. PON Fit seperti itu, langsung saja bisa bergabung di Instagram di IndiePon. Ya wes Cak Ning, engko nang Tanjung Perak siang bakal ono Ning Lia sing ngancani sampean kabeh. Aku Ning Ayu pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Caning Dinas Kesehatan Surabaya terus ningkat no kewaspadaan potensi penyebaran hantavirus. Masih onang kota Surabaya sik kurung terkonfirmasi indikasi munculi virus iki. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak nyaluk masyarakat njogo kebersihan lingkungan, kaya masker lan narapno gaya hidup sing sehat. Kabar liyane Cak Ning, Pemkab Bangkalan nglibatno para kader posyandu gawe nglaksanakno pendataan calon penerima manfaat MBQ utamane gawe ibu hamil menyusui lan balita non PAUD. Kadis Keluarga Perencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak utawa KBP3A Kabupaten Bangkalan sudya nyatakno pendataan iki dilaksanakno nang 273 desa sak Bangkalan. Harapane pendataan iki sebagai penunjang penurunan kasus stunting. Caning ku moyorek woro-woro jam 10 awan, ketemu manenang woro-woro jam 11 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing menjelang siang nggih Cak Ning nggih. Ya apa kabar dina iki? Mugi-mugi kabeh sehat selalu tanpa ada kurangan apapun sing lagi loro mugi-mugi ndang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh tentune. Terus Cak Ning mugi-mugi kegiatane sampean kabeh lancar terus ya. Jalanan rodok lenggang sak niki. Mengko paling rodok sorean wis mulai rame Cak Ning. Mergo jam 18 jam 6 sore bakal wonten Surabaya Vaganza. Nah, untung saniki cuacane cerah nggih, panas. Mungkin sumuk Cak Ning nak Sidoarjo ya padha sumuke Cak Ning nandi-nandi ya sumuk padha sumuke ngaten nggih. Ya Cak Ning mengko bakal tak lanjutno sak marine tak puterno trivia dolanan bal-balan. Saiki kita bakal ngrungokno trivia dolanan bal-balan.
2: Caning program dolanan bal-balan nang Pro 4 RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono telulas tim sing melo lan dimenang no Uruguay samarine ngalah no Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono perang dunia keloro. Nah Cak Ning, iki lo poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010 tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014 tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir sane sing keenem, tahun 2006 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro 4 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning balik mana yang barek perumpat RRI Surabaya FM 96,8 lan AM 585 nge. Nah caning kok siang-siang iki ya, menjelang siang maksudnya iku mulai mendung caning tadi sampe le pengen berpergian aja lali gak jasudan to payungnya gawe joko-joko. Soalnya ono saya ngomong kayak gini, pepatah sampean, mendung belum tentu hujan, ngaten nge caning. Tadi kayak joko-joko aja sampean gawa perlengkapan ngoten nggih. Terus engko lek misale sampean nang Surabaya Vaganza iku nggawa kresek janing. Ben kok pas nyambi nyemil iku gak nemu tempat sampah, ditekek nang plastik sik disimpen janing ya. Sampai nemu no tempat sampah. Aja sampai buat sampah sembarangan. Terus eling nomane lek misale nak Surabaya Vaganza, sampean aja sampai berdesak-desakan ya caning. Aja saling mendorong ya. Ngono. Terus HP ini aja sampai kesapluk-sapluk uang. Nah, kudu diperhatekno. Nah, caning tapi aku saniki gak bahas iku. Soale niku mau kok wis dibahas sampe ning Ayu ya. Nah, saat niki jam-jamnya ini paling penak ngobrol soal jajanan lawas sing mungkin gawe sampean kangen masa kecil. Nah, dina iki awake dhewe arep pas jajanan tradisional sing saiki wis mulai jarang ditemoni yaiku jajan gempo. Gempo, ngeten nggih. Nah, wis tau nyoba apa durung jane jajan niki salah siji jajanan pasar khas Jawa Timur sing rasane legit lan kenyal ngono jane. Biasane dijual nang pasar tradisional utawa penjual jajanan jadul. Bentuknya sederhana tapi rasane khas banget ya. Pemane nek disajekno nganggo kelopo parut lan gula abang. Wah, gak tambah mantap ta. Nah, cak ning bakal tak lanjut no mane sak marine tak puterno lagu-lagu keroncong sing ono nang kene cak ning ya. Aku bakal muter lagu keroncong sing ono nang kene yaiku ono sing napa nggih enake. Begitu indah ini, bagus ini ya. Begitu indah dengan cuacanya yang sayup-sayup ngene cak ning. Enak turu sih. Nggih, terus sampe tak lanjutno lagu Tugu Mantingan. Mergo iku caning tetep nang perempat RRI Surabaya.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
0: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki Cak Ning, dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran,

Nggih, caning balik maneh bare kuliah nang Prumpat RRI Surabaya. Nang Jalan Pemuda caning mulai mendung gelap ya ini ya. Tadi kayaknya udah kayak mau airnya mau tumpah gitu caning. Maksudnya kayak benar-benar mau hujan deras caning ya. Wah, tadi kan sebelumnya kan panas nggih. Terus moro-moro rodok redup, tapi enggak seng redupe redup banget ngoten nggih caning, masih ada cerahnya dikit. Nah, saat niki iku gelap pol nggih caning. Koyok katene udan deres, jadi siap-siap ae caning. Sampeyan kudu hati-hati nang dalan, soalnya pasti dalanan iku licin yo. Koyoke mambengi yo sisan sempat udan caning. Soale aku mau teko kene iku akeh becek-becek sisan niku. Nggih caning, lanjutno niku mau jajanan gempo niki terbuat teko campuran tepung beras lan tepung tapioka, terus dikasih isian kacang abang, kacang merah utawa kacang tolo. Makane pas digigit teksture kenyal, lembut tapi ono rasa gurih kacange nak jero ngono. Biasane disajekno nganggo taburan kelapa parut kukus sing dikasih sedikit garam, terus disiram gula abang cair sing manis legit, sing sederhana tapi gawe nagih ya caning. Jaman biyen jajanan iki gampang ditemoni nang pasar tradisional, dibungkus daun pisang atau ditaruh nang pincu. Aromane khas banget. Saiki sayange mulai langka caning, tapi kadang isih ono nang daerah Surabaya Barat, Sidoarjo utawa Jombang. Jajanan tradisional kayak gempong ini iki kudu dijaga caning yo. Soale kan bagian teko budaya kuliner Jawa Timur.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Gejaning sama Jepang Barek Perumpat RRI Surabaya balik mana Barek aku liang gi. Nang ngobrol soal jajan kempong gawe awake dhewe kelingan nek jajan tradisional Indonesia iku sederhana tapi penuh kenangan yo. Tekstur kenyal, rasa manis gurih lan aroma daun pisangnya gawe jajanan iki khas banget Janing. Ya Janing muga-muga kuliner lawas iki iso terus berkembang gi Janing gi, terus ada dek Indonesia iki ngoten gi. Kan gak ilang kayak ketelan zaman. Nah Caning, loro lagu yang bakal tak puter yaiku Hargai Aku Keroncong, terus ana Engkaulah Segalanya Bagiku Keroncong nggih. Dek Pondok Maritim wis udan. Oke, berarti karek iki mengko koyoke langsung udan iki ya. Jalan Pemuda, muga-muga ae pas acara Surabaya Vakansa gak udan Jakning. Soale kan ruame iku wis padha siap-siap. Padha siap-siap gawe karnavale iku ya. Pastine. Ya Jakning tak marekno dhisik lagu Kragu Kroncange sakmarine iki bakal wonten Nah, ini obrolan UMKM, dialog UMKM barek ning Almah Muda nggih Caning ya. Kira-kira pelaku usaha UMKM apa Caning ya? Nah, lek penasaran sampean tetep nang kene ae nang Perumpat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun pamit dhisik sampai ketemu maneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang. Nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah, Ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho, Ning.
1: Walah, ngono ya Ning tibakno. Yowes, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Candhing RSUD Dr. Sutomo Surabaya Mas Tekno pelayanan rumah sakit tetap melaku pasca kebakaran gedung pusat pelayanan jantung terpadu. Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo Citarosita nyebut 44 pasien berhasil dievakuasi kanti cepat lan aman menyang ruang perawatan pengganti. Rumah sakit langsung aktif no prosedur tanggap darurat, nanging siji pasien kritis dilaporno meninggal dunia pas proses stabilisasi. Kabar liyane cak ning Pemkot Surabaya ngajak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2026. Walikota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Upamane sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Caning kumoyo rek woro-woro jam 11 awan ketemu manenang woro-woro jam 12 awan.

0: sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning, balik maneh bare aku lihat sak niki tanah dicara obrolan UMKM. Bare narasumber kita sing wis teko nak studio iki meluangkan waktunya di sini ya. Sugeng siang Ning Alma niki.
2: Sugeng siang.
1: Bisa ya bahasa Jawa dikit-dikit gitu ya.
2: Dikit aja.
1: Sama ya kayak
2: iya,
1: kita
2: udah
1: ya.
2: Terbiasa dengan orang-orang sekitar jadi bahasa Jawanya makin berkurang.
1: Waduh, itu. Kalau Jawa-Jawa Surabaya ya iso lah paling titik-titik lah. Soalnya kan Ning Alma asli Surabaya tenge. Pripun iki kabare Ning Alma?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini Ning Alma ini kelihatan muda sekali, tapi ternyata emang udah memang masih muda ya. Awalnya tak kira enggak sampai umur 25 loh, ternyata udah ya, udah nyampe
2: setengah abad.
1: Seperempat abad.
2: Oh iya, seperempat abad.
1: Setengah lah, 50 lah.
2: Oh iya, lupa.
1: Seperempat abad ya, ternyata. Ya enggak jauh lah ya, Cak Ning tekan umurku ya. Kita sama-sama gengsi ini ceritanya ya. Jadi ini saya juga kaget ini, biasanya UMKM kan rata-rata ya anak-anak muda tuh jarang gitu guys. Sekarang kok tiba-tiba lah muncul ternyata. Aku udah lihat flyernya tuh curiga, ini pasti anak-anak SMA ini ya, ternyata ya udah umur-umur mateng lah Cani.
2: Iya. Yeah.
1: Terima kasih sebelumnya Ning Alma sudah datang di studio Pro 4 RRI Surabaya ya. Tadi nggak ada hujan kan Ning?
2: Alhamdulillah aman di jalan, nggak hujan, ya, mendung
1: ya.
2: Aja.
1: Mendung aja ya. Yeah. Soalnya ini tadi ada pendengar yang di Pondok Maritim tuh udah hujan, wis udan. Nah kene. Cik mendung tok sih.
2: Mendung tok, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, mendung tok. Nah, saat langsung lanjut aja ya Ning Alma ya, tanpa membuang-buang waktu. Waduh. Mungkin Ning Alma bisa ya memperkenalkan diri, terus ini UMKM apa sih? Penasaran loh Cak Ning ya. Terus namanya juga apa? Nama apa ya? Nama tokonya,
2: nama usahanya.
1: Nama usahanya. Iya, aduh sampai belibet deh. Nama usahanya apa? Kenapa namanya usahanya seperti itu? Dan mungkin bisa cerita ya awal mula nih dari tahun berapa nih mulanya? Kenapa kok bisa membuka usaha ini ya? Silakan Ning Alma.
2: Oke, halo Cak dan Ning Surabaya, khususnya Pro 4. Perkenalkan nama saya Alma, saya pelaku UMKM di bidang F&B khususnya di Es Kelapa Muda Murni Gavi dan Darel di Mulyosari, Surabaya. Nah, latar belakangnya yang pertama itu awalnya dari keresahan pribadi pastinya. Keresahan pribadi yang pengen minum rasa-rasa tapi pengen yang sehat juga buat tubuh kita.
1: Oh, gitu. Tumben-tumben anak-anak muda kepikiran
2: kayak gini. Iya, tapi ya. Ini sebenarnya udah berdiri tahun 2018. Awalnya itu kakak saya yang memulai. Terus awalnya kan hanya es kelapa aja, tapi semakin kesini kok kayaknya bosen ya kalau es kelapa aja, apalagi persaingan kita itu oleh UMKM yang punya rasa-rasa.
1: Tapi belum tentu
2: sehat. Akhirnya kita coba-coba bikin racikan. Oh ternyata pakai ini enak ya, pakai ini enaknya. Akhirnya banyaklah varian rasa mulai dari kocok, smoothie, jus. Itu jus itu sebagai apa ya, pengganti biar mereka itu tidak bosan juga dan biar buah ini juga tidak mudah busuk. Jadi banyak opsi kayak gitu. Jadi banyak banget, mulai dari 8.000 aja kayak gitu.
1: Oh, menarik ini ya. Sebelum kita masuk ke produknya ya Ning ya.
2: Boleh.
1: Kita itu nanti kita akan ngasih info no rasanya apa aja gitu ya, harganya berapa-berapa aja gitu kan. Sekarang sedurungnya itu kita cerita-cerita dulu awal mulanya aja ya. Ini kenapa kok namanya Gavi and Darel ya tadi ya?
2: Awalnya kan namanya tuh cuman es kelapa muda murni. Oh. Tapi berhubung kakak saya udah punya anak dan jedahnya cuma 1 tahun, namanya Gavi dan Darel. Akhirnya biar ciri khas biar enggak nambah anak juga mungkin. Akhirnya dibuatlah nama Gavi dan Darel.
1: Gitu. Oh, dari nama anaknya ternyata. Oh, menarik ini ya. Ini Ning Alma lucu juga ya, mungkin biar nggak nambah anaknya bisa iya. Jadi gitu ya. Ternyata udah cukup lama ya Janing, dari tahun 2018 ya. Benar. Saya kira kan baru-baru ini. Ternyata dimulai dari es kelapa muda murni yang biasa. Karena Ning Alma ini merasa pingin rasa-rasa pingin. Memang banyak ya yang jualan ya,
2: UMKM. Kompetitornya cukup banyak lah.
1: Iya, es kepala sampean. Es kelapa Cak nih ya. Es kelapa muda murni kan banyak juga yang jualan. Itu juga masuk minuman sehat. Nah, ini dia yang bagus lah ya. Nah, sebelumnya itu untuk memasarkannya itu apakah seperti mulai dari media sosial dulu atau ke tetangga-tetangga gitu loh untuk percobaannya lah. Trialnya gitu.
2: Awalnya kalau dulu kan masih belum tahu digitalisasi ya.
1: Iya benar, makanya itu.
2: Dulu itu cuman buka stand aja di rumah, jadi yang beli itu ya tetangga-tetangga atau orang yang lewat. Kebetulan kan deket jalan raya besar. Jadi kan banyak orang lalu-lalang kayak gitu. Akhirnya pembelinya di situ dulu. Terus pada saat 2000 berapa ya? Covid, pada saat Covid 2021 2020 itu mulailah kita ke WhatsApp dulu pertamanya, masih belum main Instagram kayak gitu. Promosi lewat Instagram, bikin video cara pembuatannya kayak gitu-gitu. Nah, di situ mulai banyak kan, kalau WhatsApp kan teman-teman kita dari sekolah yang lama-lama juga ada. Nah, itu bisa cari channel di situ dulu. Terus pada saat tahun 2023 sampai sekarang alhamdulillah itu udah main Instagram. Main Instagram untuk promosi dan TikTok. Promosinya bikin video promosi dan lain-lain gitu.
1: Mungkin di akhir bisa ya itu diinfokan WhatsApp. Boleh. Dan media sosialnya ya. Okay. Di mana emang? Kan tadi kan ngomongnya ada buat stand ya, ada standnya ya ternyata ya. Daerah mana itu standnya?
2: Kalau pusatnya itu di Jalan Kalisari nomor 27 Surabaya, seberang Depo Sutorejo. Tapi kalau untuk yang banyak banget varian rasanya itu di Jalan Raya Mulyasari nomor 332 Surabaya. Karena kan deket area kampus ya, dari ITS, UNER, Universitas Widya Kartika, sekolah-sekolah itu kan banyak banget, dan di situ paling hobi yang rasa-rasa.
1: Oh, berarti yang di Kalisari ini yang murni ya, belum ada warna-warnanya juga apa?
2: Sebenarnya ada, tapi tidak selengkap di Mulyasari. Karena tergantung pasarnya ya. Kalau Kalisari itu orangnya emang suka yang simple aja. Tapi kalau Mulyasari itu wah gila banget. Rasa-rasa
1: rame ya di sana.
2: Sangat rame kalau di situ.
1: Berarti rata-rata pembelinya ini kayak anak-anak kuliahan mungkin ya.
2: Sekolah, kuliahan gitu.
1: Gitu ya. Soalnya kan tertarik apalagi yang warna-warni itu ya. Kalau berwarna kan lebih tertarik mungkin.
2: Tapi
1: ya.
2: Tapi kan ini sehat juga. Ya, menggunakan buah-buahan gitu.
1: Itulah kuncinya Jani ya, menggunakan buah-buahan ya. Biasanya kan ada yang juga yang menggunakan sirup toni makan. Sekarang kan ini menggunakan buah-buahan biar lebih sehat ya kan. Benar. Soalnya anak-anak muda itu juga kayak kalau ada sesuatu yang unik itu rasanya pengen dicoba gitu ya. Penasaran gitu kan rasanya gimana. Berarti untuk Neng Almanya sendiri itu apa juga ikut jaga stand?
2: Saya ikut jaga standnya di Kalisari. Kalau di Mulyasari itu karena variannya banyak, jadi dipegang sama kakak saya. Kakak ipar sama kakak asli.
1: Standnya gede itu apa?
2: Lumayan, tapi di depan ruko.
1: Depan ruko.
2: Tapi tempat duduk sama tempat parkir masih aman.
1: Masih aman. Bisa ya makan minum di sana gitu ya.
2: Kalau malam ada bakso juga, jadi lebih enak kan minum pakai bakso.
1: Aduh Ning Alma jadi pengen aku mah. Biasanya aku juga makan bakso sama es kelapa soalnya.
2: Lengkap banget, apalagi di Mulyasari tuh. Es kelapanya bervarian rasa.
1: Waduh, ini menarik untuk dicoba ya Cak Ning ya, like sampean pengen ya. Apalagi malam-malam tuh makan bakso, terus minumnya es kelapa, seger pol kan ya. Untuk produksinya apa di rumah sendiri?
2: Produksinya langsung di tempat, di stand.
1: Langsung di stand.
2: Jadi kalau ada pembeli ya kita langsung bukakan asli dari kelapanya. Jadi bukan bikin stok gitu.
1: Oh, bukan bikin stok.
2: Iya, jadi pasti segarnya alami. Dari mulai dinginnya, terus rasa manisnya itu alami dari kelapanya.
1: Oke. Selama ini tantangannya dalam membuka usaha ini apa ya, Ning Alma?
2: Tantangannya mungkin ini ya, kalau kita punya stok, kan stoknya itu di stand itu 200 kelapa lah misal. Dan itu misal hari ini sepi banget karena hujan. Kalau musim hujan itu sepi banget. Jadi sepi. Omsetnya itu turun sampai 3 kali lipat dari biasanya. Dan itu yang bikin kita gimana caranya ya biar kelapa ini tidak membusuk, karena kan kelapa itu nggak bisa tahan lama, dia bakalan rasanya kecut kayak gitu.
1: Oh iya.
2: Kalau
1: iya,
2: udah
1: iya,
2: sampai seminggu kayak gitu. Jadi opsi tantangannya mungkin biar ini bisa ditangani ya kita bikin stoknya mulai berkurang, yang bisanya 200 100 aja biar 2 sampai 3 hari atau 4 hari itu udah pakai stok baru kayak gitu.
1: Berarti untuk mengatasi tantangan tersebut mengurangi stoknya ya.
2: Iya, stok mengurangi stok
1: kelapanya itu ya.
2: Iya, dan tantangan saat ini mungkin karena sistem ini ya yang TPS tidak boleh membuang di TPS dalam skala besar.
1: Oh,
2: nah itu tantangannya bagi penjual kelapa, bukan saya aja tapi keseluruhan. Mungkin karena nggak boleh dibuang di TPS dan tidak ada solusi, dan solusinya kan dibuang di Lumajang, dan itu kita berbayar ke petani yang mengirim ke kita menggunakan mobil, dan itu minta bawain juga dan berbayar juga buat buang sampahnya. Itu mungkin yang bikin sulit sekarang.
1: Sulit ya sekarang ya, ada peraturan seperti itu sekarang itu ya. Apalagi kan kelapa ini sampahnya kan dalam jumlah yang besar
2: iya,
1: kan
2: besar
1: ya. Itu yang membuat susahnya, itu tantangannya untuk saat ini gitu ya Ning Alma ya. Lek ngomong no es, aku kan wingi ku ngomongi es ya, saiki ngomong es maneh. Enak enggak Cak Ning ya? Lek Cak Ning penasaran, mengko kita awak dhewe bakal ngomong no harga nih, terus rasa-rasane apa. Katanya tadi variannya banyak juga ini ya. Kira-kira ada berapa ya? Penasaran kan ya. Makanya tetap stay tune. Waduh. Kalau ini bahasa arek muda ya aku gak ini. Stay tune ya.
2: Oke. Okay.
1: Kalau untuk di platform seperti ShopeeFood atau GrabFood gitu ada?
2: Oh sudah ada.
1: Sudah ada juga.
2: Menggunakan GoFood sama ShopeeFood. Jadi kalau misal mager banget di rumah, panas-panas tapi pengennya seger-seger, bisa juga pesen dari rumah biar GoFood aja yang ambil atau ShopeeFood yang ambil kayak gitu.
1: Kalau dulu sebelum ada GrabFood sama ShopeeFood itu kan lewat WA ya.
2: Iya.
1: Itu kak pernah nggak kalau ngirim jauh-jauh gitu?
2: Pernah, tapi itu dalam porsi besar.
1: Jadi
2: misal buat acara apa? Kebanyakan itu pada saat bulan Ramadan. Dan itu pernah sampai 180 pcs itu kirim pakai motor, hujan-hujan kan musim hujan juga.
1: Ngantar dewe ini berarti?
2: Iya, ngantar sendiri saya kebetulan itu daerah Rungkut. Rungkut industri itu kan lumayan jauh ya dari Mulyasari, butuh 40 menit perjalanan, dan ya itu bisa. Kalau untuk pesan-pesanan dalam jangka banyak sekarang udah bisa pakai mobil juga pengirimannya.
1: Oke, berarti ini juga kayak nerima pesanan acara-acara, hajatan-hajatan gitu ya, yang dalam jumlah banyak itu ya. Apakah seperti itu kayak ada minimalnya?
2: Minimal sebenarnya mungkin kalau di bawah 20 itu kita pakai ongkir. Tapi kalau udah di atas itu kita bisa ini, tapi tergantung kondisi juga. Kalau cuacanya sangat hujan deras atau gimana, itu kita menggunakan ongkir karena kasihan juga ya, apalagi saya yang mengirim juga butuh effort untuk mengamankan ini minuman
1: ya. Benar-benar Ning Alma sendiri ya ini yang mengirim ya. Mandiri ini lama-lama. Untuk pegawainya apa gak ada Ning?
2: Oh alhamdulillah semuanya dari anggota keluarga.
1: Oh dari anggota keluarga.
2: Iya, jadi gantian shiftnya itu juga dari keluarga.
1: Wah ini seperti kayak apa ya, usaha keluarga ini. Bener. Ya bisa jadi ya gitu. Oke, menarik ya, jadi nggak perlu ada orang luar. Untuk medsosnya mungkin dipegang sampean sendiri?
2: Iya, kalau media sosial karena saya yang edit semua desainnya atau bikin video promosi dan lain-lain itu saya, jadi saya yang pegang juga. Dari WhatsApp, Instagram, kalau ShopeeFood sama ini langsung di HP masing-masing ada.
1: Iya, untuk pengambilannya kan soalnya kan drivernya ngambil langsung ke tempatnya itu ya. Berarti ini ada dua tempat, dua stand ya. Yang Kalisari itu ada rasa-rasa cuma enggak banyak, lebih banyak, lebih lengkapnya itu ada yang di Mulyasari itu tadi gitu ya. Dengan mungkin setiap rasa juga beda harganya ya.
2: Iya.
1: Oke. Ini jangan dibeli, jangan dibeli.
2: Gak boleh spill dulu.
1: Jangan
2: nih.
1: Di-spill dulu. Biar nanti Cak Ning penasaran ya kan. Nanti aku juga bakal nyoba sih Cak Ning es kelapa muda murninya ini, muda-mudi. Yang jualan juga masih anak-anak muda ini masalahnya ya, anak-anak Gen Z lah. Lalu untuk sejauh ini Yang di Kalisari juga banyak ya yang tertarik
2: banyak
1: konsumennya gitu.
2: Banyak-banyak dari warga sekitar, warga anak sekitar kampus juga. Dari Universitas Muhammadiyah sama UNERCE itu juga ada, Widya Kartika juga ada. Oh. Jadi ada pelanggan tetap.
1: Wah, enak ya. Iya. Alhamdulillah lah ya. Terus untuk testimoninya, istilahnya apa ya, komentarnya mereka terhadap produk-produk ini positif ya tentunya.
2: Alhamdulillah positif, dan sempat direview juga sama Kak Gracia, itu influencer Surabaya, sama Kak Rizka Maraya juga.
1: Wah, pernah ini, berarti ini kayak terbukti ya. Terbukti dan terpercaya ya. Iya. Bisa dicoba janing ya. Mungkin saat durunge tak bilangin di info no harga-harga nih, rasa-rasa nih. Mungkin lebih dari 10 ini jangan-jangan rasanya.
2: Bahkan lebih.
1: Kan. Wes. Nggih, janing mungkin saat durunge tak lanjut no ya janing ya. Mumpung katene jam 11 lebih telekor iku wayahe adzan duhur kanggo Surabaya lan sakiwetengene. Nah pas iki jane. Ya jane mengko bakal balik maneh. Setelah balik iki bakal ta infono tentang harga-hargane, diinfono ambek ning Alma tentang harga-hargane ambek rasa-rasane iku opo ae. Sakmarine adzan duhur kanggo Surabaya lan sakiwetengene niki.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gejane sadurunge tak lanjutan obrolan UMKM saniki wayahe kita awak dhewe ngrungokno feature bareng Niar Abdul. Argentina pilih Kansas sebagai markas tim selama Piala Dunia 2026.
2: Argentina, Argentina, Kansas City.
3: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
4: This is exhilarating for Kansas City.
5: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
4: We couldn't have gotten a better draw.
3: Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
5: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
3: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niera Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Biasanya ini aku mau feature Niar Abdul, Mbak Argentina pilih Kansas sebagai markas tim selama Piala Dunia 2026. Sama ini kita lanjut no, tetap nang perempat RRI Surabaya.
1: Informasine soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
0: Janeng balik mana bare perempat RRI Surabaya, tentune tasih ten obrolan UMKM bare Ning Alma ini ya. Ning Alma, sekarang udah hujan nih Ning Alma.
3: Iya, tadi padahal masih mendung aja ya. Tiba-tiba hujan di sini.
0: Tiba-tiba hujan tadi. Sekarang kayaknya udah terang lagi nih ya. Ketutupan mobil jadi enggak terlalu kelihatan nih.
3: Di sini posisiku masih kelihatan, masih deras.
0: Masih deras. Iya. Oke. Ternyata ya enggak apa-apa ya Caning ya, udahnya sekarang Kak. Engkok pas Surabaya Vaganza, muko-muko ae terang Surabaya Vaganza ngono ya. Terus ono angin semilir-semilir Caning ben Kak sumuk kabeh. Pokoknya aja sampai desek-desekan lah ya. Iki Ning Alma juga bakal rene kayaknya.
3: Bakalan nonton.
0: Iya, adalah.
3: Ya apa sih kayak bengi-bengi kayak gitu.
0: Soalnya kan yang tahun lalu kan itu ya
3: Iya, selalu pagi,
0: pagi kan sore gitu.
3: Nah ini kan
0: sorenya.
3: Pertama kalinya malam.
0: Bener.
3: Tapi
0: sekali.
3: Pasti makin padat ya.
0: Pasti makin rame dong ya.
3: Iya, makin rame harusnya hawanya dingin ya.
0: Iya, benar. Gejane sadurunge tak lanjut no, nang spill rasa-rasane. Nginfokno rasa-rasane ambek Argani. Ono sing durung tak takokno iki mau ya, lali sampean ya. Anak loro pertanyaan sing bakal tak ajuk no. Saat durung ingin fok no iki lo ya Ning Alma ya. Sing pertama, pertanyaan pertama aku adalah jeng lo.
3: Apa tuh?
0: Pertanyaan pertama niku, kalau pernah gak kayak buat stand di bazar-bazar, kayak bazar apa atau CFD gitu lo?
3: Itu targetnya bakalan deket-deket ini mulai dijalankan. Karena kalau sebelum-sebelumnya, kalau di bazar-bazar yang kayak di kampung-kampung atau di mana, di mall atau apa, itu standnya harganya mahal banget ya. Apalagi kan keuntungan iya itu tidak bisa sebesar itu. Kalau pengen ngejangkau yang orang lebih banyak lagi. Dan kita gak mau menaikkan harga di atas kayak yang orang udah punya nama lah brand kayak gitu. Jadi sejauh ini masih stand yang ada di Mulyosari sama Kalisari aja gitu. Tapi habis ini bakalan ngunjungi Bungkul dan lain-lain. Atau TP pagi yang biasanya orang-orang cari baju-baju itu. Nah itu bisa
0: boleh
3: juga, karena kan ramai banget ya, panas juga di situ.
0: Nah iya, memanfaatkan keadaan.
3: Bener
0: ya, bener kan. Pasti ini lek ruame ngono pada haus.
3: Bener.
0: Pengen yang seger-seger loh.
3: Dimana ada keramaian, di situ ada kelapa muda murni.
0: Waduh, masuk iki ya. Tagline nih mantap. Bisa ya kepikiran sih, tapi just panjang nih. Nah untuk media sosialnya itu tadi kan berarti Ning Alma sendiri ya.
3: Benar.
0: Yang mengurus termasuk ngedit-ngeditnya dan lain-lainnya ya Ning Alma ya. Dan itu katanya tadi sempat ikut pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan apa ini ya?
3: Sebagai UMKM, kita tuh butuh banget pelatihan-pelatihan yang bisa membranding lagi produk kita, gimana caranya. Nah, kemarin itu tahun 2025, tepatnya di bulan apa ya? Desember kalau nggak salah, aku ikut. Itu ada sertifikasi digital marketing berbasis AI. Itu secara gratis dan udah tersertifikasi, ada pelatihannya sama sertifikatnya. Dan itu kan makin menjamin lagi ya. Dan itu ngebantu banget buat aku sebagai pelaku UMKM yang masih muda dan nggak pengennya tidak buta dengan digital. Jadi di situ bisa membantu, cukup aku foto produknya terus kasih info-info apa aja yang pengen dimasukkan, dan di situ AI itu ngebantu banget buat bikin nge-brandingnya, bikin posternya dan lain-lain. Jadi nggak perlu capek-capek buat ngedit, jadi bisa mempersingkat. Apalagi kan aku juga jaga stand, jawabin customer yang di WhatsApp, terus harus update sosial media, jadi biar lebih kebantu lagi, biar efisien, pakailah kayak gitu. Jadi kebantu banget. Apalagi tuh gratis, jadi sebagai orang Surabaya aku sangat terbantu kayak
0: gitu. Alhamdulillah apa mana ya, di era saat niki, era sekarang tuh UMKM kan harus ikut berkembang juga ya.
3: Benar.
0: Di era digital ini semakin bertambahnya tahun semakin canggih ini, kita harus mengikuti
3: ya, kalau gak boleh kalah.
0: Kalau gak ngikuti ya bakal ketinggalan ngono janing. Oke, saat niki lanjut nang variannya apa aja, harganya berapa aja gitu ya, mungkin bisa dijelaskan sama Ning Alma.
3: Kalau untuk varian es kelapa muda muni di Gavi dan Darel itu sebenarnya ada cuman berapa ya, ada original, terus ada dengan bulat, dengan ijo, varian dikocok ataupun di smoothies. Nah, untuk rasa-rasanya itu baru yang berbagai varian macam kayak gitu.
0: Dengan bulat itu?
3: Dengan bulat.
0: Oh, dengan bulat.
3: Iya, jadi utuh.
0: Oh, iya. Oh, ada yang utuh juga.
3: Ada. Jadi kan langsung orang-orang di sini bisa di situ juga bisa, dibawa pulang juga bisa. Karena kan jatuhnya lebih awet walaupun tidak selama itulah. Tapi dia buat mereka yang pengen merasakan langsung dari degannya itu juga bisa gitu.
0: Kisaran harga berapa itu masing-masing?
3: Harganya kalau untuk misal ada kalian ada acara atau apa, itu ada varian cup kecil, jadi mulai dari 5.000 untuk untuk yang pesan-pesanan aja. Tapi kalau untuk yang di start itu mulai dari 8.000, itu sudah varian maupun original kayak gitu.
0: Oke. Nah, untuk yang dengan bulatnya itu berapa?
3: Dengan bulat ada yang 15, ada yang 20.
0: Itu juga bisa rasa-rasa ya?
3: Bisa aja, tapi kan isinya nanti bakal dikurangi ya airnya di dalamnya. Oh, kalau dimasukin semua kan bluber semua.
0: Penuh. Bluber semua ya. Ini menarik nih, aku tertarik dengan degan bulatnya itu ya. Itu berarti tadi ada original, degan bulat, kocok sama smoothies ya.
3: Iya.
0: Untuk buah-buahnya pasti banyak ya,
3: banget
0: ya.
3: Mulai dari durian, alpukat, leci, ada varian Yakult juga, ada yang madu kayak gitu. Kebanyakan orang-orang kalau pesen lemon plus madu karena buat kesehatan.
0: Oh iya, benar
3: gitu,
0: juga.
3: Banyak
0: ya,
3: banget.
0: Iya. Berarti yang paling best seller itu apa? Yang paling
3: best seller sekarang ini karena kita bikin varian smoothies ini kan baru-baru tahun ini ya. Itu sekarang paling besarnya itu alpukat smoothies, kalau nggak gitu original tapi dikocok. Karena kan pakai susu creamy, jadi rasanya makin creamy lagi. Mereka tuh favorit banget buat anak-anak yang ITS itu paling suka pesen itu sekarang.
0: Oke. Mungkin ya, mungkin Cak Ning bingung ya antara kocok sama smoothies. Mungkin Ning Alma bisa menjelaskan aja ya secara singkatnya gitu ya.
3: Kalau misal buah kocok itu kan dia hanya di kayak dijurin gitu kan, kayak di nggak sampai di blender, cuman pakai sendok aja kayak gitu. Tapi kalau smoothies itu
0: di blender.
3: Udah di blender, terus pakai susu creamy juga, jadi makin makin full creamy-nya, makin lembut rasanya.
0: Waduh, makin manis juga ini.
3: Bener.
0: Ya. Manisnya juga seperti Ning Almanya.
3: Amin.
0: Bisa Aiki ya. Lalu untuk harga yang varian kocok sama smoothies?
3: Kalau kocok itu mulai dari 15.000, kalau smoothies itu mulai dari 20.000. Tapi kalau rasa-rasa yang lain, kalau nggak di smoothies atau di kocok itu mulai dari 10.000. Originalnya mulai dari 8.
0: Oh, itu berarti harganya tergantung sama buahnya ya mungkin.
3: Iya benar, beda-beda. Karena kan harga buah kan varian ya, nggak bisa sama rata, satu kilonya sama nggak bisa. Jadi tergantung buah apa kayak gitu.
0: Oke. Jadi untuk kalau misalnya mesen-mesen untuk acara gitu ya, Janing, bisa lewat WA, nanti diinfokan WA-nya apa dan media sosialnya apa ya. Mungkin bisa dipolo-polo ya.
3: Bener banget.
0: Dipolo-polo. Yang penasaran Bene, ini kalau tadi yang pesanan yang ada cup kecil ya.
3: Iya, untuk kiriman-kiriman kayak misal ada acara ulang tahun atau rapat organisasi yang 20 orang aja itu bisa pakai cup kecil biar lebih hemat biaya juga kan.
0: Itu mulai dari 5.000 itu.
3: Bener.
0: Tadi ya. Tapi itu tetap bisa ya, rasa-rasa gitu ya.
3: Boleh, bisa juga, tapi kan tetap menggunakan cup kecil. Tapi pakai cupnya itu sebenarnya varian cup kecil, sedang, jumbo, sama super jumbo.
0: Wah, ada super jumbo ya, ini ya.
3: Jadi kalau misal kalian haus banget bisa pakai super jumbo kayak gitu.
0: Waduh, gak malah makin just like ya. Rasanya kelempok nih ya, kenyang air ya.
3: Oh, sedinoan, gak ngombe bisa-bisa.
0: Soalnya setauku sih mek kecil, sedang, jumbo tok kan ada super jumbo. Iki ana sing super jumbo.
3: Ada super jumbonya.
0: Kok yang di depan yang Alma ini versi?
3: Versi biasa.
0: Biasanya
3: sedang.
0: Sedang ya.
3: Iya.
0: Oh, ukuran sedangnya segitu ya jaminya.
3: Kalau ini 10.000 varian jeruk manis.
0: Oh, varian jeruk manis. Iya. Itu jeruknya diperas gitu.
3: Diperas terus ada sebagian yang ditaruh di sini. Jadi biar benar-benar emang ini jeruk manis asli kayak gitu. Oh. Bukan pakai sirup atau apa-apa.
0: Menarik ya Jani ya. Aku liatnya aja udah kayak pengen ya, pengen. Soalnya aku doyan es iki ceritanya.
3: Harus yang sehat-sehat juga.
0: Ya,
3: biar
0: sekali.
3: Imbang ya.
0: Benar sekali. Nah, itu tadi loh nih sama aku kan kenapa tanya semangka, tentang semangka itu ya. Soalnya saya doyannya semangka.
3: Oh, ada.
0: Jadi saya penasaran Bibi, ini ada kalau misalnya dicampur sama semangka itu pernah tapi ada ya?
3: Pernah. Karena ada yang minta, akhirnya kita coba buat, tapi ternyata kurang difavoritin. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang pesen kayak gitu. Apalagi semangka juga kurang tahan lama ya kalau buat ini. Jadi kita cuma pakai paling belinya cuma sedikit kayak gitu. Jadi bisa aja waktu sampean kestan tiba-tiba habis lah, itu bisa jadi.
0: Itu bisa jadi ya.
3: Gak berani pakai stok banyak kalau semangka.
0: Iya, kayak jus juga jarang sih ada yang semangka soalnya.
3: Iya.
0: Makanya itu agak susah saya nyarinya.
3: Iya, harus beli semangkanya dulu ngejus sendiri di rumah.
0: Bener lagi ya, kayak gitu ya. Itu tadi ada jeruk manis, kayaknya semuanya buah bakalan ada ya.
3: Iya, durian. Yang suka durian ada, kalau dikocok kalau smoothies juga bisa.
0: Oke. Tapi ya pernah enggak suatu hari itu kayak kehabisan gitu?
3: Kehabisan apanya dulu?
0: Buahnya ini misalnya.
3: Buahnya itu sering. Saking seringnya jadi kita kan juga gak enak juga ya. Apalagi
0: gimana
3: tergantung
0: itu?
3: Stok di pasar juga. Kadang tiba-tiba waktu kita udah mau belanja ke pasar, habis buahnya. Jadi kamu mohon maaf ya habis kayak gitu. Besok lagi mungkin. Kalau nanti ada stok kita kabarin deh lewat WhatsApp kayak gitu. Hubungin aja, tanya-tanya sebelum kesini. Biar kalian tidak ketipu anggapannya.
0: Ya,
3: udah
0: benar,
3: capek-capek ke sana panas-panas ternyata habis kayak gitu. Nah, bisa konfirmasi dulu lewat WhatsApp.
0: Iya benar, berarti harus tanya-tanya dulu. Kalau bisa tanya-tanya dulu sih Janing ya, siapa tahu nanti pas datang malah kosong, pengennya ini malah kosong gimana ya itu.
3: Iya.
0: Ya kan kayak percuma gitu ya. Jadi bisa tanya stoknya dulu, kayak misalnya duriannya masih ada nggak Mbak, kayak gitu.
3: Iya.
0: Bisa. Atau kalau misalnya pesan satu aja gitu lewat WA bisa nggak ya, terus diambil gitu misalnya?
3: Bisa
0: juga ya.
3: Bisa banget. Jadi nggak perlu porsi banyak, tapi itu langsung diambil di tempat ya.
0: Iya.
3: Kalau dikirim pasti kita pakai ongkir.
0: Walaupun satu itu ya, walaupun nganternya sampean sendiri.
3: Iya, sampean... ongkirnya murah kok, Kak. Cukup 5.000.
0: Tapi pernah enggak sampai kayak keluar kota gitu nih?
3: Kalau luar kota kebetulan belum pernah.
0: Belum ya.
3: Belum, karena kan pasti daerah sana juga banyak es kelapa di kota-kota lain.
0: Iya sih, benar.
3: Tapi yang varian kan hanya ada di Surabaya.
0: Wah, mantap nih, just cheese ngomong. Nih, mungkin sebelum ke penutup nih Alma bisa ngasih tahu WA-nya ya. Nanti biar caning-caning ini kalau penasaran lebih lanjut bisa tanya ke Ning Alma ya. Kayak kopnya gimana atau apanya gimana gitu ya mungkin ya. Nomornya Ning Alma monggo.
3: Iya. Buat sobat Pro 4 Cak Daning, kalau pengen ngadain acara atau apa, terus pengen yang seger-seger, bisa pesen es kelapa muda Muni, Gavi, dan Darel. Itu mulai dari 5.000 saja, ongkirnya juga murah, mulai dari 5.000. Bisa pesen melalui WhatsApp 08 08 51 08 51 08 51 83 07 1796.
0: Bentar, pelan-pelan Mbak ya. Kenapa? 08 51 08 51 83 07 1796. Ini atas Ning Alma sendiri ya.
3: Iya benar. Atau teman-teman juga pengen kepoin Instagramnya biar lebih tahu reviewnya kayak gimana, itu ada di kelapa muda _murni.
0: _murni.
3: Iya. Dan yang buat mager-mager bisa lewat Shopee Food atau GoFood. Searching aja langsung Gavi and Darel Kelapa Muda Murni, itu ada.
0: Gavi and Darel Kelapa, Kelapa Muda Murni. Kelapa Muda Murni, oke. Itu kalau misalnya mau pesan lewat Shopee Food atau
3: GoFood.
0: GoFood ya Caning ya. Aku nyebut merek lagi ya enggak apa-apa. Mungkin untuk ini ya, apa namanya? Saya ulangi lagi untuk nomornya, barangkali Caning ada yang ketinggalan ya kan. Di nomornya Ning Alma sendiri itu 0851 8307 1796 gitu ya. Untuk IG-nya biar sampean penasaran bentuknya kayak gimana sih ya. Kayak terus isinya ya konten-kontennya itulah ya kayak gimana gitu, penasaran nih sampean pengen beli. Di Instagram username-nya Kelapa Muda. Kelapa Muda biasa ya Cak Ning, enggak pakai spasi. Terus underscore garis bawah murni terusan gitu ya Cak Ning ya. Untuk Shopee kalau misalnya mau di aplikasi pesan antar makanan ya. Itu bisa di search aja di Gavin dan Darel, Gavin Darel Kelapa Muda Murni. Ya, benar ya?
3: Benar.
0: Seperti itu. Oke. Ya, mungkin karena udah di penghujung acara nih, Alma bisa ke penutup kayak misalnya menyemangati para UMKM lainnya ya agar tetap terus berkembang misalnya. Monggo.
3: Buat anak-anak muda atau UMKM yang ada di luar sana, kalian jangan sampai ketinggalan zaman atau harus fokus dengan digitalisasi, apalagi di Surabaya ini banyak banget pelatihan-pelatihan yang bisa memberikan dampak positif buat nge-branding produk kita. Jadi jangan lupa, dan jangan lupa juga untuk pesan es kelapa muda murni Gavi and Darel, apalagi panas-panasnya Surabaya saat ini. Mungkin itu saja, terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Neng Alma. Neng Alma ceria sekali ini ya, semangat sekali ya, sampai ngomongnya cepet banget nih kini Alma ya. Entahlah, pasti grogi sih Neng Alma karena pertama kali ya Neng Alma.
3: Bener.
0: Mumpung udah nih ya wis terang ya Cak Neng kayak iki ya. Alhamdulillah. Wayahe Ning Alma pulang, mungkin langsung pulang ya.
3: Nggih, langsung pulang.
0: Oke, siap. Oh, untuk bukanya standnya lupa sampean.
3: Oh ya, bukanya mulai dari jam 10 sampai jam 12.

tutup gini Alma. Guys, Aning niku mau perlahan UMKM kita bareng yang Alma, Kavien, Darel, Kelapa Mur, Kelapa Muda Murni nggih Cak Ning nggih. Jangan lupa pesennya ndek 0851-8307-1796 atau nang media sosial Instagramnya Cak Ning Kelapa Muda _ Murni ngoten nggih. Dadine sampe lek penasaran iso lihat ndek Instagramnya terlebih dahulu. Setelahnya bisa ke stannya ndek Kalisari Karo Mulyosari ya Jani ya. Di sana bisa langsung pesan ke standnya aja. Ya wis Janing, samar ini ki bakal tak wene informasi lainnya. Merga iku tetep nang Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caning Dinas Kesehatan Surabaya terus ningkat na kewaspadaan potensi penyebaran hantavirus. Masih onang kota Surabaya sik kurung terkonfirmasi indikasi munculi virus iki. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Danis Mesak nyaluk masyarakat nyogo kebersihan lingkungan, gawe masker lan nerapno gaya hidup sing sehat. Kabar liyane caning RSUD Dr. Sutomo Surabaya Mas Tekno pelayanan rumah sakit tetap melaku pasca kebakaran gedung pusat pelayanan jantung terpadu. Direktur utama RSUD Dr. Sutomo Cita Rosita nyebut petang puluh papat pasien berhasil dievakuasi ganti cepat lan aman menyang ruang perawatan pengganti. Janing kumoyore woro-woro jam rolas awan ketemu manenang woro-woro jam siji awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning, balik maneh bare aku liang ge. Tasih ten 4 dari Surabaya, Tanjung Perak siang ge Cak Ning. Niku mau aku sadurunge kita lanjut mugi-mugi kabeh sehat sedaya ge Cak Ning ge. Selalu sehat, mergo cuaca ning enggak menentu, mau udan udan. Sak niki panas Cak Ning. Mugi-mugi kegiatannya sampean kabeh lancar-lancar kabeh, hati-hati nang dalan sisan. Nah Cak Ning, aku mau wis nyobai es kelapa muda nih Cak Ning. Es kelapa muda murni sing tak coba rasa coklat. Tapi rasa coklat iki gak terlalu manis, tapi enak pol ya Cak Ning, seger rasane. Sing terus anak kancaku sisan sing nyobai rasane jeruk manis. Es kelapa muda jeruk manis iku juga, walaupun jeruk manis tapi enggak terlalu manis, tapi cocok pol ngono Cak Ning ya. Enak pol jar ini, oke. Wah, mantap iki Cak Ning ya, seger-seger ngono Cak Ning. Nah, iku mau teni pano ning alma yang info non niku katane jalan bakal ditutup nang jam 12 iki Cak Ning. Karena mergo Surabaya Vakansa iki. Bahkan nak jalan pemuda wis mulai rame ya, akeh sing ngebel iki, ngebel tin-tin-tin ngoten nggih. Pokoknya sampean kabeh kudu hati-hati nang dalan, walaupun jalanan macet. Mungkin jalanan macet ya kan, jalanan yo akeh sing ditutup Cak Ning mergo acara iki. Jadi sampean mungkin golek alternatif jalan lain ya. Terus yang pengen ke Surabaya Vakansa juga monggo Cak Ning niku starte mulai ini tekan Tugu Pahlawan sampai Monumen Bambu Runcing ge. Jadi ini lumayan panjang kayaknya ya. Terus mulai ini jam 6 sore. Napa aku bengi Cak Ning? Iku kan wingi sing disampaikan ambek Ning Rina. Tadi disebut porapar niku soalnya ada lampu-lampu gitu Cak Ning. Wah, ini yang menarik ya biasanya. Jadi lighting-lighting, wah, cahaya-cahaya lampu itu bakal yang memeriahkan juga ya nih. Postine dari KP Kalangan, mungkin dari kampus-kampus juga wis nyiap-nyiapno ya Janing persiapan gawe karnavale iku. Kaya to mobile utawa balik pakaiane gitu ya. Tapi mungkin like, kayak pakaian-pakaian fashion-fashion gitu mungkin sore baru nyiapno nih. Tapi hiasan untuk mobilnya itu Janing sing mungkin wis ket mambengi mungkin siap-siap ngoten nggih. Ya tak dengok nae mugi-mugi mengko pas acara Surabaya Vakansa ya gak udan Cak Ning ya. Dadi sampean kabeh sok menikmati pertunjukan ya di Surabaya Vakansa itu yang pasti rame banget iku. Gak apa-apa. Pokoknya lek rame-rame ngono mau senta eling no sampean aja sampai dorong-dorongan iku sing bahaya. Biasane kan lek ono acara-acara koyo ngono to iku ono sing dusel-duselan. Aduh, itu sing bahaya ya Cak Ning ya. Aku gak ngerti bakal serame apa, tapi aku kok insyaallah tak delok Cak Ning. Aku melok delok ya. Soalnya kan karnaval iki ya sing tak senengi ngono ya, enak seneloke ngono ya. Dadi kelingan pas karnaval nang Sidoarjo Cak Ning iku kan mlakune teko alun-alun terus muter nang gos nang finise iku nang Gor Sidoarjo ngoten iki. Mungkin tak ceritain beberapa sekalian Cak Ning ini menikmati makan siang ya, maem siang. Soalnya wis jam sakmene tentune wis wayahe makan siang. Kira-kira sampean bakal masak apa Cak Ning? Makan siang apa? Masak apa? Oh iya, baru eling Surabaya Vakansa iku tepat nang malam mingguan ya. Terus Cak Ning mungkin beberapa udah ada yang tahu apa enggak ada yang tahu ya. Niku nek Food Junction iku bengine ono kembang api, iku cari koncoku koyo ngono. Makane koncoku iki bingung. Katene delok Surabaya Vakansa utawa lihat kembang api. Nah, sing menarik ya, luar karone menarik sih Cak Ning. Ya Cak Ning bakal tak lanjutno barek lagu-lagu campur sari. Mungkin Cak Ning juga bisa cerita-cerita ya. Cerita apa aja deh, bebas masa opo, maem siang opo utawa pernah lihat karnaval atau malah ngikut dadi peserta nih karnaval. Nah, iku Cak Ning. Monggo ae langsung terus sekalian sampean ngomongno lagu campursari apa sing pengin diputer, monggo mawon. Saniki waya campursari nggih Cak Ning, dadi selain campursari gak oleh. Kok rada maksa ya iki ya. Ya Cak Ning, pelanggan pertama lho, pelanggan pertama ini ya. Sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Lian, Jani.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Ampun. Dahar siang panjenengan.
0: Dereng, mengko bakal maem siang. Sampeyan wis ta? Sampun.
1: Sampun.
0: Maem apa iku?
1: Nasi gule.
0: Nasi gule?
1: Iya, ikan gule, ikan gule.
0: Warak wisan. Kok putus-putus iki? Aman.
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Tak nggak putus ya terus?
0: Iya, udah enggak.
1: Enggak, ngomong kalau putus terus. Karena aku tempat ini. Tadi kan habis makan bayar, terus minum merokok lu. Penyiar pujaanku yang anu langsung on air. Oh kalau nggak jauh tak transfer makanan dirimu jauh ya. Mau Mojokerto sama sudah datang apa kansanya itu apa?
0: Si
1: belum kan? Belum dimulai kan?
0: Kenapanya? Oh, Surabaya Vakansa. Belum.
1: Ya, belum tahu nanti tahu jam 2.
0: Jam 6 ya, sore. Toh? Jam 6 sore mulainya.
1: Oke, okay, aku mungkin datang ke sana nonton nanti.
0: Iya, tak.
1: Iya.
0: Temenan, taiku.
1: Yen anamu takon sopoto papae kui pape mono wesono benere nah, no aku sih nyambut kawe ngumulyake kue kelawan kue mumulyake anamu kelawan kue nagih janji mbak
0: nagih janji siap
1: Devarina itu enak banget itu campur sarinya Deva itu
0: oke iya oke
1: campur.
0: Sampun,
1: siap. Ya, dalamnya buat sesepuh saya. Ada Pak Parno, Pak Wandi, Ning Iin, Ning Ratno, Bu Ratno, Mama Fikri, Jamul, Pak Totok Glodak, Ning Siti, Bunda Dian, dan Cak Askum. Okay. Yang biasa-biasa salam aja ya.
0: Oke, siap.
1: Ning Dian, Jani.
0: Oke.
1: Jangan lupa makan siang biar enggak akit. Kalau akit Kak Gobar ikut seri.
0: Siap,
1: insyaallah. Terima kasih.
0: Sami-sami. Nggih, matur nuwun. Iku mau wis makan siang ya, Mak. Makan siangnya makan gule itu ya. Eh, Saning lanjut eh sugeng siang.
2: Sugeng siang. Neng Lia Anjani, apa Anjani?
0: Aduh, Setia jadi melak-melak nih, kan ikut manggil Anjani.
2: Bagus sih.
0: Oh, nggak tentang. Enggak, itu panggilan yang diberikan oleh Ning Siti.
2: Makanya mantan ex-anu nggak, Surabaya Vakansa nggak?
0: Enggak. Panjenengan apa Tumut?
2: Saking pundi, saking pundi nggak?
0: Startnya Tugu Pahlawan.
2: Aku muka-muka kak udan.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wis mari udan iku mau.
2: Nggih. Neng dia.
0: Nggih.
2: Kula nyuwun tumetes sing waspaku. Ora teka. Nggih.
0: Napa
2: tumet?
0: Napa judule?
2: Mawar biru.
0: Mawar biru. Oke. Okay.
2: Mawar biru.
0: Nggih. Nggih, siap.
2: Nggih. Salamipun nderek Bang Kobar.
0: Oke.
2: Okay. Kagem Neng Lia.
0: Nggih.
2: Nuwun sanget.
0: Sami-sami.
2: Siang.
0: Sugeng siang. Nggih, matur nuwun Bu Setia. Nggih. Iki terkenale dadi Lia Anjani ya. Piye lho Ning Siti ya? Talah ditambah-tambahi ya wis lah. Gak apa-apa lah ya. Duduk nama asli ku Anjani, tapi rapopo ya. Ya Caning sing Kayak ya ke sing tertarik ambil Surabaya Vakansa sisan gini kini. Tapi tenang di sini lagu-lagu ni campur sari mengko bakal tak angkat mana. Like misalnya nak sing pengen gabungan gini.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

Mulane, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, jane sampeyan iki bareng barek Pro 4 RRI Surabaya, balik maneh barek aku liang nggih. Cuacane balik maneh panas cak ning mergo cuacane sing ora nentu iki, tasian mau sampeyan kudu jaga kesehatan, minuman walaupun ngombe sing seger-seger cak ning usahno sing menyehatkan. Iya. Bener nggih jane nggih, mangan makan wis mari siang, wis mari sholat tuhur, wayai apa? Wayai turu janing. Waduh, kok turu? Aja turu sih ya janing. Ya janing, kok kalian mungkin ya, ini kan Surabaya Paganza kan mulai nih jam 6 sore janing ya. Tapi gak roh, kira-kira bakal mari nih jam piro. Pasti ini kok malah makin bengi ya janing ya. Aku bakal meloki tapi gak sampai bengi, soalnya menih wayahe aku subuh. Ya wis sak ning iki wayahe tangkat se sugeng siang.
2: Tandung perak siang. Semakin sayang.
1: Nggih, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pripun iki kabare? Ku sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Suaranya kok pelan soalnya.
2: Sumuk.
1: Ah, masih sumuk loh. Tadi sempat udan toh.
2: Mau bengi.
1: Oh, mau bengi. Niki mau mboten udan.
2: Enggak. Panas pol.
1: Oh, waduh. Kipasan, kipas telu. Ya, ning Dian.
2: Kipas. Iki cendek es sak gelas.
1: Oh, kurang iku, tambahi maneh.
2: Iya, iki tambahi maneh iki.
1: Oh, waduh. Aja kakean es ning. Bayang
2: kok moro iki.
1: Nggih, alah, pancen sumuk ya.
2: Panas pol lah iki.
1: Walah, nak pemuda soalnya mau sempat udan.
2: Tak jane gak ya mau bengi tak lek jam 12.30 iki.
1: Oh, bengine iku. Oke, sangat siji niku berarti. Tapi selama siang sampai sore sampai malam niku enggak iki ya, enggak udan niki.
2: Panas.
1: Angkep. Sumuk. Ngoten nggih.
2: Iya.
1: Wayahe tuku AC sini.
2: Foto ae ono AC kan efek.
1: Sumpah doa ya. Nang anjo po sumuk pol ya ning ya. Engkau bakal melak niki.
2: Nanti.
1: Surabaya Paganza niki.
2: Waduh, kadoan.
1: Kadoan nggih. Nang gresik to. Napa?
2: Kadoan.
1: Iya sih, kadoan. Kebengen sisan kok iki ning dia.
2: Iya.
1: Makan niku. Yes. Monggo ning dia.
2: Iki tapi aku gak bahas apa-apa.
1: Orang bahas apa-apa sih iki. Sampai ma'am siang?
2: Kurung, ma'am siang itu suri Mariasa.
1: Oh, kebiasaan ini diantan iki?
2: Biasanya ngono.
1: Oh, tapi udah ada rencana niki. Masak tan apa?
2: Kayak suku ae. Kali kebiasaan lapo.
1: Bek ne ae sampean pengin masak lho ning dia.
2: Mangisuk sarapan sego kerawu, mbuh iki nggo apa kan iki?
1: Oh, durung kepikiran iki nggih.
2: Iya. Iki leyeh-leyeh kok.
1: Leyeh-leyeh sambil ngrungokno Pro 4 iki kayak ya.
2: Nggih. Tanggal 2 gesel nang Pro 1.
1: Oh, anak napa niku nak Pro 1?
2: Anu request lagu.
1: Oh, request lagu.
2: Kita,
1: Oh, nge. Bareng Kak Dio ini ya.
2: Kaya tapi gitu kaya.
1: Napa?
2: Bisa kedungan kok. Iya, Pak Dio.
1: Iya. Aku mau ketemu soalnya.
2: Oh.
1: Nge, mungkin lagune campur sari napa niki ning dia.
2: Lagune dicampur gitu ring. Yunisara.
1: Didi Kempot kali Yunisara nggih. Apa judulnya niku?
2: Kapusan janji.
1: Apa?
2: Kapusan janji.
1: Oh iya, kapusan janji. Oke, siap nggih. Monggo salam mungkin.
2: Salam-salam nih kanggo Pak RT, monggo mlebet. Bunda Iin rek kelinong-kelinong tak tahu saya iling-iling terus. Wajah Seratno, ayo. Wajah Seratno, Bunda Fisya, Ella, Neng Simmer, Bang Kopar, Pak Toto, Pak Mul, sudah kan tahu sih nama tengahnya Pak Mul, masuk Pak Mul. Neng, ini itu kan kami tempat itu kan di Rebo ini kan Rio ya, berarti ono kaya yang nanti lestak gak nih?
1: Waduh, lek ngoten belum tahu ya, nanti
2: kan Rebo ini kan Rio ya itu.
1: Oke, kaya antara ono
2: karo ya.
1: Oke, antara ono apa gak ya?
2: Dorong ono kabar,
1: Oke, dorong wonten info, mengko lek
2: wonten iya ya, menan kaya yang nanti tak saya wong Rebo ini gue Rio ya kurban.
1: Oh iya ya, agak gak nolak tanggalan nih. Lali tadi nih.
2: Tapi kita ngisbat ya sih emang nih.
1: Ngerbaik nih disik berarti.
2: Untuk anu.
1: Makanya dorong ada info nih disik nih gini.
2: Iya.
1: Nanti tak sampai no.
2: Kita ngisbat ya pemerintah. Untuk menentukan satu dulu jahe.
1: Iya siap. Nggak ngenteni nih kumawon. Oke. Nggak.
2: Ya wis ya nangkap ya. Aku neng. Iya, selamat tugas, semoga sehat selalu diberikan panjang umur.
1: Amin.
2: Diberikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
2: Dijauhkan dari segala musibah. Amin. Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Taala.
1: Amin.
2: Bisa ke Mekah Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umrah.
1: Amin. Siap.
2: Selalu ma'amin.
1: Nggih, siap.
2: Cuaca kali gak nentu. Aku dhewe kudu kok tenggorokan kudu kumat mana.
1: Waduh, kakean es iki.
2: Iya, aku tuh datang mana, ngomong mana
1: sih? Waduh,
2: mulai lor lagi ya.
1: Gak bahaya taiki ya. Senang istirahat nih kini.
2: Iya, senang
1: nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan gini dia nih tuh sampai tenggorokan kakean es iki ya. Soalnya ya, ya apa mana ya? Cak ning sumu iku pengen rasane ngombe es saya. Aku ya ngono sih hasil ini. Ya wis aning sekalian tak pamit undur diri sak marine iki bakal wonten nang galeri budaya mengko bakal bahas apa tetap nang kene ae jak ning ya nang 4 RRI Surabaya. Matur nuwun jak ning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu maneh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 1 awan.

Sanding tak sampai no woro-woro jam siji awan. Sanding Pemkot Surabaya memperkuat sistem transformasi digital melalui pengembangan Surabaya Intelligent Transport System atau SITS dan integrasi layanan publik berbasis teknologi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakan langkah iki dadi fondasi utama ngewujudno Surabaya sebagai smart city sing ngedepanno pelayanan cepat, aman, nyaman, lan terintegrasi. Kabar liyane, Cak, ning Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel, lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengedukasi nang masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Cak, ning kumoyorek woro-woro jam siji awan ketemu maneh nang woro-woro

0: Co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning balik maneh bare aku liya sing bakal ngancani sampean kabeh sakniki dan galeri budaya nggih Cak Ning nggih. Nah Cak Ning awak dhewe sakniki galeri budaya di si Sabtu 16 Mei 2016 iki bare bahas tentang kesenian tradisional sing rame, energik lan identik karo semangat masyarakat Jawa Timur yaiku seni bantengan Cak Ning. Nah nek sampean krungu suara kendang, gong, lan teriakan pemain bantengan, suasana niku mesti langsung rame. Biasane caning kesenian iki tampil nang kirab budaya, sedekah bumi, bersih desa, nggak sampai acara kampung. Bantengan iki bentuknya nyerupai kepala banteng sing dimaino wong loro, gerakane lincah lan penuh tenaga, nggambarno kekuatan lan keberanian. Tapi yang menarik caning seni bantengan iki ora cuma hiburan tok, nang kono ana unsur budaya kebersamaan lan semangat guyub warga.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing ngelewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Jeneng tak sih tempur empat terari Surabaya, balik mana bare aku lihat dan adi corok galeri budaya ngek jeneng ye. Nah jeneng sing jarang diketahui wong seni bantengan iki ternyata gabungan teko pencak silat, musik tradisional lan unsur ritual budaya masyarakat. Makanya jeneng pas pertunjukan berlangsung suasana ini kerasa kuat lan penuh semangat. Biasanya jeneng pertunjukan iki diiringi kendang, gong, kenong, lan trompet tradisional. Gerakan pemain bantengan ya butuh kekompakan tinggi sebab wong loro nang jero kostum kudu gerak bareng ben koyo hidup ngono jeneng. Kadang penonton paling seneng pas bantengan mulai atraktif, yaiku mlayu, salto utawa interaksi karo penonton. Iki sing gawe seni bantengan selalu ditunggu masyarakat.

0: Dok, lapai kok ya suwi menadu seki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Dicanin sampe Jepang balik Pro 4 RRI Surabaya, balik mana bareng aku lihat hasil dan galeri budaya yang dicanin. Nah, jane seni bantengan iki ngajari awak dhewe nek budaya tradisional tetep iso urip nek dijaga bareng-bareng. Apa maneh saiki agak arek nom sing mulai melu komunitas bantengan ben kesenian iki ora ilang ketelan jaman. Budaya lokal koyo ngene iki kudu terus dikenalno marang generasi nom. Sebab nang balik pertunjukan sing rame lan energi ono nilai kerjasama, keberanian lan kecintaan marang budaya daerah. Nah jane matur nuwun KWKB jane niki wis nyimak siaran nang acara galeri budaya iki. Samarine iki bakal tak wane informasi lainnya mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Pamit dhisik, ketemu maneh nang jam 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu, ibu, ndi sik kunci sepeda motor e? Aku apene metu.
1: Metu nang ndi sih, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
0: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
1: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali, Le. Gawe helm.
0: Lah lha apa sih, Bu? Kan cidek. Gak sampai sing ado-ado.
1: Walah, Le. Masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati, Le. Jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya, Le.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Canding tak sampai no woro-woro jam luru awan. Canding RSUD Dr. Sutomo Surabaya Mestiano Pelayanan Rumah Sakit tetap melaku pasca kebakaran gedung pusat pelayanan jantung terpadu. Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo Cita Rosita nyebut 44 pasien berhasil dievakuasi kanti cepat lan aman menyang ruang perawatan pengganti. Rumah sakit langsung aktif no prosedur tanggap darurat nanging siji pasien kritis dilapor no meninggal dunia.

Nyandak kabar liane Cak Neng Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyebut lulusan SMK Jawa Timur siap tembus industri global lewat program magang lan kerja nang 13 negara. Total ana 1,790 siswa lan alumni SMK sing melu program iki, mayoritas mangkat menyang Jepang lan Korea Selatan. Khofifah ngelingno pentingi skill, disiplin lan kemampuan bahasa asing ben lulusan SMK iso saing nang dunia kerja internasional. Caning kumoyorek woro-woro jam loro awan ketemu manenang woro-woro jam 3 sore.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning, balik maneh bare aku liang nggih. Apa kabare dina iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat-sehat selalu nggih Cak Ning. Terus yang lagi sakit mugi-mugi nanti paringi seger waras ben iso aktivitas maneh. Tak dongokno sisan dina iki, bulan iki lancar kabeh acarane nggih Cak Ning. Nang dalan pemuda wis mulai rame motor-motor iki kaya iki lewat tapi durung tak delok nggih jane apa wis mulai ditutup jalane apa durung ngono. Dengar-dengar sih jam 12 mau sing ditutup. Tapi mbo maneh tasih rame sih iki. Mayan lah. Terus rodok mendung nggih jane nggih miku mau kan rodok panas. Gak rodok panas, mau kan sempat panas ngono ya. Sempat udan sisan saiki malah rodok mendung Janing. Nah Janing, saiki aku bakal wenehi informasi. Kita mulai saka kabar dunia transportasi laut nggih Janing. Para pengusaha kapal penyeberangan lagi nyuwun pemerintah ben segera nyesuaikno tarif angkutan penyeberangan sing dinilai wis ketinggalan cukup adoh. Masalah iki dadi perhatian anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Harisukartono sing janji bakal nyampe no aspirasi kesebut nang pemerintah pusat. Miturut DWE, tarif penyeberangan saiki dianggap kurang sekitar 38% dibanding kebutuhan operasional lan standar pelayanan sing wis ditetepno pemerintah. Kondisi kicane dikhawatirno iso pengaruh nang kualitas layanan, keamanan, keselamatan lan kenyamanan penumpang kapal. Tapi usulan penyesuaian tarif iki disebut ora bakal gawe tiket penumpang mundhak sing terlalu gede janing. Justru langkah iki diharapno iso njaga keberlangsungan industri transportasi laut lan penyeberangan ben tetep sehat lan aman kanggo masyarakat. Nang kesempatan sing podo, pihak transportasi laut uga oleh apresiasi mergo sukses nyatet zero accident lan zero accident selama angkutan lebaran 2006 lekur zero accident. Keberhasilan iki salah sijine didukung perhatian serius marang faktor cuaca lan kerjasama karo BMKG kanggo ngawasi kondisi pelayaran. Acara penghargaan iki dadi bagian peringatan perjalanan PT Dharma Lautan Utama sing wis meh 50 taun berkiprah nang dunia pelayaran Indonesia.

nih, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Yola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa. Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Sane sampeyan sih para mare perempat RRI Surabaya balik mana mare aku liang ge. Saiki pinanang kabar transportasi sepurna wilayah Surabaya PT Kereta Api Indonesia Dok Wulu Surabaya nambah siji perjalanan kereta api tambahan kanggo ngantisipasi lonjakan penumpang nang libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. Kereta tambahan iki caning bakal melayani rute stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Pasar Senen. Penambahan perjalanan iki dilakoni mergo tinggine mobilitas masyarakat sing arep liburan utawa kumpul bareng keluarga. Kereta tambahan kesebut nyediakno ratusan kursi kelas eksekutif kanggo memenuhi kebutuhan penumpang. Saliyane nambah perjalanan, KAI yo terus ningkatno pelayanan. Mulai kesiapan sarana, kebersihan stasiun, sampai kenyamanan nang jero kereta. Selama masa libur panjang ki, jumlah penumpang kereta api nang wilayah Dok Wulu Surabaya diperkirakno tekan atusan ewu pelanggan ki jane. Stasiun sing paling padat penumpangnya yaiku Pasar Turi, Gubeng, lan Malang. Masyarakat diimbau ben teko luwih awal nang stasiun ben ora ketinggalan kereta. Pemane kondisi liburan biasane luwih rame dibanding no hari biasane. Penumpang yo diilingno ben tetep ngati-ati lan jaga barang bawaan masing-masing selama perjalanan.

Karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno, cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa salaga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: Ayo pak, dan cepat. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Labu sih pak. Samban kukit mau kok umek kan yang ngarep lemari.
1: Kusik talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak duit klambi lah aku.
0: Walah pak, iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
0: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sane sampean Jepang nomor 4 RRI Surabaya, balik mana mari aku liangge. Saniki cuacane masih mendung nggih cak nggih. Sampean sing katene siap-siap, oh gak mungkin ya siap-siap jam loro iki ya. Soalnya acarane jam 6 sore. Bebek ini sampean dari luar kota wis perjalanan menuju ke sini nih pengen delok Surabaya Vaganza. Iki koyo pasti bakal rame banget dengan pertunjukan-pertunjukane. Saling namane cak ning niki rutane mulai tekan Tugu Pahlawan sampai Bambu Runcing ya, Monumen Bambu Runcing. Jadi lumayan cukup panjang ya jane. Tadi paling namanya pegang ya, sampai NKP aja sampai dusel-duselan, aja sampai dorong-dorongan lah ya. Terus lek siap no kresek tekan oma, ben lek misalnya kalau no tempat sampah bisa buat nak kresek sih, disimpan disik. Disimpen disik sampai terus sampai ketemu tong sampah baru dikuak janing. Ojo sampai buat sampah sembarangan sisan, pokoknya tetap tertib dan aman dan nyaman. Nggih janing, waya aku pamit undur diri, matur nuwun janing kawe kesampean kabeh sing wis nemani teko jam 10 sampai jam katene jam 3 sore iki. Samari niki bakal melaju nang Tanjung Perak sore barek Cak Wahyu di kancane barek goyang dangdut mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Saniki wis jam 8.29 menit wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju

aning we woro-woro jam 3 sore barek Wahyu Chan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyebutna sumber daya manusia atau SDM lulusan sekolah menengah kejuruan SMK Jawa Timur siap tembus industri global di program magang kerja di luar negeri di 13 negara tujuan caning. Akhirnya 1790 siswa ambil alumni SMK Soko Tulungagung Trenggalek lan Pacitan melok program magang kerja di luar negeri bare penempatan pekerja migran di berbagai negara. Jumlah iki terdiri soko atas 1077 siswa kelas 12 ambek kelas 13 peserta magang lan 723 alumni sing kerja di luar negeri. Negara tujuan penempatan sing iki ngliputi kaya Jepang, Korea Selatan, Jerman, Malaysia, Singapura, Taiwan, Australia, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Bulgaria, ambek Thailand.

Nyanda kabar liane caning pemerintah Kabupaten Madiun nyalurne kendaraan operasional kanggo koperasi desa Kelurahan Meraputi KDKMP di wilayah setempat berupa truk ambek kendaraan roda telu caning Bupati Madiun Hari Wuryanto di Madiun iki nyatane lah bantuan kendaraan operasional iki dadi bentuk dukungan nyoto pemerintah di barek nguatne peran koperasi Meraputi sing dadi penggerak ekonomi masyarakat desa. Cani kumang, waro-waro jam telu sore berewa ijam, mongko ketemu lagi di waro-waro santai salam budaya.

0: Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakmendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cani sugeng santan. Sariki wae cang yang cani sampean ngeten nggih ten goyang dangdut. Leko tenan ya. Bare wae cang sing cani sampe kok jam 5 cani insyaallah pastine di kesempatan sore iki ya. Lagu-lagu dangdut apa sing sampean kepengin request monggo cani iso disampeni di 5462961 utawa di 0896021-3968 cani nggih. Saniki enten-enten sing kate gabung kalian Wayu Chan tak sapa dhisik goyang dangdut.
1: Goyang dangdut leko tenang.
0: Mantap. Ya apa Irfan kabare?
1: Alhamdulillah kabar baik Jawa Wahyu.
0: Alhamdulillah. Iki ngomong-ngomong ini lagi di Mojokerto atau di luar?
1: Di Mojokerto aja. Ya kemarin sempat ke luar kota sih tapi pulang tadi malam.
0: Gitu. Nah, ini di Mojokerto hujan apa enggak nih?
1: Tadi malam sih katanya hujan. Kebetulan aku pas perjalanan pulang nyampe Nganjuk ya terus.
0: Oh, lu emang dari mana kok sampai Nganjuk segala?
1: Magetan cak, kurang lihat kemis pagi.
0: Oh wow, jalan-jalan ternyata ya, luar biasa.
1: Nang wedo lurku.
0: Oh kono, iya gak apa-apa, melepaskan penat ya.
1: Iya.
0: Sambil menanti hasil.
1: Iya.
0: Oke, langsung dong, Ivan, monggo, pingin ngerungkone lagu apa iki Ivan awakmu?
1: Lagu ini Darbo Geng aja.
0: Darbo Geng sendi.
1: Kicau Mania.
0: Saya tak kolek no ya.
1: Yeah.
0: Darbo Geng Kicau Mania. Oke. Salamnya kanggo sapa monggo Van.
1: Iya, yeah, salamnya Kicau Wahyu. Terus buat ya wes semuanya cecak sing lagi denger nomor 4. Iya, wingi udah ada cak. Pemuda.
0: Duh, gak wingi tok iki mang ya iya.
1: Jam pira cak?
0: Oh tadi ya siangan ya, siang-siang lah jam 11-an itu kayaknya hujan.
1: Oh alah ya, soalnya tadi di sini jam 10-an ya, jam sekitar jam 9, jam 10 memang mendung ya, tapi sekarang cerah.
0: Tak nangkin iki udan, tapi kanggo iki apa jenenge ngademno lokasi. Soalnya mari kita ndak Surabaya Vaganza, jadi aja sampai panas-panasan.
1: Oh, kapan, Cak?
0: Lho kok kapan saya iki? Sedih aku.
1: Oh, wala aku gak update info. Masih wingi tutup Surabaya sih.
0: Makane ayo update to info nih. Ayo lah kepengin nang Surabaya Vaganza teko ini ya kan.
1: Wala iya iya.
0: Kita tunggu pahlawan sampai balai kota Surabaya iki.
1: Oh, lumayan yang lewati tunjungan.
0: Lewati tunjungan tapi gak lewati RRI.
1: Iya, kamu baca masih ada sih
0: yang sedih. Iya benar sih di, wah ya kan jane ya, isa lewat RRI tapi gak isa sih. Jalurnya beda soalnya.
1: Iya. Emang garis anjrit.
0: Iya, makane iku ya Allah. Oke, monggo iki salame kanggo sapa iki awakmu?
1: Iya wes seperti tadi cak kayak cak Wahyu sama buat semuanya yang lagi ngirim perompat cak. Iya wes gitu okay. Cak terima kasih.
0: Oke okay, siap matur nuwun sukses terus ngeten ya. Lanjut ana sapa sing kate gabungan di 5462961 tokon 0896021-3968 goyang dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oh aku yo mudun lho, masa gak mau tambah munda ojo lah. Masa gak kintal kok bedeni guys. Ya kan ojo terlalu jangan terlalu tinggi lah. Enggak lah, enggak bisa. Kan aku kudu siaran.
2: Ya melok pawai numpak truk.
0: Iya, masa truk numpak truk. Jadi ini truk gandengan dong guys. Ya ampun, padahal mambengi ku ya kan, iku mambengi yang ngono apa jenenge gara-gara akeh kendaraan sing katir gawe pawai dino iki, jadi aduh, rada ruwet dalane.
2: Iya, mesti.
0: Heeh. Terus wari kuno kendaraane gede-gede mana? Akeh kembang-kembang. Iya dong, enggak mungkin enggak ditutup. Ini kayaknya udah mulai deh ini.
2: Iya. Makanya kalau mulai terus
0: gila. Aduh, enggak lah. Paling nanti aku kayaknya pulangnya malam ini jam-jam berapa ya? Jam 9 lah. Sesuai jam 10 kayaknya sampai selesai.
2: Mari acara itu bisa
0: lah. Hmm?
2: Jangan tadi mari acara itu bisa.
0: Iya, sampai selesai acara.
2: Nah, balik lah jam 0
0: lah. Iya, makanya iku. Aku bakalan ngandok engkau nangke ini.
2: Ngandok apa
0: lagi? Iya, ngandok ngarep.
2: Pasum
0: ya. Iya, apa sih ngono lah, sih lewat. Ceng lewat.
2: Biasa ngarep itu gila ke
0: untuk oke, tapi lah semamane karena sih lewat gara-gara ditutup dalane piye?
2: Ya wis poso
0: ae. Mangane ngomong sih lewat ae. Apa sih ngono
2: engko iki? Lewat dene
0: kaono. Ya wis. Gak mungkin lah kaono. Kok ana sing lewat ae lah. Jok ngeyel ta. Ah. Pasti ada sing lewat. Aku yakin ada sing lewat engko.
2: Jadi dalane ditutup yo kaon yo.
0: Lho, lewete sik kae lah yo ora ditutup to jembatan kae. Engko lah kalau ngomane ditutup aneh. Gara-gara aku gak mangan berarti. Nek
2: gak apa-apa cek lagi. Tambah lagi.
0: Monggo ning kepengin rungokno lagu apa sampean?
2: Goyang senggol, goyang senggol, oh atinya.
0: Goyang senggol,
2: oh atinya.
0: Goyang di goyang,
2: goyang
0: di senggol, saya. Goyang senggol boleh. Ini mau goyang senggolnya yang versi lama apa yang versi baru? Tak kira gelemnya sing versi ini sopiku jenenge Ira Suara Mbak Benigno kan ono. Okay, tak puter nih.
2: Anak boyak jandela, jandela ke asli ini gak kelem ya.
0: Oh iya dah.
2: Iya, gak jandela ini asli ini gak kelem tembakan
0: ini. Tembakan cuy. Tembakan guys, ya Allah. Oke oke oke, tak puter nang kok lagu nih ya. Goyang senggol. Siapa siapa?
2: Goyang dangdut teh les lo pray lah.
0: Yora to.
2: Lah Rioyo bro.
0: Duh, enggak tanggal 28 kok Rioyo.
2: Ya kan, itu likur 28 kan si Rioyo, suasana lebaran.
0: Oh lah suasana iya, tapi lah ikutnya kan enggak.
2: Oh, aku sih repot lu.
0: Repot apa?
2: No, kalau anda kan biasanya gak bareng mulu.
0: Maksudnya gak bareng?
2: Belian nih lo kan biasanya kan mungkin gak bareng mulu, mungkin hari kedua, hari ketiga.
0: Oh enggak lah, kenapa kok biasa hari kedua? Karena kapan hari itu kan hari Jumat, hari pendek.
2: Kalau kan ya kan, lahir itu masuk hari Taslek kan.
0: Iya, tapi gak apa-apa lah.
2: Nah, aku mau cari apa? Yang mau aku cari dulu ya. Kita tak kono itu sih. Kalau di sore ya.
0: Iya, apa di? Enggak dilaksanakan tanggal iki ya, tanggal 21. Diajuk no sak minggu. Tapi mbok sih.
2: Iya, kemis ya. Kemis peniki.
0: Iya, kemis. Sino kemis. Kemis. Gitu. Aku takut. Oh iya benar. Ojo aku lah, aku enggak aku mau diterkenal.
2: Malam ini
0: nana cuma cengin, jaluk dia kadang nggak ada. Luar studio tanggal lama ni. Alaman di. Nara PRN iyo. Oh iya, di alaman. Oh nek kafe ki, kafe Denirom.
2: Yang ada pesus juga nih bro. Tadi cik lama cik atas nonton. Nang dulu kan mek mendengar tau, jopo kan cik atas nih bro. Nang nang jopo kan enak. Kok wang dulu tuan, apa kita nak kaya nak tiku nonton kafe. Eh, boleh baca.
0: No. dah. Heeh. Salame kanggo.
2: Ya cap kiai.
0: Heeh.
2: Kanggo Cak Ayu paling sehat panjang umur.
0: Amin.
2: Paling bisa cekeng sampai sah melimpah.
0: Heeh.
2: Ya tentu kok kepala musibah selalu dengan kalau dengan Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka yang oleh kutu tinggal dosa. Mulai di hati matur tuan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aku lanjut mana anak sopa singkatnya gabungan yuk. Langsung aja tak terima disek. Goyang dangdut. Jaskum.
3: Goyang dangdut. Rekor senang.
0: Mantap. Bantaran nih saya tak cerita. No. Oke lanjut.
3: Mantap.
0: Mantap.
3: Pak ya, Cak Wahyu Chan.
0: Cak Wahyu Chan.
3: Aku mang teko Gunung Anyar lho.
0: Nyapa ngarit.
3: Ngarit teko Rungkut Tengah.
0: Oh iya, terus?
3: Rungkut Tengah.
0: Terus?
3: Terus amblas. Nang omahe Cak Chan ki ndi kok kaono?
0: Kaono apa maksudnya? Kaono ilang ditelan dunia ngono tak. Oh enak ya, oh, tak lek sampean. Oh. Oh ngomaku ana kok megro-megro koyo
3: ngono. Kan ngono kok. Ate on takok. Pun tak mboten semerepet jare ngono. Yo nek tak wani pundi. Mboten semerepet jeneng. Wong karo. Lah wong karo anu gak sekolah biyen yo. Dalan opo yo gak ngerti, buka ancer-ancer ngono tok.
0: Lah iku sing dadi perkara.
3: Menjen wong gak sekolah. Sekolah SR tapi bolosan. Dilereni.
0: Sekolah SR bolosan.
3: Bolosan tok kelas 1 SR ku bolos terus.
0: Walah.
3: Akhire wis kan gak usah sekolah ngono.
0: Kelakuan, kelakuan.
3: Tapi nang dalan rindu karo. Di jalan opo, dalan opo karo.
0: Walah.
3: Nang ancer-ancer tok. Oh, iki me Cawayu.
0: Ya aku pokoke. Lek sampean teko Rungkut Tengah iki ya cedak no, wisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
3: Nang karo-karo tulis.
0: Rungkut Tengah.
3: Lagu ni debu-debu jalanan.
0: Apa?
3: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan. Jago yuk sampean ya Allah. Wis gak gelem mampir nang omah.
3: Bang Gopar. Bang Gopar metu. Wis mlebu.
0: Lho, sik mlebu apa metu iki sing kena.
3: Yang gue baru yang lebu turung.
0: Turung. Iki debu jalan.
3: Cak mul.
0: Cak, iki debu
3: jalanan. Debu jalanan.
0: Iya debu jalanan ini kisah ke Imam S. Arifin kita.
3: Ah. Pokok sembarang sebut nyanyi.
0: Iya enggak aku senyanyi.
3: Pokoknya debu jalanan.
0: Iya.
3: Kak Wandi, apa Parno karo Umi Erik. Karo Cak Toto sampai Glodak.
0: Toto sampai Glodak.
3: Karo
0: kau iso kelakuan.
3: Namen dulu Cak Toto ganteng, bersih, putih. Nek narik dulu Cak Toto dulu aku. Wes.
0: Langsung cepat. Kau
3: ireng lo.
0: Oh ya Allah.
3: Ganteng Cak Toto, wonge putih. Kalau berdampingnya manis, cantik.
0: Ya Allah.
3: Oleh oleh aku kau ngono kau enak ni, terus orang usah kerja itu,
0: oh, ya Allah.
3: Usah kerja itu, kau di rumah aing,
0: tu lah, ya sepet ngono nang rumah aing.
3: Kau mari mari ngopi,
0: gorong ngopi gini.
3: Lagi ni, kini aku kopi spin dua ni ni. Lari kirim kau apa nang kapal juga iso.
0: Lah sampeyan iki ngopi piye jan?
3: Kopi campur jahe enak ya wah.
0: Duh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah alah alah. Yo lanjut mana yuk goyang dangdut. Duh. Ki apa rek iki mang? Oh salah ta iki. Ndi sing gabungan ambek ndi sing digabungan ambek aku sampean. Oke, okay, yuk goyang dangdut.
4: Goyang dangdut. Leko tenang. Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Wahyu ya.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sehat. Mau request lagu Mas Wahyu.
0: Boleh, lagu apa?
4: Boneka Cinta yang koplo.
0: Boneka? Se. Boneka apa tadi?
4: Boneka
0: Cinta. Oh, Boneka ya. Cinta. Sebentar, ini Boneka Cinta ini kita punyanya dari Mega Mustika.
4: Ya enggak apa-apa.
0: Oh. Oh, oke, kalau gitu udah tak putarkan lagu nih ya.
4: Iya. Siap. Ah, jadi keliru loh Mas Wahyu nggih.
0: Oh, keliru sama apa? Boneka India.
4: Iya, buat apa itu? Boneka Cinta.
0: Oh, iya. Iya.
4: Salam-salam dulu boleh kan Mas Wahyu?
0: Boleh, monggo. Salamin kanggo Sinta.
4: Mohon Pak Agung sehat selalu sekeluarga. Dan juga siapa banyak Mas Wahyu sinyal baik kayaknya.
0: Iya ini sinyalnya kok hilang muncul yang timbul gitu ya.
4: Lagi pokoknya wongnya gak hilang ya Mas.
0: Oh iya wes.
4: Mas Wahyu sehat selalu ya, terima kasih waktunya.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku gak no niatan kanggo medotnya lo ya, tapi yang sinyalnya sing kurang bersahabat ngeten nggih. Ya wis lah ngono Cak Ning, saiki aku bakalan muterno lagu-lagu sing wis direquest dhisik ya. Sampeyan aja ning ndi-ndi, engko aku bakal lanjut maneh ngancani sampeyan dek goyang dangdut engko nganti jam 5. Nah, sumpamane sampeyan ngerasa lah aduh Wahyu Can, suwini sih. Ya wis, langsung aja sampeyan ngirimno WhatsApp. Lah ana kesempatan kok tak puterno sisan WhatsApp lagune. Ya yes, langsung aja yuk Cak Ning awak dhewe ngene lagu-lagu sing wis direquest.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sisi, tapi kok nak bungkus? Kok kayak bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang duit bungkusan ini sih, sak kresek. Enak tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
2: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Loh.
1: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada sing ngeruai lu.
2: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Wah,
2: apa sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih le? Udan-udan gak ngene kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, nggawa jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lah apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

0: Oke, channel yang dilanjutnya mana ya? Kebersamaannya kalian Wahyu Chan dengan channel sampean de goyang dangdut. Jenis suara aku api, sama rada elek. Aku bingung dengan suaraku Caneng ya, yang kadang-kadang terdengar merdu, terkadang-kadang terdengar agak sedikit sumbang. Ya begitulah. Yuk lanjut Caneng, anak sampai kita kata gabungan yuk, goyang dangdut.
1: Leko tenan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beres Mas Chandra. Mas Wahyu.
0: Ya apa iki?
1: Keliru-keliru.
0: Keliru-keliru. Lagi ngapain sama Neng?
1: Lagi duduk-duduk.
0: Oh, tak kira lagi masak. Gak masak dah sama Neng.
1: Aku mau request lagu.
0: Gak butuh mangan ke Neng ini selama ini. Mau lagu apa?
1: Bercanda.
0: Aduh-duh, bentar-bentar, radionya dikecilin dulu volumenya, saya bingung.
1: Iya, bercanda.
0: Sik, kecilin dulu volume radionya, saya bingung.
1: Dalamnya untuk semuanya aja ya, nampak terkecuali. Mas Wahyu, sehat selalu, kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Sik, bercanda ya, tau siapa yang emang? Ayo, wes. Oke, lanjut mana yuk, goyang dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Nak Wahyu.
0: Alhamdulillah sehat dong.
1: Ya Allah, Uti neneng kene ya suweger.
0: Suweger
1: nak.
0: Oh, tak kira suwegerdu.
1: Ya Allah. Ya, paning salama kok langsung larut iku mau.
0: Lah makan nih garung ngenteni mungkin bunge
1: wis. Nah, sampean tetaki, tetaki radione iku mau, pancen radione.
0: Soalnya kalau ini loh Ti, maksudnya kalau terlalu kalau dekat itu kayak kan feedback, jadi bingung.
1: Iki, iya.
0: Suaranya sendiri
1: ya. Terus apa gitu. Suaranya juga langsung balik langsung ung.
0: Jadinya
1: gak apa-apa Neng, tak wakili Neng. Tak wakili sampean salame gawe cak asnan kumis to. Iku mang yo bulet ta ya aku sampe ceblok bolak-balik.
0: Ceblok bolak-balik.
1: Wis kate Pak tinggal budal iki ning arep omah. Kan Bu RT ini ketempatan pengajian yo ewang-ewang ngono lho Nak Wahyu.
0: Oh iya rewang-rewang.
1: Wong tuwa iki isane yo mau ewang-ewang.
0: Oh alah iya.
1: Ya iku berarti saya minta ini ya Utine diputarkan.
0: Apa itu?
1: Kandas ya.
0: Kandas.
1: Iya.
0: Oh sebentar.
1: Kan cuma lagu.
0: Oh, iya benar. Ya Allah. Hanya sebuah kan. Lagu.
1: Kan cuma sebuah lagu Nak Wahyu.
0: Iya iya. Nah,
1: kan kak kandas toh.
0: Tak
1: bagi-bagi salame untuk Neng Siti, Neng Ella, Neng Rahma, Neng Iin kedua-duanya, Neng Dian. Terus iku mau Neng Salama, Mama Fikri, Neng Latifa. Terus anak sapa ya? Bununuk ya nek gak salam dulu iku. Terus tak sampai jumpa Pak Parno, Neng Kustia, semuanya aja tanpa terkecuali dalam ukhuwah Islamiyah.
0: Yes.
1: Untuk Nak Wahyu, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan biar enggak kurus. Aku dapat pendamping yang sakinah. Yang saleha.
0: Siap Uti.
1: Terus jadi sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin. Jalo padungane.
1: Sangat tentang dungane Uti ku.
0: Injil leres.
1: Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Terima kasih boleh boleh bosone boso Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diguyu karo Mas Chandra lo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah matur sembah nuwun ya ten nggih. Tirato salam juga tadi ya lupa kelupaan kan jadinya ya. Salam bakungnya ya kan. Sehat-sehat untuk para tonnya juga ngeten nggih. Lanjut lagu kandasnya sudah tak save. Tadi lagunya sebelumnya ini bercanda ya. Bercanda soko Bunda Rita Sugiyarto. Oke. Sebentar bercanda Rita Sugiyarto. Siap nanti saya coba putarkan. Aku lanjut mana ya? Anda sampai iya kata gabungan yuk goyang dangdut.
1: Goyang dangdut leko tenan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ono dayo tak mau.
0: Ono siapa?
1: Dayo.
0: Dayo.
1: Wadi juga no, kau no panganan lewat sampean lak luwe.
0: Iya mi bener. Enggak aku kurus ya apa?
1: Iya mangkane, sak nong kok pas gak siaran yo.
0: Iya, aku kula busuk lapar kowe ngono iki ya apa?
1: Ya ayu.
0: Dalem, mangga.
1: Lagu.
0: Heeh, lagune napa?
1: Buta karena cinta.
0: Sebentar, buta karena cinta.
1: Dari Mansur S.
0: Karena cinta. Oke, siap.
1: Yuk, lagunya salamnya untuk Mas Wahyu. Kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat sekeluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah. Ayo neng Kimer melebu neng Cak Wahyu lo. Bintang Mabaran Cak Husein, yuk melebu yo. Lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Loh, sampai kepleh contoh sampai andi aku ya. sebentar ya. Mana tadi? Oh ini. Nah, lagunya udah tak persiapkan. Ada lagi yang mau gabungan sama Wahyu Chan sebentar ya. Saya terima dulu. Yuk, goyang dangdut.
1: Lekor tenan. Gimana punya kabar Mas Wahyu?
0: Alhamdulillah sehat banget. Kalian sinten iki?
1: Lulu nih. Mas, Cak.
0: Keliru. Iya kok kakek keliru. Ojo grogi, ojo grogi.
1: Tadi nih salama keliru. Saya cuma keliru
0: ini. Nih ojo sampai keliru, Pak ya.
1: Maaf, Mas Wahyu.
0: Iya, enggak apa-apa. Tadi dengan Neng siapa tadi mohon maaf?
1: Lulu.
0: Neng Lulu ada di mana, Neng?
1: Di Bangkalan, Mas.
0: Oh, di Bangkalan. Siap. Ya. Bangkalan cerah ya, insyaallah ya.
1: Ya, tadi siang hujan, Mas.
0: Loh, hujan juga tuh di sana. Oh, ya.
1: Iya, hujan sekarang udah reda, udah cerah, Mas.
0: Oh, iya, oke.
1: Okay, lagu sekarang. Ya, Mas ya.
0: Boleh monggo nih Lulu.
1: Lagunya apa ya, Mas ya?
0: Wah, iki lagu.
1: Biar aku mengalah ada, Mas.
0: Biar aku
1: mengalah.
0: Biar aku yang mengalah atau biar aku yang
1: Ya pokoknya gitu deh, ya, Mas.
0: Dari siapa lagunya? Mohon maaf.
1: Aku nggak tahu, Mas.
0: Loh?
1: Ya kalau nggak ada, udah diganti aja, nggak apa-apa, Mas.
0: Se. Ada, cuma takut salah aja. Ini kayaknya biarku mengalah ya.
1: Iya.
0: Atau rela bukan.
1: Enggak Mas, biar aku mengalah. Kalau enggak ada diganti enggak apa-apa, Mas.
0: Ya udah monggo yang mana?
1: Anu, kemanapun aku memandang, Mas.
0: Kemana?
1: Dari Evita Mala.
0: Loh, Evita Malanya enggak bisa, sudah ada kandas.
1: Oh, ada kandas.
0: Iya.
1: Anu, Mas. Apa ya? Si kecil aja, Mas.
0: Si kecil.
1: Ya.
0: Si imut-imut. Oh, si kecil ini dari Rita Sugiyarto.
1: Iya.
0: Loh, si kecil.
1: Gak bisa.
0: Iya, gak bisa. Sudah ada bercanda dari Rita Sugiyarto.
1: Iya, dari Mbak Misal aku tadi. Aduh,
0: apa ya? Aduh.
1: Matahariku, Mas.
0: Matahariku, boleh sebentar. Matahariku yeah. Lagunya Agnes Monica bukan? Nah,
1: kita gak bisa, ya, Mas.
0: Oh, enggak. Ini dari Nur Halimah ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Nanti bisa, bisa.
1: Iya, salamnya buat yang barisan dulun, ada Umi Latifah, juga ada Nisa Lama, ada Mama Fikri, ada Mbak Romla, juga ada Cak Ali, Cak Toto, Cak Agum. Tutup semuanya aja, Mas.
0: Sore. Oke, siap.
1: Kita lagu-lagu ini buat anakku, Mas. Moga lekas sehat.
0: Amin.
1: Buat Mas Wahyunya, moga tambah ganteng. Cepat dapat jodoh. Amin. Banyak rezekinya. Aku tunggu lagunya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis dibroi kan ya. Ma, ngono piye jan? Masake ya. Yo wis lakone tapi gak apa-apa. Engko tak puter lagune ya. Yo wis lakone jan nek saiki awak dhewe muter lagu-lagu sing wis di request. Acara ini pancen di Propa Patareri Surabaya Suara Budaya Surabaya jan ya. De kesempatan iki wis bakal kancani sampai engko jam 5 sore.

Caning, Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jerumane soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangone Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria, biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya utawa perempuan sebagai selendange jane. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mareng ngono, kain songket teko benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.

Ning nek ndelok kondisi saiki, jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancen yang butuh waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwe berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwe bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentingnya faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci, dan lain sebagainya, sing akhirnya iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Cak Ning.

Oke, jadi kemang lagu-lagu saya pasti request deh kesempatan kau dangdut di Nike ya. Launa aku langsung aja channel ya, kepingin nyopo-nyopo di C Ana Caparno, Matus Banuwon, ngapunten ya. Lanjut mana? Ana Cak Mariono, Ana Bu Riyama, terus Maringono. Seki Cak Mariono ini deh, tolong aku jalan lagunya Bunga Desa ya. Oke, mari ngono no mane Mansur S wis mari tumang ya. Mungkin ada alternatifnya lain yang lain ya. Monggo ning Rahma ya, tante ini anak mane lagu Mengapa Kau Berubah ya. Saka ning Tanti dan Pumpungan ngeten nggih, matur sembah nuwun. Dapat salam dari Mbak Dayu, penyiar radio Perempat dan Pasar. Oke, matur nuwun. Ini siapa nih ya? Theodoro Yustitira. Ya, yes, sikulah pokoknya jenengnya ya. Matur nuwun ya. Oke, Uti matur nuwun juga ya, Uti Ratna ya. Lanjut, Cak Ning, berarti lagu-lagunya saya kan bakal muter no lagu-lagu saya masih request lewat WhatsApp ya, Cak Ning ya, gantian ya, dan ya. Monggo sampean sing kepengin request lagu lewat WhatsApp kasih enten kesempatane ya untuk bersama Wahyucan di Goyang Dangdut edisi hari ini Cane ya. Mengapa kau berubah mengapa kau berubah ya se aku kok mengapa kau berubah itu adanya ini kok dari siapa ini ya. Ini tadi mintanya dari Sinta Arsinta ya. Sehingga keluar ya Mbak, Mbak Tanti. Lagu ini mengapa kok berubah dari Sinta Arsinta iki? Mungkin ada alternatifnya atau mungkin masih tetap dengan lagunya ya. Sebentar tak golek no. Lah ambek aku iku enak ae sak ning silu ya kan. Silu tetap tak tak golek no lagu ni ya, moga-moga no sing tepak iso dinikmati bersama ngono lagu ni ya kan. Awak dhewe lanjut mana se tak golek no ya. Mungkin alternatifnya ya nih nanti ya, kau no gini nanti. Iya nanti aku bingung sampean golekno lagune. Mungkin iso ana alternatif ya. Terus paling ono mangan sing njaluk lagu Bunga Desa ya, tak golek sik. Bunga Desa. Oh bukan. Pasti aku senengane ngerusak lagu ya jane. Bunga Desa. Ini juga enggak ada ini ya. Ini adanya dari versi aslinya aja dari Roma Irama. Nanti kayaknya saya coba puterin yang versi aslinya saja, nggih. Lagu Bunga Desanya gitu ya. Iya benar ya. Iya benar kok Bunga Desa. Oke. Salamnya buat semuanya, matur nuwun. Oke, ini Bunga Desa ini ada yang dari ini loh. Siapa namanya? Iis Dahlia. Iis Dahlia. Oke. Atau enggak ada saya atau aku halu ya? kau nak Cak Ning. Iya bukan dia bunga. Oh itu Bunga Dahlia sih. Ngapunten. Saya lingkuh soleh. Ternyata aku syalah. Bunga Desa atau Raib ya kan judulnya ya. Kalau salah itu ya. Ya oke. Enggak tak boleh no. Bunga Desa atau Raib itu dari itu ya dari Roma Irama benar. Yes, launu tak puterno lagune ya. Misen aku pamit janeng lagu-lagu sampe di request lewat WhatsApp di rungokne bae ya. Pokoknya sing pasti lagune kok bakal tak puter ngene janeng ya. Oke, okay, launu sugeng mudhang ngetaken lagune
sing wis di request kanggo kesempatan sore hari ini Cak Ning. Ana Raib ya, bunga desa monggo.

Aning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat negesno gak segen-segen caneng nindak pelaku pembuangan limbah medis berupa jarum aboket di area parit salah sijine di perumahan wilayah setempat caneng. Wahyu nyatane lah wis komunikasi bare pihak kepolisian kanggo ngelakoni penelusuran bare identitas saka wong sing ngelakoni pembuangan limbah. Wahyu negesno pembuangan limbah medis di sembarang panggon iki nyalahi regulasi mergane limbah sing ditemoni iki berupa jarum aboket lan tergolong bahan berbahaya lan beracun utawa B3 meskipun tasih enten kemasan tersegel. Nyanda kabar liyane, jane pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Kepemudaan Olahraga lan Pariwisata ngelakoni monitoring lan evaluasi implementasi tiket daring di kawasan wisata Gunung Bromo pas dino Kemis sampai dino Jumat caning. Kegiatan dipimpin langsung kok ambek Kepala Dispora Par Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi ndelokne lah sejumlah instansi terkait yaiku koyo Dinas Perhubungan maringono Satpol PP ambek Kecamatan Sukapura nanti operator jeep wisata Bromo caning. Heri Mulyadi nyatakno lah melalui sistem iki caning wisatawan diwajibno tuku tiket mlebu caning melalui website resmi sadurunge mlebu di kawasan wisata. Setiap kendaraan jeep singgo wisatawan yo duweni wajib duweni tiket sesuai mbare jumlah penumpangnya caning. Iku mang waro-waro jam 5 sore mbare Wayu Jan mongko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo caning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Sakni, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Janing mari ngene wayahe bakalan jeda dhisik kanggo miwiti rangkaian nuansa religi ngeten nggih. Mengko enten kultum bare topik zolim dilanjutke kalian adzan maghrib kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene jam 5 lewis 20 menit waktu Indonesia Barat. Wayahe kalian angkasa-angkasa onwati RRI Surabaya ngucapke selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya untuk janing jam 17 lewis 20 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pendengar yang berbahagia di sisi Allah. Di petang hari ini saya akan menyampaikan dengan topik yang sederhana, yaitu zalim atau zulmun atau zalimun. Zalim bisa diartikan aniaya atau meletakkan berbuat sesuatu tidak pada tempatnya, mengurangi hak yang harus diberikan olehnya. Ulama besar Abu Ala Al-Madudi, sifat zalim itu sebagai suatu pemerkosaan terhadap hak dan kewajiban. Tiga bagian atau macam zalim. Satu, zalim terhadap Allah, tidak mematuhi perintah Allah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk zalim yaitu hal-hal yang berurusan dengan urusan Allah. Yang kedua, zalim termasuk makhluk atau sesama makhluk. Hak orang lain dengan cara-cara memperkosa, baik kasar atau halus, menganiaya, merampas, menyakiti, baik fisik maupun mental. Yang ketiga, zalim terhadap dirinya sendiri. Orang yang tidak melakukan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dirinya sendiri itu termasuk zalim. Akibat perbuatan zalim menimbulkan penderitaan dan kesusahan bagi orang tertentu, yang akan menimbulkan permusuhan dan perlawanan, akan menerima pembalasan yang setimpal di dunia dan akhirat. Awas, hati-hati. Doa orang yang terianiaya atau yang didolimi sekalipun orang kafir, tidak ada tabir dari Allah, langsung diterimanya. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, saya Abdul Wahid Syukur dari kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Surabaya. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya renungan agama Islam di petang hari ini. Saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu,

ini Syekh Abdullah Mursyad yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jari ini Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang caning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caneng wae woro-woro jam 6 sore mbare Wahyu Jan. Pemerintah Kutha Probolinggo caneng deklarasine oma ibadah ramah anak kanggo nguatne toleransi ndek wilayah setempat sing dibuka langsung karo Wali Kutha Probolinggo Aminuddin Dek Puri Manggala Bakti kantor Wali Kutha Probolinggo caneng. Kegiatan ini diinisiasi karo Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kutha Probolinggo ngusung tema peran strategis perempuan dalam menanamkan toleransi beragama sejak usia dini, Caneng. Menurut Soko Wali Kutha Probolinggo, Caneng Aminuddin, iki perempuan duweni posisi sing strategis kanggo bentuk karakter generasi muda, terutama kanggo nanemno nilai toleransi lan penghormatan barek perbedaan sejak usia dini. Nyanda kabar liane caning Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Madiun nyampekne lak bakal nglelang atusan unit aset kendaraan operasional dinas OPD sing dinilai wis gak layak pake dek tahun iki caning. Kepala Bidang Aset lan Akuntansi BPKAD Kabupaten Madiun Ririn Asmarini iki nyatane lak jumlah aset kendaraan operasional dinas sing bakal dilelang iso nganti 105 unit caning. Selain itu dia yang jelasnya lah upaya lelang ini dilakoni kanggo ngurangi beban APBD khususnya di pos belanja barang ambek jasa. Kendaraan ini asale saka sejumlah organisasi perangkat daerah diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, ambek Dinas Lingkungan Hidup. Caniku mau woro-woro jam 6 sore bareng Wahyu Jan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Iya, Janeng tasih desa 6,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Janeng. Nah, lak dek kutha Probolinggo Janeng ana sing jenenge Rumah Ibadah Ramah Anak ngene Janeng ya. Kaya iki kudu terus digalakne. Mergane apa Janeng? Mergane sing jenenge arek-arek jaman saiki Janeng ono api lak somamane diajari agama ketimbang diajari dolen HP ae ngono jane ya. Gak apa-apa sih dolen HP ae, tapi jerone isine tentang agama ngono ya jane ya. Mergane apa? Mergane lak didelok informasi-informasi sing saiki apa ya sing mlebu ngono ya jane ya. Iku rasane angel di filter jane. Nah, kesempatan kanggo sampean cak ning lak sing wis duwe anak yuk padha-padha ngono ya ngajar lak sing utawa sing duwe anak utawa sing duwe ponakan sing duwe putu bahkan ya kan sing duwe cicit ya yuk cak ning ya disadarke lak pentinge karena angel ngefilter ya. Salah siji sing iso didadekno filter sing ampuh yaiku adalah agama jane. Nah, dadi lak somane ana forum kerukunan umat beragama Kutha Probolinggo sing nanemno sifat toleransi beragama sejak dini ambek rumah ibadah sing ramah terhadap anak iki dadi iso dadi salah satu solusi jane ya. Kanggo ngefilter informasi-informasi sing mlebu ndek arek-arek jaman saiki janing ya. Tamane lak semuane anjane lak arek-arek ku seneng ngono ya jane ya. Oh iya titik-titik kumpul nek rumah ibadah ngono kan. Ana sing jenenge apa ya aku enggak ngerti ya jane ya lak de agama kemuliaane aku enggak ngerti. Lak celokane ku ya apa. Tapi lak de masjid kan biasanya ana remaja masjid ngono ya, remaja musala. Nah, andai kan kayak remaja masjid atau lak di padana ya sebutannya ya cakne ya remaja gereja ngono kan remaja pura remaja wihara remaja klenteng ngono cakne lak sumamane iku iso di masif nomane di hidup nomane rumah-rumah ibadah iku wah benar-benar luar biasa jadi sejadinya menanamkan rasa toleransi penghormatan sesama umat beragama sesama warga negara Indonesia wis kalau sate diajarin pasti wis bakal kebentuk ngono ya jadi ya soalnya apa soalnya kayak gini wis delok oh yo masjidnya aktif gerejanya aktif wiharanya aktif kelentengnya aktif purane aktif remajane dadi gak bakal soalnya apa jane lah semuane panggon-panggon ibadah iku ya insyaallah aktif kabeh lagian toh gak ono agama sing ngajari soal kekerasan kabeh agama iku ngajari soal apa soal kasih sayang jane soal bagaimana menghargai sesama umat manusia menghargai sesama umat beragama iku sing diajari dadi mungkin iki sak dadi salah siji awak dhewe neken angka kesehatan pertama sing loro yaiku mangcane ya ngajarno soal penghormatan dan juga rasa toleransi terhadap umat beragama.
1: Cak Ning, diresmekno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi Kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. Limo, nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
2: Loh, apa iki? Loh, aduh, kok ngeluh aku ya? Aduh, setas. Apa iki ya?
3: kerosok aduh gak yungki mau bu.
2: Loh, lo nak, ibu yang ngerasa lo iki. Iki lindu nak, iki lindu iki.
3: Oh halal bu, aku hati bu. Terus aku kutu ya apa iki bu.
2: Tenang, tenang. Wis, tenang, tenang. Wis mandek iki lindu nih. Tenang-tenang nak yo.
3: Iya bu.
2: Tenang wis ojo panik.
3: Iki, bu.
2: Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyok ngene nak, awak dewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanangi surwejo, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dewi onok nang jobo bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing onok nang sekitar koyok gedung, tiang listrik, pohon, lan lian-liani. Mergo isok garai roboh. Nah, perhatikno yo, perhatikno mana panggonan sing awak dewi itu iki nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau ngantisipasi awak teko gempa bumi.

Janing merikini awak dia bakal sedia kanggo meloi rangkaian adi coro utawa meloi utawa ngrungokne adzan isya kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene jam 18.34 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ning, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Cak Ning, cerita iki teko salah si jini anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah si jini cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang deso. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Caneng saya wayahe jan pamit matur sembah nuwun ya caneng ya kancane aku mari ini bakal ono hadir di ruang dengare sampean kabeh yaiku adalah Soto Madura. Jam itu barek ning Anar Yangga. Tadi ajeng ning dia caneng ya. Aku pamit dhisik matur sembah nuwun akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kani, cukup semene siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Janeng wae woro-woro jam 7 sore bare Wahyu Chan. Tim SFQR Second Flight Quick Response Lanal Batu Poron Bangkalan Janeng nyerahno atusan bal rokok ilegal marine operasi di akses jembatan Suramadu bare institusi ku di kantor Bea Cukai Madura. Komandan Lanal Batu Poron Letkol Laut Ari Wibowo nyatane lah operasi penyekatan di jalur akses Suramadu arah Madura sehingga di Surabaya itu jadi upaya kanggo nyepane situasi kondusif ngeling non di akses iki yo akeh kedadean sing ngeresahne warga. Kanda di kabar liane janing petugas satuan polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Tulungagung nertibno akhirnya 19 papan reklame sing iklano rokok sing diduga ilegal di sejumlah titik ruas dalan sing dadi bagian saka upaya penegakan aturan bea cukai aturan cukai ambek ketertiban reklama. Penertiban papan reklama iki dilakoni pas dina Jumat samarine petugas Satpol PP nampa aduan masyarakat terkait marake papan iklan rokok gak ono izin sing terpasang di tepi dalan. Kepala Bidang Penegakan Perdalan Perbup Satpol PP Tulungagung Danang Febriantoro nyatane lah ono aduan iki jakning piye mereka ngelakoni pemetaan lokasi saat durungi ngelakoni penyisiran ambek penertiban reklama tersebut. Jakning kumang woro-woro jam 7 sore bare wahican mongko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya sesok jam 6 isuk. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakmendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning selain tari Remo, Surabaya duwe tari Lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian Lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane nggunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian Lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian Lenggang Surabaya duwe

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Soto Madura nyamanong kuta ye tada tong kelai perompak era risar beja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapora na caning abu-abung kok kelepain mon bade Surabaya vagansa lencelenan macet kepi caning dari Roma de kantor bayi setengah jam biasanya 5 menit area dari tang compo tang Roma lima jam, setengah jam, ya Allah. Alhamdulillah, depak lah ane RRI, datang berung, setiap bektena acuelen cak ning ya. Montro gabungan, ayo mayo, 546-296 situng, otabe bisa lebet nomor 0 blue 6 6 02 02 situng sangat 6 belu ya caning ya langsung bayi caning montro gabungan kok angka telepon ayo beda sapar ya kok mak tadi suara nih ya cek duh makin nih tang suara oh masya Allah ya oke siapa sih telepon Ria yo langsung bayo beda Neng Setio bu Neng Setio masuk
1: halo
0: Soto Madura
1: Soto Madura nyaman ongku gak cering tapi dulu itu dipikul kerengket gak cering iya dulu itu Soto Madura dipikul
0: tapi ada kerincingannya biasanya gak ada ta
1: kerengket gitu gak cering
0: oh itu Soto Madura zaman dulu gitu ya. Oh iya.
1: Oh yang jualan ider gitu loh.
0: Iya keliling.
1: Iya keliling, aling-aling.
0: Iya Neng Setio. Aduh Neng Setio, nggak keluar rumah Neng Setio, pengen macet-macetan di jalan.
1: Saya takut gerimis, ternyata betul gerimis ya.
0: Oh, enggak di sini enggak.
1: Enggak berani Surabaya Vagansa. Enggak tapi alhamdulillah Neng Anarianga sudah nyampe di studio.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Aduh, aku tadi tuh ngerasain di jalan doh. Motore kok akeh temen to yo. Yesus. Ya wes Neng Setio,
1: lenjelen ke bleka.
0: Cakep.
1: Lake bine melek cuko.
0: Cakep.
1: Ienga Anarianga.
0: Cakep.
1: Hari Sabtu jualan soto.
0: Madura.
1: Iya, aku melek soto. Judulnya apa ya? Ngapoteh Mbak Ana.
0: Oke, ngapoteh siap diputar. Ngapoteh
1: salamnya untuk semuanya aja. Soalnya aku gak apal situ-situ.
0: Oke,
1: untuk
0: siap.
1: Mbak Ana. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Lancar. Bisa mendapatkan apa yang diidam-idamkan.
0: Inze matur nuwun amin. Sugeng dalu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya sapa boleh iki? 546-296 situng atau 0-96-02 situng 96 belu ya caning ya bisa ya. Oke, Soto Madura.
2: Soto Madura nama nongko
0: cring Cak Hosen. Alhamdulillah Cak Hosen.
2: Demar entar kan we Surabaya Vagansa.
0: Aduh, berma Pak entar engko alak Korea. Aduh.
2: Buku kemarin aja liga ada sakti.
0: Arya, apa ki buru dateng kok berem macet sekali tidak iya bo.
2: Ya, request lagu nih.
0: Inki.
2: Catengka, wey.
0: Catengka, oke. Siap.
3: Tondo Madura, nyamanongku.
0: Inki, Neng Rahma.
3: Bocol,
0: Hah? Ada apa?
3: HP ini mencolot. Enggak ada kelas lagu, Neng.
0: Lagu apa, Neng?
3: Biasa, nah, tetap mau boleh.
0: Tetap mau boleh, oke.
3: Salama angku apa dek sekapin ya ning. Dek ning ana matur sing langkung lagune yang terus.
0: Oke siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mare ning Rahma, mare ning Setyo, mare Kia. Cah Hosen, setiap muter lagu gelu ya Cak Ning ya. Tanduk majeng ngapote ya. Yuk.

0: Betta Tina Betta Terwakil
1: Beda Betta Na Betta Tina Beda
0: Salah le Betta Tina Betta
1: Betta Tina Betta
0: Le cocok Hari yang menurang ku mendek lek. Coba-coba lek sekali nak lek.
1: Beda tina beda.
0: Rati.

0: Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungono Pro 4 RRI Surabaya 106,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.
1: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

0: Soto Mature nyamanong kuda ya tada tongkelai perumpai RRI Serpeja. Yo mayo caning yo setia bektuna ya ke bayi telepon 0546-26 situng atau abe 0-26-02 situng-situng-situng sangat 6 belu ya. Soto Mature. Oh kamar ya. Oh Soto Mature. Halo.
1: Halo.
0: Oleh ni sekuni.
1: Alhamdulillah, tak apa sepenting ano bade online.
0: Iya.
1: Ketempang dia online.
0: Hmm?
1: Ketempang dia online tak apa makin ni sekuni.
0: Okey. Dah iya karlaka. Ni sekuni pokoknya dapat oleh.
1: Okey. Saya pun sampai nak lebih rapi ya lagi.
0: Hmm?
1: Saya pun sampai nak kui lebih rapi ya.
0: Iya, roke ngangkui Rafia. Obu ngangkui bro kre bro.
1: Oke.
0: Iya.
1: Lebur kana.
0: Lebur beremak, lebur todu sego kadi badot.
1: Kota aku ngangkat pian Rafian ya.
0: Hmm?
1: Aku tak aku li kapi Rafian.
0: Aku li wong ngajoget.
1: Baan sang ngolaki, sang ngocak.
0: Iya kapi tang kancaya. Bedam.
1: Sampai ngocak juga sampean.
0: Iya betul.
1: Kota lote kok pokocak aja. Iya kan lagu nak aja.
0: Lagu nak apa cah solihin?
1: Ano minta pelan kula dari Yuda kisah. Dan kula tahu neng banyak lagu nak.
0: Yuda.
1: Okey penyanyi Yuda sar anak-anak putra nak syukur kisah.
0: Cek bentar ya.
1: Okey.
0: Judul lo tau.
1: Okey, kang minta anu minta pelan dari Yuda, benda napaan lagu ni kang?
0: Sebentar. Yudanya namanya Yuda to.
1: Okey, tak pakai to kang Yuda melolong.
0: Beda jago nipu, beda roce, beda tabib syukur.
1: Terus. Oh, ni kan.
0: Ini kan. Tabib syukur.
1: Ini ke tabib nih.
0: Oh, iya. Oke, siap.
1: Ki kata orang salam ki.
0: Heeh.
1: Ah, bade Bu Ser Bu Seratno ki.
0: Bu, iya Bu Setio.
1: Oh, Bu Setio ki, bukan Bu Seratno ning iki ning Tumira ning salam. Ning Rahma Cah Husen, Cah Toto, Cah Skum. Bukan ning si Timer. Ki, emo tur sate jenah tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Tidak punya anak, semoga tetap sehat satu keluarga ki.
0: Engki motor sekelangkong.
1: Ngireng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bada Cak Askum Soto Mature.
2: Nyaman nunggu saya.
0: Engki saya. Karlakar nyaman dia.
2: Mun sata iya lakar nyaman nungguan kak iya.
0: Kak iya.
2: Tak iya
0: molo. Iya. Besis.
2: Ngajual rojak ya.
0: Iya sih kapan nare jiba de festival rujak uleg juwa jo.
2: Ngangkui lambis lubang.
0: Iya ano roke ngangkui lebe apa ngangkui dari bener dulu bang tali rapi ya tali rapi.
2: Roma banyak tali rapi ya.
0: Dah iya kamu mangkol oleh beki.
2: Nggak yang kui tangkong poy lombaan juga ngangkui ngangkui apa kelampi dari tas kresek gitu dari kresek.
0: Oh iya biasanya ada iya ngangkui dari kresek dari Rafia, Bang Delu Bang.
2: Pokoknya anu sekolahan siapa anu macam-macam siak lampi lubang, siak lampi koran, siak lampi apa? Ki banyak sutuna ning ane.
0: Ki banyak. Ki buru buka engko. Macet RRI jalanan macet-macet cet.
2: Oh, mik ngrasane engko mun macet jeng ku mere dateng dari waru. Ada bundaran waru juga. Netel juga. Tak bisa lebet. Saya pas jurusan ke Dimas juga. Apa ya, rel juga. Rel terus ke Timur. Terus pas nengok ke jurusan ke Rungkut juga. Ada kibur datang.
0: Aduh, macet kia.
2: Ini macet boleh. Nyetel mau macet kudu ada yang anu. Ini pas bisa jalan, mang kena yang ke peda juga.
0: Aduh, beremak aduh.
2: Duh, bapak, duh remah, bunga meta tahu.
0: Mon lo tahu, ya marah tanya. Deki, kikirin bu guru, mon lo tanya.
2: Engkau kena kerungkut. Romana, tak cari di meja Romana jualan wahyu jual. Engkau tanya kita kaca. Di mana dia gunung anyar? Cuma di sana kelau terus kelengut pasti. Macamnya tumpuan kak wahyu kak emma. Sampai sudah pernah ke apa sih naik ke orang sampai sila deh. Deh, nanti. Katanya pas yang ku gila gue.
0: Nah, ada apa?
2: Kan kok dari Rungkut Tengah kan Semak ke anu, ke Rungkut. Jadi mah ke Limerwa. Limerwa. Dan sampai Arwana sama Gunung Anyar. Kok sepat terus ke laut. Mari ke laut terus ke Temur. Tanya ke orang, kenapa ini sini lagi ini katanya alamat. Pak Sibi katanya tak turun. Tak turun ini Pak Sibi. Dia orang bilang, saya kan pada sasar lagi. Pas ini itu lah kekanjah. Aku takut alamat kok gak mudah. Iya kurang hajar ke orang Pak Sibi.
0: Bo.
2: Ini lagunya udah keluar sudah ya.
0: Apa? Ano.
2: Ulang lah keluar
0: lah. Ano, ngapote ya ulang?
2: Iya ngapote juga ya. Iya kontrol buntet be ya.
0: Oh iya.
2: Lagu negara dari Satu Niking, Ning Rahmah, Bica Usen. Pas Bede Bole, Ning Lulu. Ning siapa? Ning Hamidah. Ning Salama. Ning siapa boleh lo? Apa kok kelupaan tuh nyaman siapa? Ning siapa nih siapa?
0: Ning Salama, Ning Latifa, Ning Sima.
2: Ah, Ning Latifa, Ning Latifa, Ning Tati. Pokon bangkalan bi, ada anu, Teh Bujan, ada kak siapa nyaman lo? Kak Irsad. Lagak pipen kan ya?
0: Oke siap.
2: Sebetulnya suum kanu monta berjalan tak ada. Besoro panen gue kanu banyak mangkok juga. Satu apa rasanya kanu? Wah. Sorot lah, mereka mikir.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cretan lanceng ya. Oke, sama ya. Soto Madura.
1: Soto Madura. Nyamanongku.
0: Nyamanongku. Tring. Cahapits. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betok kado. Betok. Aduh bingung saya.
1: Kenapa kabar saya?
0: Alhamdulillah saya. Mun sampian bermas saya.
1: Alhamdulillah saya king campur betok siji-siji.
0: Terus apa mak betok?
1: Mungkin faktor cuaca atau gimana ya?
0: Oh, sangkui banyak ngakan es, nginom es.
1: Oh, sehari-hari.
0: Terlakar, nginom es.
1: Terlakar. Ning lulu mari masuk ya.
0: Kilo masuk.
1: Oh, kilo kok lu. Oh, ning ana.
0: Apa?
1: Minggu kemarin aku jualan rojak ya.
0: Enggak, aku enggak jualan. Oh iya, jualan rujak tapi tidak jualan soto. Ya, tapi betul. Tapi
1: katanya menang. Selamat.
0: Makasih. Terima kasih. Terima kici.
1: Mudah-mudahan kedepannya tambah maju, tambah jaya.
0: Amin.
1: Naik gini.
0: Siap.
1: Minta bantuan nih.
0: Oh iya. Ini ditunggu-tunggu ini.
1: Banyak sih masuk lah ya.
0: Alhamdulillah beda 4 apa 5 deh ya.
1: Waduh kena.
0: Oke.
1: Bantuan tangki.
0: Tangki.
1: Pukul setung ada roti. Beda pinter ngala apele. Nikah pantun pas Edi ngaki. Reng matur pon om berpole.
0: Cakep. Asik.
1: Ngangku jalana enter pilih ke. Acelenan keker katana. Apantun na isu tu matura. Sepandu sarang ning ana.
0: Cakep.
1: Aku jalanlah acual peras. Monta pak-pak. Pas ngalak beho. Sata jenamu kepada beras. Malai kompak sengan dok soto.
0: Asik.
1: Lanjut ki.
0: Lanjut.
1: Lanjut. Enter gunung.

0: Oh iya ini ada.
1: Ada ya?
0: Ada, siap. Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat yang bahasa turun pada Cak Askum. Juga pada Mama Pekri, pada Bang Solihin. Juga pada Neng Lulu. Juga pada Neng Salama. Juga pada Bring Dahma, Cak Husein. Juga dengan Neng Sitimer. Itu aja tanpa terkecuali salam kompakan. Dengan matur sirangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Arya Badaneng. Siapa Arya Aprilia Arya? Soto Matura.
2: Soto Matura. Nyaman nongku.
0: Nyaman nongku.
2: Sehat jual retin manis.
0: Alhamdulillah.
2: Dan retin kan?
0: Insya Allah.
2: Ah, begindang.
0: Iya, begindang.
2: Neng.
0: Apa?
2: Rekas lagu.
0: Lagu apa?
2: Apa ya? Campona ate.
0: Hah?
2: Campona ate.
0: Campona ate.
2: Iya.
0: Campona ate. Oke, coba. Her. Oh iya, Bada.
2: Oh iya, Bada. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Sudah
2: siap. Selamat malam Mas Eki Urutoron. Bang Hafid. Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Ali. Cak Husen. Neng Rahman, Neng Kustia, Neng Ella, Neng Dian. Terus Buk Selama. Lu
0: kapan lu?
2: Ayo lu gabungan lu. Terus Bunda Latifah, Bunda Ifa. Bunda Hamidah.
0: Kelopak.
2: Neng Sitimer. Kemana dirimu? Minta gabungan Neng
0: Sitimer. Mana ya si
2: Merial? Yang punya mendambah. Lagi ngapain?
0: Ayo lagi dari ngapain? Mana?
2: Sama siapa? Dengan Nang. Matur sekelangkong menabi peleman dengan Teng. Lagu nih yang tas yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa boleh? Saya terus gabungan, deki bisa gabungan ya, 546, 26, 6 situng, otabe, bisa lebet, apa ya, bisa lebet, WhatsApp, 026, 02, situng, sangat 6 belu ya, Caning ya. Oke, ya weh, setia ngeding aki lagu kelu, Caning, bede lagu judul Tabib Syukur, yuk.

0: Oke, soto Madura nyamanongku taye tada tong kelai perumpai rari serba je montra masuk caning langsung bayi bisa 546 2 sangat 6 sitong otaba 0 bulu sangat 6 0 2 sitong sitong sitong sangat 6 belu ya caning ya. Neng Latifa request laguna takok jerengkong, ini aku lagi mencari agak sulit-sulit gampang ini nyarinya ya. Gak tahu ngetiknya nih gimana, aku kelupain. Udah lama gak di request soalnya. Terus ada salam dari Bang Sinal katanya buat semuanya ya. Ya weh, saya lainnya saya taruh masuk ya langsung yuk 546 2 sangat 6 sitong. Soto Madura. Jering.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Roja satunya beda ya?
0: Beda montero tambahin roja. Kita apa bisa?
1: Nyaman dong kulit.
0: Nyaman kado.
1: Kak Chandra kemarin soto pelangi.
0: Soto pelangi wis tak badek pasti ngono wis. Wis tak. Ada.
1: Jadi. Gila kali kan tanggung jawab. Wah, dong sih tinggal geletak kan di kayak resep pesta awur rai tadi contoh pelan.
0: Iya.
1: Apa lagi ya?
0: Arab. Alhamdulillah, mon sampean berema kabaran yang Dian.
1: Toto, ini buat tenggora nih kok. Paroman nih.
0: Duh, neng Dian re. Hah?
1: Kakek ngombe es.
0: Kakek ngombe es, iya.
1: Iya
0: wis. Apa deh sing iya wis?
1: Kenapa? Neng timar di mai.
0: Tahu bude di mar ya.
1: Terus apa yang mana? Apa di baris tak lemari?
0: Oh, Cak Irsat.
1: Oh, bukan.
0: Oh, Cak Pak Faris. Faris.
1: Satu.
0: Iya, Faris.
1: Di mai ya.
0: Iya wis suwi yo kamal puyo neng di wong iki.
1: Iya, Cak Faris.
0: Mas yo kapur baru sak lemari lho, akeh sing kangen yo kan.
1: Iya.
0: Alah iya.
1: Nek kowe nang kene jalan mlebu kok.
0: Iya. Kemanakah dia gerangan?
1: Ayo kok tiba-tiba menghilang.
0: Heeh.
1: Di pulau satu jalan kowe gak mlebu ya di pulau satu. Nang di wong iki. Mosok nopo?
0: Mungkin lagi sibuk.
1: Iya, Bu. Nyewangi mamanya.
0: Iya.
1: Ya wis request lagu ini.
0: Request apa?
1: San Mi San.
0: San Mi San, oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya mau nengak mami Cak Ucen. Si Raja Pantun Cak Alfit. Cak Irsat, ayo masuk Cak Irsat. Pak Parno. Abi Zainal, lanjutnya Abi Zainal ini. Ayo Kak masuk ya.
0: Mana terus, dia?
1: Nah ya Cak Fari, saya Cak Fari. Lo dengan lo itu lah sampean. Terus yang gue bangkobar. Mesti merayu mer, melebu mer. Bunda Iin. Bunda Pisya kurung masih ya?
0: Kustia kurung.
1: Iku mau lah Bunda Setia mau sih mas.
0: Iya, jarang-jarang kan melebu mer ini moro-moro melebu alhamdulillah.
1: Iya, kan gue kasih ya.
0: Kan siap.
1: Selamat tugas, semoga saya selalu dengan panjang umur.
0: Amin.
1: Berkah melimpah.
0: Amin ya rabbal alamin ya Allah. Amin Allahumma amin.
1: Dan menjadi haji yang mabrur.
0: Amin.
1: Matur keklangkongan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa boleh Cak Ning saya terima soal langsung bisa telepon ya. Badaning Tumira Soto Madura.
2: Soto Madura, nyamanongku tak ya?
0: Engki nyamanongku. Cering.
2: Assalamualaikum Neng Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Respon di Pak Wartosipun sehat.
0: Alhamdulillah saya beres. Engki. Berma kabarnya Neng. Nyewon lagu apa Neng?
2: Lagu Neng Bula Tak Matek namo Neng.
0: Hah?
2: Bula Tak Matek.
0: Bula Tak Matek. Cara ngomongnya lo Tak Matek, Tak Mat. Bukan Tak Matek, tapi Tak Matek. Gae Pateni ha, kudu Pateni ka. Bula
2: Tak Matek.
0: tak mateh.
2: Kalau tak mateh, enten nah.
0: Bede. Oke, siap.
2: Salam ngene.
0: Engki.
2: Sing pantun turun niku wau. Kali anu tak usin. Tak Gopar. Tak Toto. Pak Parno. Kalian Buratno, kalian Bapak. Abah atau Ibu.
0: Oke.
2: Siap. Sedaya mawon nggih sing mudhunten iku pun bres.
0: Nggih.
2: Sing masuk kenten nggih. Saken no mbute wangi lan ngeten ya kula ketemu.
0: Nggih.
2: Ora terus ening.
0: Nggih. Nggih siap.
2: Sambel ning kene.
0: Nggih.
2: Iku sehat selalu panjang umur.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Bur pendengare sedoyo.
0: Heeh, nggih matur nuwun.
2: Mulang atus-atus.
0: Nggih, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya ngono nang 544 6061 siji. Soto Madura.
3: Ya manungku kana. Cring-cring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Good evening.
0: Hah? Oh, ya good evening. Good sore, good malam.
3: How are you, Riri Bobana?
0: I'm fine, thank you, Bang Kobar.
3: Ya, bagus, strong itu, healthy, strong, no problem,
0: Bang Kobar. Iya, no problemo, arsura beror.
3: Capek, dia habis napu tadi, sekarang capek, gendangnya jebol, sudah istirahat, mandi, dengar suaramu ini.
0: Wah.
3: Ana, yang dibilang Bunda Sudia itu, nggak pakai kering-kering salah, aku itu dengar dipikul juga pakai kering-kering.
0: Oh.
3: Ada di pikulannya ujung itu kanan kiri kadang-kadang bunyi. Aku dulu. Iya, yang dibilang Bunda Caca enggak ada ciri-ciri. Berarti itu Madura kalau enggak ada ciri berarti aku tahu campur enggak ada cincinnya itu.
0: Oh, begondang
3: walaupun
0: dia.
3: Walaupun di pikul ada cincinnya mana?
0: Oh gitu.
3: Iya, itu kan apa ya? Jengelnya Soto Madura, kalau ada cirinya Soto Madura, kalau nggak ada cirinya bukan Soto Madura.
0: Oh.
3: Kan soto banyak di kampung-kampung itu mana.
0: Iya, banyak.
3: Nah, kalau ada cirin-cirinya Soto Madura.
0: Kalau nggak ada cirin-cirinya, tahu campur gitu.
3: Ya, kan? Kadang-kadang tahu campur, kadang-kadang soto biasa, soto. Ada soto itu, pokoknya ada orang jualan soto pakai kacang hijau itu loh mana.
0: Oh, anu.
3: Gule kacang hijau,
0: ya, kontong. Gule apa kekil ya, yang ngarani ya?
3: Ya, aku kalau bilang, aku enak juga itu, mana kacang hijau itu loh. Dibuat
0: iya,
3: gitu,
0: iya.
3: Sama lontong.
0: Tahu.
3: Aku habis 3 porsi sekalian, sampai orang yang ketawa. Om, makanya kok banyak, semua tak beli lah kita. Ketawa dia. Kalau ngirim tipis-tipis, nggak pakai ngirim tipis, Pak. Satu ini jadikan 3. Nanti gampang berapa tarifnya? Oh ya, Om. Orang nggak ngirim tipis-tipis mana?
0: Suka makan berat ini, Bang Kobar, ya?
3: Makanya.
0: Berat.
3: Kalau itu cuma sebagai jingle aja. Itu beda dengan orang aslinya. Itu masih pakai stocking dirimu.
0: Oke.
3: Okay. Semuanya termasuk paling hebat di daerahmu itu. Paling hebat. Kamu nggak ikut ngulek, yang ngulek orang itu. Aku beli mana kamu coba. Mari.
0: Ngulek aku. Bisa lah aku ngulek. Cuma ngulek doang bisa lah. Aduh, aku tuh joget-joget.
3: Kamu sama istri Abang Chandra joget-joget, toh. Kalau nggak pakai stocking baru luar biasa. Mau pakai stocking itu nggak biasa.
0: Lo.
3: Kalau nggak pakai stocking, nah itu lah yang luar biasa.
0: Jangan, Bang. Nanti itu pelecehan itu, Bang, namanya, Bang.
3: Loh, tidak. Pakai celana pendek. Ada. Di daerah itu seperti gitu, mana. Kalau seperti itu, sudah biasa. Itu di mana-mana. Ada yang nggak pakai stocking. Nah, tapi dia pakai celana pendek yang... Ada kan, Pak Anai, celana wanita pendek-pendek itu. Nah, seperti itu.
0: Ya tapi kan aku berkerudung, kita semua berkerudung, masa pakai celana pendek.
3: Aku lihat dirimu tahu. Dirimu enggak berubah, tapi tak berubah badanmu, ada yang gendut tambah pendek dirimu.
0: Aduh, mana aku ada tambah pendek, aku tuh lo tinggi.
3: Dan tinggi sudah Mas Chandra itu. Paling tinggi istrinya Bang Chandra itu. Mbak Devi itu.
0: Oke, mau request lagu apa nih, Bang?
3: Tak tahan lagi nahan rindu dalam hati, biar jauh engkau masih dekat di hati.
0: Oke.
3: Rinduku sangat sekali, anak. Layak dengar itu yang dimandurakan itu loh.
0: Oke, siap.
3: Aceh Ketaresna.
0: Siap? Oke.
3: Jadi ada orang Jawanya dua ya, Bunda Setia sama Putu Mira. Bunda Dian. Bunda Dian ngerasa ini topet baru, jadi honor loh dia. Aku dapatnya mulai dari Bu Setia, Kak Husen, dan semuanya tadi aku dapat salam dari Mama Fikri.
0: Okay.
3: Semoga Mama Fikri sehat. Salamnya kalau Madura saya tunutkan Mama Fikri.
0: Oke,
3: okay, kalau di Jawa, khusus Jawa semuanya, apa Parno sama Pak Todong Lodang. Untuk Mbak Ana, Riangga.
0: Oke, okay, siap.
3: Matunun, thank you so much.
0: Oke.
3: Okay. Good evening.
0: Oke, okay, siap. Ya wes, Cak Neng, kapi. Engko motor lagu kelu ya. Laguna dari San Misan kelu ya, deki di Budi bede... takok jerengkong ya. Ya wes, cuman kaman caneng pakune dina bayi soto matura nyamanong kutaya tada tongkelai perumpa RRI Sarbaja.

iso ngarak no ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasil no enzim sing cukup gawe ngacur no panganan. Hal iki yo iso nyebab no masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku cak ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luweh akeh opo luweh sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir,

caning mlaku-mlaku mana ya caning ya. Nang di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durunge londo njajah awak dhewe caning. Salah sijine Kampung Mas Pati. Iki jarake mek 200 meter teko Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk teko kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Patih. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nang gone kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun taun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuane dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf wektu iku jane. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

Gatot Gerang Pong sudah dibutuhkan.

Cak Ning tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar jane. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya Cak Ning. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja Cak Ning. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan Liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan Caning. Nah iku mau apa

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Soto Madura nyamanong kutaya tada tongkelai perumpa RRI Serbaja. Yo langsung lanjut ya Cak Ning ya. Teleponnya 546-296 situng otabe 0-96-02 situng sangat 6 belu ya Cak Ning ya. Oke, saya jelas malam ria Cak Ning. Jalan Pemuda nampak macet ya. Jadi yang mau melintas atau lebet challenge Pemuda lo usah wis burung ya. Nyari challenge lain nah. Halo, Soto Madura.
2: Soto Madura nyamanong ku taye.
1: Nyamanong ku. Cring.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning lu.
2: Bukan
1: Neng Risma.
2: Beres Neng Ana.
1: Alhamdulillah beres.
2: Kilo ngantuk ya.
1: Ngantuk kok setia.
2: Nih sudah kena.
1: Iya agak-agak ngantuk dikit.
2: Jangan kok ya. Nampak mak semak kayak tren bakso.
1: Aduh nyaman kadok ji.
2: Aduh nyaman ya. Petis lelok ngantuk boleh.
1: Aduh iya betul.
2: Kok request lagu neng.
1: Lagu apa? Lelok
2: ngantuk.
1: Apa?
2: Sateng kok ya.
1: Apa yo?
2: Apa yo?
1: Oh neng Ano Hamida.
2: Pintar.
1: Iya benar ya?
2: Hah?
1: Benar.
2: Ya benar lah.
1: Ah benar. Oh ya wes. Iya oke. Okay.
2: Pintar.
1: Oke.
2: Okay. Request lagu neng.
1: Apa lagunya neng?
2: Rek lereken. Dari Ida bi Abi Tolib. Bani Abi Tolib. Tolib to.
1: Tolib.
2: Bede, Pak.
1: Alhamdulillah bede.
2: Alhamdulillah pokok bede.
1: Oh iya betul. Bede.
2: Aduh, mulai pokok petok secek pecan ning ke bilu anu apa? Tang kriki.
1: Sosa ya.
2: Hah?
1: Sosa.
2: Aduh bene sosa buta labu. Tendang dia labu to.
1: Oh, bu labu. Iya. Oke. Okay.
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah.
2: Salam.
1: Salam ke wis apa?
2: Salam ledek sekap pina bayi. Dek se de sorvejen, dek se mature kapi, salam. Salam kompaken, salam seteretanan. Moga-moga pada beres kapi.
1: Thank you.
2: Terutama ada Neng Ana nang. Moga-moga paling sehat.
1: Amin.
2: Lancar rezeki nang.
1: Amin.
2: Jika aja Neng aku ngantuk titik. Diwilas kelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa boleh 546-296 situng 0-96-02 situng sangat 6 belum. Kok nek Google pada WhatsApp nara pada saya masuk ya. Kilo pada saya chatting telepon to ya. Ya wes. Ngantuk kok. Astagfirullahaladzim. Ya wes Caning, engkau mau tera lagu kelu ya Caning ya, cuman kaman Caning pak kuni di nabai soto. Oh pada saya telepon dia ya, diketip dia ya, kemah. Oh iya beda. Soto Madura.
3: Nyaman angku. Assalamualaikum Neng Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kenapa kamu ini Ana?
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sehat.
3: Halo, boleh minta lagu? Neng Ana?
1: Apa?
3: Boleh minta lagu Neng Ana?
1: Lagu apa?
3: Lagu Bene Cutuna.
1: Hah? Bene Cutuna, oke.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan apa kabar pun dengan nasib keluarga dengan

0: Sehat, Cak Irsat.
1: Alhamdulillah.
2: Kenapa? Ojo nih kena, mau nabi Madura, ojo nih kena.
0: Oh, ini nanja loh, Chen.
2: Lo ojo nih, anu keng cuman apa? Lo ikut cak terus, lo terus ikut cak. Rese, ya rese, jadi keng lo pada kiri. Sebulan yang lalu nih kena.
0: Oh, engki.
2: Thank you.
0: Ya, tadi malam hujan di sini di Surabaya.
2: Deres nih kan?
0: Lumayan di daerahku lumayan hujannya deres.
2: Oh, kan? Dan kulit terus lagu menabi pada.
0: Apa itu?
2: Lagu mutu re, jelas lagu na Adi Susan. Oh, Chen. Malam minggu dan ege ojen malam neko dan ege ber dan ege na bersimuturan hujan tapi semuturan
0: bentar saya nyanyi siapa
2: melo klero kita kare imelo anjani.
0: Apa ojen malam minggu apa malam nikah?
2: Malam nikah. Ojen malam neko do negene. Anjani kala meruk lero.
0: Duh, ini ada duri dalam mate.
2: Duri dalam mate.
0: Bene ya.
2: Lo bene.
0: Judul apa ya?
2: Pecu mutur dengan ah.
0: Iya. Iya, tade. Kalau tahu judul lah. Ngantos ojen. Ojen. Malam neka.
2: Barengnya ojen malam minggu lah. Apa nih yang nama nabi tade nih kan? Mele lo repot nih kan? Ojen malam minggu lah. Apa?
0: Bada. Mon ojen malam minggu judul lah. Tade. Ngantos ojen bada.
2: Ini barengin nek nek cerane ngana male lo repot ngana.
0: Iya kak, kok iya. Oke. Ya sambil aku cari lagi ya nanti ya, coba mungkin ketemu okay. Ya. Karena kan enggak bisa dengerin juga nih nadanya seperti apa. Oke. Salam ke okay. Siapa?
2: Ki, salam. Di pertama barengin ke nek ngana male meter pun beret. Selamat. Menjaga umur, peringal kesehatan barokah, menterdapada tanah suci Mekah Al-Mukarramah, tempat bahagia bersama suami tercinta.
0: Amin.
2: Juga nan kibur toron, mudah hamidah, dan neng lulu, dan neng salaman, neng rahmat dan kak Husain, dan kak Solehin, kak Soib. De Mama Fikri, de Mama Latifa, de Neng Ifa, de Neng apa je, de Neng Isma, de bukan de Neng Mutulah, de Neng Sabade,
0: Neng
2: Sabade, de Setojen Bayi Negara, sekarang sebut jangan sebut de Neng Negara.
0: Okay, siap. Dapat de Neng.
2: Dia dengan nama atau yang kau kata berkenan menjadi pelayan tengah hati jaga keselamatan jaga kesehatan bagi terbet punya akhirat dunia na.
0: Amin. Matur sekelangkong Cak Irsat.
2: Yang kita berdua dengan nama matur sekelangkong atas butun menjadi pelayan terlalu lupa tak kau kita jangan semua orang
0: kita ada berdua dengan nama. Iya.
2: Yang kita matur yuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rek-rekken poter setia ya. Langsung yuk soto metura nyaman ongku ta ye. Tadak tong kelai perumpa RRI Sarbaja. Cring.

sing rasane ngangeni iku durung. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

Soto Madura nyaman angku daya tada tong kelai berumpah RRI Sarbaja setiap waktu nangku apa mita kelu cakni matur segelangkong Maria gabung ya Soto Madura ketemu pole Soto Madura minggu depan ya minggu depan hari Sabtu kol petok sampai kol setengah sepuluh ya. Ana Riangga pamit matur segelangkong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, jane iku mau sampean wis ngrungokno soto Madura jane saiki wayahe adewe mlebu teng acara terakhir dinten Sabtu niki enten wayang kulit semalam suntuk nggih. Wayang kulite dalu niki caning sing bakalan ngancani sampean lumah-lumah teng ranjang istirahat bengi niki ya niku lakone mudune Raden Wisnu barek dalange Ki Haji Suwoto Gozali. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken lan kula pamit sakning selamat beristirahat muga-muga istirahate nyenyak nyaman enak sesuk iso tangi berkegiatan dengan lebih semangat lagi nggih. Ya pun lengoten sakning mudune Raden Wisnu segera meluncur. Wassalamualaikum, salam budaya.

Balisir kepiaring lintang mo sa

anak. Oh, anak jawa.

장샹아 제목 제대로 나

Ya nenggih sini kekenggelar suwarep Toto Pitono sekaring bawon langgeng yang ngangringgit sadalu mangki badhe beber cerita purwo jaman purbakala pundhita kangge wiwiting kondo cinarito anyariyosaken cecerik kayuangan Suralaya kaeko adhidhasa purwawusana kaeko marang sawiji adi linuwe dasa 10 purwa iku maknane wiwite wong kandha cinarita wusana apa karepe pedalangan lan apa wose lakon sadalu mangke Sabto Midra Sasra Raja Bawana Sabto Pitu Midra Midr Raja Ratu Sasra Sewu Bawana iku arane jagat gambar to sedina ping 7 senajan Midra sejagat trat saprawudita kata titeng Gusti kang sinangga ing pertiwi kawulan akosot yapit-apit samudra laya kata ingkang sanggan gana raras undi wonten kayuangan kangge pandome jagat kajaba Suralaya yen nggeto mapan ana mbok

cilok kangge pambukaning crita. Goleko kayangan sewu datan antuk sedasa satus datan antuk kali. Dasar kayangan Surabaya panjang punjung pasir ukir lo jinawi kemah lipah Kartorarjo panjang dawa pecepane punjung dhuwur kawibawane pasir samudra ukir gunung kayangan Surabaya ngungkuro gunung tengguru ngewakno pertanian anengenaken swarga ngungkur naroko ngayunaken dateng sabda Gusti apa teksi Surabaya boten Majapada boten pundi-pundi Surawani Loyopati ketinggal saking Mandrawa kayuwangan Surabaya ketinggal Arjo kenal samu barang ingkang sampun kiteker boten para titah senajan para dewa para jawata ingkang sampun mantep madhep dhateng pandhawa jagat bebasan dewa kula cendhak wrija bakul adol bidik bebasan yen pancen bayamipun takwa apa tekesi takwa nglakoni sing diperintah nyingkiri sing dilarang iku jenenge takwa. Apa mana bisa guyup rukun karo kancane akor sak tanggane ana sak ciptane cekap sandang lan pangane senajan para dewe kang gadahi guntur sak rupane guntur geni guntur banyu guntur angin guntur kawat guntur resi yang ingin dipamerakan wonten ing tempat kepanasan yang surya tunggang gunung jangan sontor wangi maghrib sedaya guntur samiyo dipun ringkes kabeto wangsul dateng kayuanganipun piyambak pating seleder oyo kabah sinawur wana

0: Lang kembang kadung manglung tengah dalan gelar kayangan tak tambah rampung tambah suwe saking gawane ngeronce
1: sini kembang kono anyaryo saket ingkang ngasto pusaraning kayuangan Suralaya Surawani Royopati soko munggah wani nang Suralaya ngalamet nekakno dinopati pramilo ingkang sampun siliwaka ing bali percabaan Mercukundo asmane juluk ratune dewa ratune nyawa sesilih Sang Hyang Catur Bujangga ya Sang Hyang Catur Bujangga ya Bathara Guru ya Sang Hyang Girinata yang otipati ya Sang Hyang Samba.
2: Apa maknane catur bujangga catur papat bujangga bau
0: lumeng bawana kurping ngekosta Bathara Guru kanggoan ciri telu siji gulu belak loro tangan papat telu sikil apus candrani tangan papat sing loro sendhake prik asta suku tunggal sing siji ngisep ratna dumilang sing siji ngasta pusaka tapaknyang gaman trisula tri telu sula landhep niti kagungan dalem kekasih Lembu Andini Tamtonadi siliwaka ing bali mercapan diapite jodhimu kukuwung kairing widodara widodari apsara apsari dat katon dat ora saking gawate Bathara Guru inara ing bali mercukurut
2: sinon saking mandrawa
0: pateng gebar pateng celodak katon dewa katon cahyan
2: jembelorot
0: koyon daru cecagongan ketinggal

ngandika yen nggih tumapan mboten Bathara Guru Sungkawa ningali dateng oreke jagat goncange alam sadaripun pambagya ingkang sampun nampi dawuh ngarsa juru basa Suralaya dewani yang Jaleka putra Narada yok sang yang pongat candrani dewa dek mendesa dedeke dalak gulune copet lambene blender wetenge dek dedeke cekak pikire dalak gulune dhuwur sing jangkah copet lambene garap pangucape

sak ngandhapipun Bathara Guru, dewa ingkang gedhe dhuwur. Bathara Yama Dipati tukang jabut nyawa, kulane rada kapatik Jawa. Blengah, blengah, mengah minggu ngalor ngidul gawa kunci, kunci ni swarga karo kunci ni neraka. Sapa salah dengakno neraka, sapa bener dilebokno swarga. Sakingkengipun Bathara Narada ganeping para dewa Brahma, Sukra, Indra, penyayat lan warga Durandara sami sebengarsa notok dateng rempat kepanasan ketingal. Abiyor medal nyabane rempat kepanasan notok dateng wiringin bangsul kawat kaya doyong ing joyong ancak sujine rempat kepanasan inon saking sijingil barisan kaya kaya apa ketendang ombak.

kelaran tanana banyu walang alisik lumlungan kodo alum kegodong tano singobah samirono jatuh lumampah namung suarane peksingkuk ingkang mun watur waringkin surung tuin abdi karo gending kemasan ingkang tasik nyambut karji pating calingkri suarane dat kepineng dat boter saking mercabaan Surawaya tina sakmandrowo kaya lelakon sak ising gawe ketinggal tinteri iku tandane yen pancen pergale pun sang jang jagat wisesa kaya badra irawan badra sasi irawan mendung kaya rembulan

dan tinuju padang bunga marwato suto meng sembaring huyu jalanan aman orang no sambikolo Suraloyo nanging yen pinuju peteng susah jalanan kawa miring roko bubul kaya uta-uta gunung manggut-manggut segoro kocak lindu pengkitu ake utan salamongso pramilo betoro guru legek kaya didodok alulanang jajani yandora nono yandora wadadok.

daringipun pambabya. Para dewa tepedi awit celak diraketaken. Mangkara pangudas maraning driya. Dening atos kuwi jiling lisan sang yang jagat wisesa ya sang yang Girinata.

Salokane wong ngawayang kacaryo

0: Sang Prato
1: gonggong
0: miwa suaraning warang gono kain troy sining pawono minong ngesendeyo kinaryo mangayu bagyo maring poro pamiarso sadaya mangkono sang guru putra ngandika maring sang dewa putra ambrek kuncaraning ojo ambrek kuncaraning suralaya.

0: mangkono.
1: Sang guru anso ngandika nora anda jaya
0: amri nekak

Buddha sinau anda pasor noranono anda dia mangkono sang guru naji dan dia dia sampun dia oh oh dan dia

0: Wong wilahing Mas Tumono Sidam Sekaring Bawono Langgeng Untrak Sosro Magunem Magunem Sosro Winancang Winancang Sangkulo Kita Muhing Wah Ayu Amo Sidam No Koto Potoling Atiku No Gonga Kakwak Kilatku Sabdono Idol Mandi Ono Sakjetku Mandi Pangucaku Us Mandarahum Kakang Narado Kakang Juru Boso Suroloyo Katimbalan wonten ing ngarsa sampun dadosaken kagiyating manah sampun raos rumas nampi peparingan kula arupi kuku sing jupa ratus kumebel kumanteng sarine kembang ingkang prayogi Kang Mas mboten kinten-kinten kula peparing barang ingkang edi beri dateng Kakang Narada ngertoso yen badhe wonten wigatos Kakang kata para dewa para jawata nanging boten kang saged imbal wacana nderek ngatur tata tentune kayuwangan Suralaya kajawi Kakang Narada arak boten Kakang Jaleka putra Banteng Nyai Guru lho kok mangsuli Banteng
1: Banteng tembung dusun lembuan diri tamto nabi
0: yono mandap saliraning nang saneko sauring sang Narada
1: benjang yang sangpon norarado nanti nejo saworo nejo jawo

0: popo. Kita kelembung gelambang le. Kita kelembung gelambang le putu kumangan jangan kelbuk kita di saat kundol-kundolku boprong-boprong anak yang semprong mati kobong. Legiah anak yang semprong nak serpe sak tempe. Yo popo. Ya, Yayi Guru. Sak daringipun Pak Bakyo dateng ke ngeroko suruh boso. Sampun kula tampi tangan kali. Kula cincang ing pucak ngerewa katanem ing projo datus panggil putipun ke ngeroko. Botor narot. Popo. Cacatipun Yayi Guru datus dari anem. Saupami penyengat tato sekarik kalau sepuluh minantan dawak kalau pun diwakan ing bun-bunan sumampir ing bunak kambeng ing cocok maksud puluh buglut daging orang kan talu sak tempel anger orang kan talu sak tetes sakit tato cahpian nur coyo tecoy kang langgeng ya popo Yayi Guru sarere penyengat sekarik wanem kalau sepuluh nanging sepuluh puluh minong kuanem anemi pun Yayi Guru minong ke sepuluh jalan ke rokok ke bawah ke pretas dateng hukum Surabaya. Yo, namun kawin batin kula ketawa dateng adi kula guru. Yo, popo.
1: Kakang Narada, sampun kelintu tampi Kang Mas. Nem dados sepuh. Sepuh dados nem saking jabatan. Nek bab bebrayan, nem nggih tetep nem, sepuh nggih tetep sepuh. Oh, Kang Mas, nggih mboten dados menapa. Kakang Narada mboten sanes Kakang Narada katimbalan wonten ing bale mercabaan Mercukunda para widodara widodari ingkang sampun dados kewajibanipun Kakang Narada ing kayangan suduk mangudal-udal menapa wilujeng Kang
0: Wadha bapa pengasih punyai guru. Setoyo beberapa kul anak kula putra putih gimbot wana sambil kolo wilujeng setoyo Yayi Guru dah kosok wang selipun Yayi Guru menopo gimakan tenugi poro widodara widodari karo putra pengestunipun koko Narada mboten kendat anggen kula nyebut nenek moyang kula Rama Sanghyang Tunggal Rama Sanghyang Wenang ngantos Adam antos Gusti ingkang akar jagat inggih gesang kula boten wonten alangan setunggal menapa-menapa wilujeng Kakang Narada.
2: Ya syukur.
0: Syukur. Yen boten wonten alangan setunggal menapa-menapa bingah mana kula.
1: Menika kula badhe taken bab kewajiban ongko setunggal taken bab seger kuarasan, ongko kali bab kewajiban. Kewajiban pun Kakang Narada dados kebayan. Kados ya Yayi Guru boten kirang-kirang anggen kula nindakaken pakaryan. Dening panjen kayuwangan Suralaya menika tlaminipun Surawani Wayapati. Sapa wani munggah nang Suralaya ngalamet negak pepati. Lah menika kula tindakaken dawuhipun Yayi Guru. Wetan kidul kelelet tembok gelang Suralaya mboten wonten preban menapa-menapa sedaya dewa sawi tunduk celok menapa ingkang dados pretepun Yayi Guru. Koro-koro mboten wonten lentang kemokus mboten wonten gerongo sengenge karo rembulan ingin mboten wonten swarga neraka ingin mboten wonten perubahan sukma nyawa ingkang wonten swarga ingkang tetep wonten swarga ingkang wonten neraka nggih meketek enten neraka inggih boten wonten perubahan
0: boten Yayi Guru
1: inggih
0: yen Yayi Guru kirang ketok yen wonten tempo kenging dipun nyata yen boten cecek atur pun teng rokok kenging teng rokok nampi pidana
1: nggih sak derengipun Kakang Narada matur minjing kula nyatakno kayangan mekayangan swarga neraka nen mboten cecek Kakang Narada nampi pidana.
0: Nggih nyadok ketok nyumanggaken kersane penyayi guru.
1: Kakang yen mboten wonten sarusiku Kakang Narada kula badhe nakekaken utawi cecekan bab jaman. jaman wiwitan jaman nopo sing jamane sinten beda kita lan dewa terus pundi lan sakniki derek jaman nopo
0: to yayi guru taken jaman dateng kula
1: inggih
0: apa beteng kelintu pintron rada kula sing dadi ratune nyawa diksaya narada kula sing datur Betoro guru, ya yayi guru kirang menopo
1: kakang wonten paribasan Suralaya timbangane Betoro guru Narada cara negara ratu timbangane patih cara desa lurah timbangane carik ngatur tata tentreming sing dibawa
0: ya makaten yayi guru
1: inggih
0: inggih yen yayi guru kepeksotaken jaman dhateng Kang Roko sugih kula lancang bar kuwanen angin kula matur bila waktu lepati pun Kang Roko ngatur jaman tumpang sune angin kula noto sing jaman nyun gung samudra pangak somo yayi guru
1: kaprah lumrah yang melampai lo kesandung yang ngedong gilo kecer senajan tiang rembakan gilo kelintu kakang cobi digelar jaman wiwitan jaman nopo jaman sing jamani sinten beda kita lan dewa sak daluni ke jaman nopo dah yayi guru yang takkan bab jaman sak meniko wiwitan jaman purwa dumadi purwa wiwitan dumadi ini tetes kesang pribadi dari wonten menopo-menopo bumi digulung langit digantung tersik dari wonten menopo ini namin pun jaman awang-awang ngomong-ngomong sunyoluri dewa tita dewa dari wonten kita tambah dari wonten dah yayi guru namung taman sepi sunyoluri sirnani jaman purwa dumadi sirnani jaman purwa dumadi kagetwa jaman samaring samar samar gaib samaring samar gaibnya gaib terus dipenjamani sang yang menang piyambak menang menang menep bening inggi sirnani jaman samaring samar
0: sirnani jaman samaring samar kagetwa jaman samar loyo samar gaib alus loyo pati bener jaman gaib ini melai wonten pepati
1: sing jamani
0: sing jamani yayi guru piyambak jaman samar loyo
1: timbangane
0: timbangane macan yang sang Suralaya Betara Wisnu pekarane pekarane royo anwanu dio sri yayi guru kelintut watak anak kata dirapi dewi lah pun diwakan anak wedok dirapi dewi dan ini yayi guru lepat kepanjangan laknat kepanjangan malaikat ijajil yayi guru kuat ngempet owo urung dirapi bapak sudah dirapi anak sri dirapi Wisnu
1: timbangan
0: timbangan ini malik rosa sejati yayi guru nyipto banyu ros-rosan nanging sirno dipersirakan Betara Wisnu
1: beda itu talan dewa
0: yayi guru sekitar nedo sepindah tita-tita Betara Wisnu ingin sekitar nedo sepindah
1: jaman samar loyo
0: jaman samar loyo jaman pewayangan jaman kejawan
1: timbangane
0: timbangane jaman keislaman jaman pun Nabi Nuh
1: Nabi Nuh
0: ini kitab dari waktu kita suhub ini
1: jaman menengen jaman menengen sirnani jaman samar loyo
0: sirnani jaman samar loyo kagen kok jaman wiwoho
1: sing jamani
0: sing jamani ketek munyuk Ratu Rokastina Prabu Subalinoto
1: timbangane
0: timbangane petak Banjaran Meso Suro Lembu Suro Joto Suro
1: pekarane
0: pekarane ngeroyo anu wong wedok mindoro to mindorati widodari
1: beda kita lan dewa
0: dewa mesti sakit berapa setiap nanti sepindah tinta sabun berapa setiap nanti kapeng kali
1: Nek jaman isan,
0: nek jaman isan jamanin Nabi Ibrahim.
1: Timbangan
0: tibanannya rojo Namrud. Kita bicara tentang kitab sih, kitab suhub.
1: Ilangi jaman wiwo.
0: Kak kita jaman
1: Tirtoloyo. Sing jamani, sing jamani wis tu mandap ingkang boten negara Maspati Arjuna Wijaya. Timbangane, timbangane dosa buka. Perkara-perkara ngeroyok wong wedok Citrawati kangge rebutan. Beda iki dalan dewa. Dewa tetep sedintene dosa pira titah sampun berapa? Sedintene to kaping 3. Waduh kakang. Wong siji ngingoni wong telu. Wong siji ngingoni wong telu. Cara Islam, cara Islam jamane Nabi Musa. Mungsuhe Fir'aun kesatu. Kitabe yen bener lepat nun sewu. Kitab Jabur iki. Teta ditalan Yai Guru mboten berapa sing tenan terus pindah. Kita sampun kata bebaipun pun sediten ngedok kaping 3 inggih. Silme zaman Tirtoloyo kakek kok zaman Antaroyono sing jamane Ratu Ngayog Jodipura Prapura Wawijaya timbangane ngetesi dasamuka. Dasamuka utal-utal jagat dalam ing jagat gelak-gelake panuksmane jajalana duwe umur petuk surut petuk pekutut timang tandang kayu anak-anak mblenger urip. Dasamuka nggih. Beda titalan dewa.

0: Yai guru mboten sakit brepas sing dinten ngetok kaping sepindah titah sampun brepas. Ngetok kaping sekawan. Jaman Islam, jaman Islam, jaman Nabi Isa. Mungsuhi. Raja Pirion katus diwau. Kitab-kitab Injil. Inggi. Silme jaman Antoro Yono. Kakito jaman Antoro Buko. Antoro waya buko panganan. Jaman panganan. Sing jamani Pendowo Limo. Timbangane Kurawa 100. Rebutan, betul rebutan wong wedok, rebutan negara, rebutan warisan, rebutan panganan. Beda kita lan dewa. Kita kata profesi. Dewa tetep sediten itu sepira kita netok kaping gangsal. Kita pe Kalimasada. Zaman Isan, zaman Nabi Muhammad. Mungsuwe, Abu Jahal, Abu Lahab. Kitab-kitab Al-Quran. Zaman Antoro Buko, zaman panganan, zamane Pendowo. Nopo sampun kaleksanan, dereng tesi tange. Benjing, zaman Pendowo niku kanggo gelar, kangge catetan, kangge buku. Dados benjing wonten gawe zaman Antoro Buko, benjing tempuhe zaman Pancasila. Yang setunggal ingat yang gangsal, dan setunggal yang enggak ada anak gangsal. Yang setunggal ingat yang gangsal, yang setunggal enggak ada anak gangsal, yang gangsal enggak ada anak gangsal, dan gangsal selangkung. Yang setunggal zaman Antoro Buko ingat yang selangkung. Kakang Narada terus bundim binjing. Yayi guru milo ingkang atos atos. Jaman Antoro Buko, jaman panganan, ngalor ngidul, ngerembuk panganan sengena, pancen nyoto sak dalan-dalan ake wong dodol panganan. Jaman sak niki, jaman panganan murah. Pecane sing eling, dulate sing waspada. Jaman siji diwengku wong limo cacahe. Ana sing dadi ratu ceksa, prajurit paseksening Pandhawa. Ketak atos-atos. Jaman Antoro Buko, jaman sakniki, jaman campur bawur, jaman jabur, jabur ya gomo karo ilmu Jawa. Bilane nyanyi guru, kedah sing atos-atos momong titah madya padha. Pejane sing duwe bakat menang, bakat menang, nora nono,
1: anak biang semprong mati kobong, legia anak biang semprong tidak seri pesak tempe utuku ber bekutuk yayi guru
0: Kakang Narada jaman Antoro Buko, jaman Antoro Buko, jaman panganan, jaman campur bawur, mulane wonten lakon jabur, jabur ya gowo kali ilmu sejati, ilmu kejawan. Terus, ini kiyai, bila waktu zaman jabur, penyelingan ilang percatuh penyelingan tumbas buku silsilai wayang. Silsilai manungso asal usulnya nabiatan ngantos perigi. Terus bundi. Nabiatan almarhum ini kok gak ada anak. 80 loro.
1: sing 41 lanang, sing 41 wedok. Nangi ingkang boten wonten jodoh lain dampit, lain dampit, lain dampit, sing boten wonten dampite nggih. Sesekali hunun. Inggih. Wonten buku, mila maksaket matur nggih wonten silsilah buku pewayangan. Lajeng rekejekan. Ibu kowo kali bapatem betitian, tekesi betitian ni kok anak sak menikah jari ibu kowo anakku aku sing bobot aku sing lahir non jari ibu kowo bapatem betul kurun kau anak kafek anakku kau non aku kai semana sare rekejekan rekejekan lajeng ngedalakan asrar asrar asrar ku mani komo. Nek pancen kowe gak ngandani anakku teko aku, ayo saiki ketok lho. Mani. Mani ne bapak Adam dipendalakan diwadahi cupu. Mani ibu kowe nggih diwadahi cupu. Lah sing 82 wis 82 wae campur mun. Iki piyambak-piyambak dites. Lajeng iki mongso. Mani ini bapak dan kamu itu cupet di pebiga apa-apa batu ragang ini bayi pepek neng dari waktu nyawa ini
0: inggi
1: lah cupu nih ibu kowo isi pani ini ibu batu tadi nopo-nopo tetep tadi getih lah ini lah cing ibu kowo nganut nurut kunduk dateng bapak dan nek anak itu asal cukup bapak lah ini ya iku lah cing orang kena semono lah cing jabang bayi ingkang rupi ragangan dipun soroti dateng bapak-bapak angkal ilmi Allah subhanahu wa ta'ala lajeng dateng bayi pepek lah manini ibu kau tetep dateng gede lah lajeng wonten prahoro wonten angin gede topan cupu marik ketenang barat mabrum ditampani malaikat ijajil lajeng disabdo ditunutaken dateng bapak Adam sakit atas jampang bayi nanging mulai ijajir kirang menopo pancani pun biambai bisa ket mancolo putri sakti mondro guno nge stitai gusti lajeng ingkang lahir saking bapak Adam dipurustani ses lahir saking ibu kowo nge diwak arani ses poto sises ses luru
0: inggi
1: ses ingkang Nabi Adam dipun pimpin malaikat Jabril sakti turutik ngantos datusnya ke nabi-nabi ses ingkang saking ibu kawa dipimpin malaikat ijajet gata jeneng sangyang ses lagi sangyang ses saking ibu kawa Nabi ses saking bapak Adam melaku ngulon ngetan singketan ngulon Nabi Sis nurunaken Nabi Nuh nurunaken Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kalau pendeta sing penuh sing pokok-pokok mawon. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ing kenabian. Sanyang Sis nurunaken sang yang menang. Betoro guru. Subali Romoyono Arjuna Wijaya Romoyono Pandhawa lah niki. Bila wonten lakon jabur campur bawur perange antarane agama lan ilmu Jawa. Cocok. Bila aksara Jawa kali aksara Arab kuwi tempuk buktine. Agama Islam ngrembaka wonten ing tanah Jawa, mboten saged cilem, mboten saged menapa lagi ngrembaka bab cecek tok kali cok galak kacok antare Jawa lan Arab. Tempuhi sanyang ses karo Nabi Sis apa yayi guru mpun sembrono turune Nabi Sis sanyang Sis karo Nabi Sis sanyang Sis nganak no ilmu sejati podo anak Adam nanging seje coro
0: sak mangke turune Nabi Sis campur turune Sanyanga Hasis. Bilane agama Islam niku saged cecek ngrembaka wonten tanah Jawa. Sebab niku asale kabeh wiji teko Bapak Adam Ibu Kowo.
1: Cobi malih niki benjing tambah tangu tambah kata kaji, kata dalang kaji, lodro kaji, panjak kaji.
0: Saking cocoke agama Islam enten tanah Jawa. Nanging kedah waspada kudu eling timbal balik jaman benjing yang sampun tahun 2100. Kula maca buku benjing kiamat kubro, kiamate wong sak donya.
1: Apa yai guru
0: cobi cecek napa boten.
1: Sakniki kata wong Jawa sing kaji, kata kaji sing golek ilmu Jawa. Sak Jawa-Jawane kaji jerone Islam. Sak Islam-Islam mriki kiai jerone ilmu Jawa. Lah niki pun trep. Niki pun carane asale turun Bapak tentang turun ibu kowe. Lah niki benjing iki sampun taun 2001 jagat pusing. Tempuhe jago-jago bakal enten kiamat kubro. Ya, ini kita ngatus-ngatus sak menika sampun keseso sampun yai guru niku sak miwitan saged rukun saged sampurna inggih Kakang Narada dados minjing saged tempuk Jawa lan arep Jawa teko kiwa menengen arep teko nengen mriki lah niku sampun trep boten nggih dibantah malih. Bila ini pun aku misal tambah tangguh, tambah seneng, tambah mewah, tambah makmur, tambah ngeremboko.
0: Inggi.
1: Ampun yai ku cekap. Nyantur zaman, lansing zamani, lansing pulau, ngaturakan. Bab, kiamat ku broko binjing, dari diri wong, nangis mesti. Nangis yakin, bab kirang sekedik.
0: Inggi. Kajawi meniko. Kakang Narada, pulau badhe ngatur jagat. Lah pramila menika kok yayi guru klatur ngendi kok menapa ingkang tatos darone Suralaya?
1: Napa wonten kita madya apa ingkang nembing Suralaya napa itu sukma sing bangkang dawuh? Ya apa yayi guru yen wonten sukma sing bangkang dawuh yayi guru sampun penyengan derek metu dateng repat kepanasan yen derek bledhok ragane pun kang ngeroko juru basa Suralaya Sanghyang Narada.
0: Sinebet talingane sang guru arsa ngandika maring

dadine ler dinotok alu dadane ler

mangkono panjenengan ini tuh betul guru lampi aturipun kebayan langit pet menahan minantio pet tamto napas menahan meneng minantio mikir sak juring pramono kaya surging purbokoro utamang saya kabur duluangi putung pening gebak kampari busak aksarani rosos sumedot ler sinuduk ing soro dento ler itu ini sinuduk sekarang ini soro gunting dento tatu kaya suduk gunting tatu lur dak sepiro larane mong jarme diroso dak tambah mari dak tambah rambung tambah tan soyong grandes bila bangkakasi pun betoro kurulah dalah sisi sing tarso duduk jaman opo-opo sing tak rosok mung nalika ana kandha dasamuka bandar dadu nalika semono negara Indokling nek diarani Pulau Sloka saiki wis dadi negara diarani negara Ngalengka Diraja jejuluk Prabu Dasamuka ya Prabu Rahwana Raja Ladala la iki kaya apa sing salah iki sapa iki biyen Dasamuka nganti sak mrene gendro Dasamuka sakwi gelah geleng jaket letek ing madyapata panuksmani jajelanat dikelakon anggelong-anggelong pesanan sumur gumuling bidungan menanti kukuk bluk ngabluk remlikut arep bantul buri maknane bojone wong bojone Dasamuka bojone Dasamuka bojone dhewe gelem utang menyaur gelem nyelih moh ngulina gelem netok moh ditegak kemanten anyar bareng laku karo sing lanang Dasamuka seneng dipedhot karo dosa jelang dipateni gak ana pekor lho iki pernaten teko ndi yene umur pitung serut pitung bekutut imang dandang kayu anak-anak waduh la iki mongko Pulau Sloka saiki wis dadi negara diarani negara Ngalengka Dasamuka dadi ratu anyar-anyaran isik mesetak isik gagah-gagah manusia iya toh mongko iki nek aku gak iso nimbangi anek kapan dunia iki dicelo terus waduh ngumbar angkoro dadi apa jagat iki jan iya toh yang ini tak cocok dari kakang naruto enak iku ya bu apa-apa yai guru wonten dawuh menapa ong wilahing Mas Tumono Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Naradha Yayi guru wonten jauh Kula mboten susah bab napa Kang Mas Kok susah sukma-sukma nyawa-nyawa keliru dalane mboten Ingkang kula damel ngenesing manah Namung nalika wonten kandha Dasamuka bandar dadu Niki dasmu lah niki Yayi guru salah wong sunggelo dan ini kiai guru Dasamuka bojok dihapusi betul-betul orang seneng main judi betul-betul orang seneng bandar dadu sak pituruh tawuran bendino lian Dasamuka wewe cilik ngantos sak mangkit bendinten tabuan bendinten tarung perang dateng kancane utai sinten mawon naliko dipun bojok dateng Pulau Sloka sing bojok Misrawana ing niku Dasamuka ngertosi topo suwi tak taun topo jungkir diandapi begawan jan panijan diwejang aji-aji diwejang ilmu-ilmu karo kan kasekian angkoro ilmu hitam sing mawarno-warno ilmu ke ilmu sing boten kenek diarep-arep api gadah umur pitung surut pitung bekutut limang danang kayu anak-anak dayayi guru Dasamuka merajalela kan melanggong pesanan sumur gumuling widuang yang merati kokok buluk kabut lain mengikut wani bandol budi niki kelakuan ini yayi guru piyama ingkang gonggong rumian rosa sejati Dasamuka tanggalnya rosa sejati kakang dosput lami loh yayi guru ketatus-atus ketawa sepoto lanik dunia niki Dirator di Dasamuka dosbun, lah donya biasa dosbun ngempet kabur. Wan karuan ratu korupsi, ratu belakrak wan karuan. Lah iki gak ngetang rakyate, gak ero rakyate melarat, gak ero rakyate jembel cewek melembung donya. Lah iki Dasamuka ni ratu galugalan,
Leledek jaket panuk suwani jajalat. Yayi guru katus budi. Niki kok dadi dia duwe umur katan iki sinten? Anane duwe umur katan iki pancen gadhahi panca sunyuk reksane bumi. Inggih, ajeng ajeng terus budi wae. Kula men saged matur. Kakang yen diumbar terus ngeten. Waduh. Kita mboten juruk apik, kita mboten juruk bener, juruk angkara juruk tak ngelakoni lani ki kakang narasuk nggih wosok bojo yen kula mboten saged nimbangi yen kula mboten saged damel timbangane dosa muka waduh terus pundi kakang Naruto nggih wosok bojo yayi guru kula mboten ngertos Yomadipati anak kumburi bekeket tukang jabut nyawa rupane kok rada obek-obek yana mandap salirane nado ya yandado Yomadipati mangkrak kirana ranana denjang ira yandado Om wilaeng sekaring bawelengan iki Rama. Rama ngatur kesempatan bukti kunjuk sak andhepe foto. Lamo Rama kawula nuwun. Tak timbali wis ketidereng. Jauh dalem ini. Iki nek gak aku gawe wiji sing apik besok rusak jagat iki. Nggih. Metu nang jaba. Nggih. Timbal ana adikmu Wisnu. Karo Sri Kangge, ono gawe perlu minjang nopo. Saiki kok bareng sliramu. Ya ono mandhap saliyane ning Sang Garbati. Oh. Benjang sampun saliyane nadya, nadya. Ya nadya. Oh. Ya nadya. Jajo sampun. Oh, oh, oh. Ki Noranono Gandado Noranono Gandado Gandado Takyat ingkang katimbalan Bathara Wisnu Sri malah Bathara Basuki katut derek gitu Lumaksono minggah si tinggi mercabak mercepunak nyerpepeh nyerpepeh koyo pitik jago manggi kromo yana lumiyadiro yana dana dana dana

Dereng cekap ngadiko ingkang sampun dipun timbali dhateng Bathara Guru macaning Sang Suralaya ingkang wonten kayangan Nila Windu dewani Bathara Wisnu kairing dhateng ingkang rokot dewani ingkang wonten kayangan Gula Geseng Bathara Basuki menetutakan dhateng kasumaning ayu Betari Sri Widawati tulu-tulu dengan tunggal menika pancen kangge pandemaning donya kangge qualify jagat raya Wisnu kaget ana apa kok janur gunung gebyak karo segara kidul kok dongareni bayat saking genderane dosomuka rusak tatanan dunya ratu gelah-gelah jaket lebek dunya panduk suara jajalanat pramilo Wisnu lan Besuki kapur.

wong wilaheng mas tumono sidam sekaring bawono langgeng mengko disik kasih kita yuganing ulun ulun ramamu ulup putraku tetelu

Rama sak deringipun tambake sampun katampi tangan kalih kacincang pucak ngrimo katanem pranaja tatos simat paripik namung sungkeme pangapepi konjuk Rama pikulun Rama Wisnu ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti konjuk sak andaping padha Rama ingkang putra besuki konjuk sungkeme pangabekti Rama ya nak kabeh lho tak tampa pangabekti kang gustuma jawarang pun bapa kajaba sangka kuwi wis ngerti tak timbali Wisnu Rama dereng nampi dawuh ini nak ya anane tak timbali aku iki gopo dadi ratune dhewe aku iki bingung dadi ratune nyawa kesru tansah diubek-ubek dosamu kotok dikacau ratu angkara dunia iku dibeki wong angkara dibeki wong musik dibeki wong dolal wong kesasar tanik ini dadi apa iki Wisnu iki aku njaluk tulung nak timbangono timbangan genderane dosongku nek gak kok timbangi una ger kalau dewa kalau tita ke besok tinggi kesana pun kanjeng roh dole panggonan siliramu tak wajib kok dati khalifah khalifah manungso ono ing alam dunia iku mustikane satrio kanggo memayu hayunin negoro memayu hayunin wongso lan agomo inggih. Dolek panggonan sing bener, aturan dhewe, toton sing apik karo garwa Sri lan kakangmu Besuki. Tes pun diromu. Mandap dateng marcapat. Ya muduna, Nger. Mudu dolek panggonan, dolek manungsa sing kena diatur, sing iso ngatur marang donya. Inggih. Garwamu jan dolek panggonan sing apik. Wani sanggup sangkap jaring kelantan ben sangkap jaring kinanten peteng ora riwutan Jawa kekijan tepes teso katos lisa prasanda molat Rama undangen dalem pecah yen boten nglampahi dawuhipun Kanjeng Rama Bathara Guru sanggup sanggap aduh matur kasuwun iya iya Wisnu pancen wis nunggal temen dekat karo Gusti ya nak ya ya tata donya inggih Rama sanggup mudhun inggih nanging aku duwe badhean aku duwe cangkriman inggih pilin enak dhisik pungkasane loro loro dhisik pungkasane enak pilin enak dhisik pungkasane loro loro dhisik pungkasane enak kakang besuki sanggup ya enak dhisik loro singkari lho enak dhisik loro kari sida remok ya gak dadi opo dik lho nek ngoten pun tumut Wisnu tak kepriye mangke kula matur dhateng Kanjeng Rama. Ayo Wisnu pilin. Enak dhisik apa loro dhisik? Enak dhisik loro singkari. Enak dhisik pungkasane loro. Loro dhisik pungkasane enak. Nggih, langkung sae sakit rumiyin kangge patembayan, kangge pawitan, kangge sasaran wingking bersak. Ecer, oh anakku wong sikit. Bagus bagus. Inggih Rama. Nek ngono besuke aja dijak. Lah terus pundi besuki? Inggih Rama, terus pundi? Wisnu mudun saiki, besuke aja saiki. Benjingno mari pilihan umum ae. Wong ditata wong tuwa enak didhisikno lara sing kari. Ora kena melu. Inggih Rama Wisnu lan Sri putraku Ger Rama kados pundi kersanipun Kanjeng Rama
wis ndher mulo iku dadi nek gak kok weto pati utawa dak kon tonton aku lek susah bojo tak dadi khalifah tak dadi mustika manusa sing iso ngatur donya ya iku sing nek diarani wong urip memayu ayu ning bawono mawaya ayu ning negara bangsa lan agama kuna nek gak ditimbangi dosa moko gendro duh rusak daget kok cik dosa moko nganggu sak karepe dhewe menang-menang pancen nek dinyata nyotot tan tegas tapak palu di pandi sisane gurindo jare gaman sing makan pusaka sing tumawa aduh Wisnu nek gak kok timbang inggih yen ngaten Rama benjang napa bedalipun ingkang putus ojo jujuk dindi jujuk goni tilasane gonmu perang karo kebandanu biyen eling oh nggih nalika kula perang kali kebandanu lampan rabinipun anak kula Sri Gadi oh ya iku nak dolek ana gedhong waja inggih karo bojomu inggih Rama benjang napa bedalipun ingkang putra sabda panita ratu sedane pendhita pangadikan ratu ora kena bolak-balik sepisan dadi nyuwun pangestunipun Kanjeng Rama tak ijini kaya banyu milik ojo bali nang Suralaya durung aman jagat wera inggih nyen kantun pina nyen kantun pina anak kunaku syarate wong wedhus teko Suralaya telung tindak ojo ambekat empat napas nopus sebul sing kenceng petung tuh tidak ojo tuh una ojo munggah nang sulonya turun aman dunia inggi Romo Wisnu Sri inggi besuki tak kena melu kau leh

that toy, get dirt and turn on. Romo, wale-wale menopo. Lepat taro jopi nula sabton jalan matu bedak kaping pitu likur. Jilmo setidun ping pisah pun ngantus keliru akan daifun kanji Romo. Petoro guru. Sebab kicukul kunjuk saada ping pitu Romo. Kalau nun, anak besi ciki. Utah. Serban niku tekondi kok kaya tumpeng. Niko saking swarga loko. Ngowo apa? Beto kunci. Kuncine apa? Swarga kuwi jenenge neraka. Ini. Ya wadipati dawuh dalem. Mlebu nang kayangan alam sunyoluri. Alam sunyoluri timbalono. Yaiku sing duwe alam sunyoluri Kakang Badraya, Kakang Semar. Supaya madep mereka tak dibalik ono wigati oleh penting. Iki, Romo.

0: Kakang Bodroyo, Kakang Semar, adikku, Bathara Guru, ya Dik. Ana wigati apa nimbali Semar, Semar iki bener tuwane kalah pangkat karo sliramu. Awakmu ratune nyawa sekali, aku ratune bangsa lelembut sing ana alam sunya luri. Aku iki anek-anek ya dewa kamungsan dadi sedane bapak sanya aku ngomong golongan lelembut kabeh. Kakang opo? Ngerti yo? Ya, karo Bagong Momo. Apa, Kong? Balik nih balik aku lah apa? Apa, Kong? Balik. Oh iya, bapak balik. Lah iya, man guru. Iya, Bagong ini. Kakang Semar muduno. Alam sunyo luri tinggalan. Dunia ini goncang, jagat ini kocak, diurusui dosamu kotok. Dirusak ratu ngalang kotok, tok, ratu gala-gala panduk semari jajalanat. Iya, muduno golek o panutan, golek o momongan, sing kenek dimong, kanggo ngatur dunyo. Golek o kolifah, sing apik, sing punjul, inga papak, muncul, inga kerep, ojok nganti kliru. Oh, ngono, Bathara Guru, ya. Nanti kaya ngono. Bab apa? Sebab dosamu kok mursal, dosamu kok gae rusak jagat. Iya, sing salah iki sapa biyen? Ayo. Sing salah sapa? Anane dosamu kok di umur 7 bekotos 5 danang kaya anake sapa sing gae biyen? Kelakon anggo-anggo pesanan sumur gumiling bidung ngono nanti kok blok kabokane mlebu tani bantul buri. Bojone wong bojone dosamu kok bojone dosamu kok bojone dhewe. Gelem utang kok nyaur, gelem nyilih mah ngulihno, gelem nekok mah ditekok kemanten anyar mlaku bareng disenengi dosa kok. Gak ono apa-apa, sing lanang dipateni gara dosa. Sapa sing gawe bisa? Biyen ayo guna mana? Sing gawe perjanjian. Mulane ta, kok dadi ratune jae kok sing bener, sing apik, sing cocok karo kahanan. Dan ngene iki aku kon re, aku kon gawe umpan.
1: Momo, aja boring-boring.
0: Lho gak boring-boring gak bener e, Kong. Nanti kapan gak seneng dari raja ini lere no, tak ganti nih.
1: Lo iya mau nek mau dari raja dewa aku tadi kebayan nek aku tadi kebayan siapa dino dewa tak pun selamatan terus mau kayak apa ya guys kendurenan kayak perayaan wis kon iki wis Kakang Semar temen tulungin aku ini guru ya mulai aku tadi Bathara Guru ku anane onok terus aku musuh ke tanggalnya siapa titisannya siapa ayo
0: rasa sejati banyu rasa-rasan gak elek naliko rabine wis sinu sapa kebimbang anak dewi eh wong tua kebimbang anak sapa ayo guna mana
1: iya kakak
0: mulai tani apa-apa itu kacang gak ninggalan ayo keselawat aku dadi tua iso ngatur wong singkat kon rabi ura anakmu lah iki besok di iyo karo laiki mulane Kong ditene besok nek wis ana wong tuwa demen anak anak demen wong ah, besok cidhek kiamate wis
1: lho saiki yo ana ne mong
0: kok lho nanti koran-koran yo lah mulane kok nek ditene ana ditene dadi kabeh sabdo pai to tanah Jawa tanah jimat tanah wong tuwa biyen tempuk karo tanah Arab tanah Islam campur karo Jawa laiki nek bakal bisa bersatu apik nanging kudu ngerti asal usule kabeh. Besok ana jaman sungsang pamono balik, sungsang wis karane wong disungsang. Balik-balik apa?
1: Lho, mulo iku. Wis Kakang Semar.
0: Sing mudhun sapa saiki?
1: Sing mudhun Wisnu.
0: Wisnu ra kanggo khalifah. Lah aku iki
1: dolek apa pamongan sing kenek dimong kanggo ngatur jaman.
0: Oh, ngono Bathara Guru.
1: Iya. Ayo, Kong. Mau takon ana bayarane piro, Mo?
0: Kok niku didurno kok takon bayaran.
1: Loh, wong kangelan lho mo.
0: Wis Bagong cukup apa sing dadi karepe maratuamu. Kakang Semar tulungen aku dolek khalifah. Dolek omong-omongan sing apik to Kakang. Nek gak ono menungso sing nimbangi dosa kok dadi apa jagat Kakang. Oh, mulane guru salahmu dhewe. Rasakno ning ngene iki. Delok. Ya wis tak dolekane.

Ay, anda do. Anda. Cekap dawuh Kayuwangan Suralaya. Sare donya kocak dik. Kacu baru dosomoko wis dudunaken dhateng Majapahit ngatur jaman mudhun sepisan. Diwene cangkriman enak wiwitan pungkasane loro. Loro wiwitan pungkasane enak. Wis tumandhek lan Semar Bagong pados panutan. Bathara Guru minggah dhateng kayangan Puspa Ijo nyuwun kanugrahane Gusti ingkang akare jagat sarate. Nurut aliran nurut saking silsilah. Bathara Guru sowan dhateng Sang Hyang Tunggal sowan dhateng Sang Hyang Wenang. Sayang Wenang sowan dhateng Sang Hyang Nuroso, Sang Hyang Nurcahya. Minggah Sang Hyang Sis dhateng Bapata minggah dhateng Gusti ingkang akarya jagat. Nggih menika naminipun Allahu Akbar. Angsal pangayoman, angsal keterangan ingkang jelas. Apa tandane kayangan Puspa Ijo mambu godo wangi harum tuntum-tuntum seneng iku tandane katrima panjaluke Bathara Guru. Iya. Tiyang ngringgit boten ngadhatokaken Bathara Guru jaran sampun notok geger jaba cingake bangsa Dorandol Wadyabala Suralaya. Enjing budal gumuruh saka jerone Suralaya kang beri kendang munyongang kang ana persamya pating kalcar enjing budal saka jerone

cekap anyarisakan sang jangkung. Sikit jeruk kekan yopo. Sinto ingkang sampun nampi dawuh. Bathara Wisnu ansih nampi dawuh ngatur jaman mudun sepisan kairing semarbak. Sedaya Bathara Narada lan Brahma Sukra Indra ngurmati budhale Wisnu. Bathara Narada munggah panguwan nembang tengara mukul brena butawu unil bening ungkung cara Suralaya kisruh warga Durandara. Sing wetan golong-golong Melayu Ngulon, sing kidul golong-golong Melayu Ngalor, dolek keterangan, dolek pawartos tumbuk tinumbuk. Bathara Narada mandat saking panggungan jopo ngawe warga Durandara golong-golong kaya soro dadu mentas teko perahu kapal berkasih.

0: Pandhe Suralaya. Bathara Brahma saiki aja gawe kaman. Perlu ngurmati budhale Wisnu nang Marcapada. Nimbangi gendrone dosa uko sebab gawe rusuh, gawe goncangi alam. Ngalor ngidul wong urip kabeh penduduk dikein dem-deman dikongkon dadib korak dikongkon ngajur negara. Mulane duduk wiji sejati duduk kolifah sing bener kolifahe wong mlebu neraka. Bathara Brahma sing ati-ati sing prayitna iki dina Wisnu karo si dadi panutane rong dadi panutane bangsa makhluk madya ada. Kanjeng Wong dawuh dalem, Kanjeng Wong dawuh dalem, Kanjeng Wong dalem, ya wis Brahma Sukra Indra penyarian kabeh betul temburu kabeh ngerti yo iki hakat kesir mercobot goncang digawe rusak-rusakan dosa muka ngalor ngitung gawe dendeman kalau kita gawe perayaan gak kono putus-putus digawe kacau balo akan tapor sakan nyari ya apa-apa bosong kau iku Rama mengedono wiji sejati kolifah bakal ngatur doyo supaya tuntun adem sidem permanen Wisnu karo Sri iya boleh iku sing durung roh takon sing wis takon ngerti toto-toto ayo ngurmati wis tubudan supaya seneng aja nganti susah ya
1: iki
0: wong wilaheng sekaring bawana langgeng kopi susu gulane pasir kopi susu aku sing mampir. Eh, dewa sapa nek kopi susuan iki? Kula iku lan Bathara Temburu. Siapa? Kula Bathara Temburu. Ajenge nang pundi? Ngurmati Wisnu Mada nang donya. Perlu nek ngatur jagat supaya gak rusak dikacau dosa. Yo. Ngoten mulai kuwi ayo toto-toto wis sik bener, sik seneng. Nggih. Kok siap kangge ngurmati Wisnu oh tak dongan supaya bisa aman jaga aja ngaji ono apa-apa ya bener wong wilaheng sekaring bawana langgeng kopi susu bulane pasir aja kesu kada nak wis apa dewa gendeng iki apa karo kaya kopi susuan tapi ini dia pikulon ciri mati lah lewat bertemani ini bertemati tanang semua watak wantu kul ya wis cukup semua Bathara Brahma ayo guntur sarung pada guntur geni guntur angin guntur kawat guntur besi guntur barat ya apa guntur angin ayo pada dihormati budale wis tu lan si bodenang ini sedih kok ini

Dianggep abdi yo kenek, dianggep wong tua yo kenek. Tapi iki sik ana kayangan Suralaya Wisnu. Duh, wah Semar. Dulure Kanjeng Rama sing sepuh. Wah Semar karo wah Togog. Oh ya Wisnu. Ana apa? Wah Semar sembah sungkem kula konjuk ya gak dadi apa. Wisnu. Wah Semar aja ana parek. Aku ditugas temudun nang Majapahit. Kudu golek pengengeran kudu ngemong khalifah wong sing bening. Ya banjur wong sing imane bening, wong sing imane apik, sing bener ngatur donya, memayu ayo negara bangsa negara agama. Ya wis Semar, aku diutus nimbangi kendrane Dasamuka. Ha ya wis ayo sewang-sewangan, ayo Gong. Ya Ma, pamit Ndara Wisnu. Ayo Wisnu Karya, aku balik golek khalifah sing apik. Wah Semar, riko ngetan aku ngulon dak ngono. Sopo sing nimbangi dosa mongko nek gak aku duh Kakang Swasri. Kang Mas mongko mandap Kakang Wisnu terus pundi peran kok ngene. Pikirku melang-melang kaya ninggal Jepang bayi pinggir waton. Ono apa? Ayo kok.

0: and the dawn. Sri Nuninggi Kang Mas Wisnu. Mana kula kok mboten eca melang-melang katus tinggal cabang bayi pinggir waton. Dobati wonten lampan menapa Kang Mas?
1: Oleh Mas karo aku ojo gawe gelo. Ojo gawe ukara sing ndak-ndak, ojo ngarang barang sing durung kelakon.
0: Atunuk terus pundi perpisahan kalian Wah Semar pados khalifah sing sae ngatur donya. Sing mana kula kok melang-melang.
1: Wis ta, ojo kadik sumelang.
0: Kau, kau, kau, kau, kau.
1: Kok saged ngucap kados manungsa Gusti, kula aturi wangsul rumiyin sampun kesuk niki tambah gendro, niki tambah hebat dasa menika. Sarene boten saged ngucap mandeg unine dandang.
0: Kau, kau, kau, kau. Duh. Rama nyuwun pangestu Ibu Pertiwi Bapak Koso wis
1: budal selamat, muli selamat.
0: Kang Mas Emut, Kang Mas Neno enak dhisik, ayo celoro dhisik. Enak kari Kakang Wisnu, pikir kok kaya duh.
1: Wis ojo sembrono.

tiwas bangkit bunga susah dendro ciloko pesto pesti becoloro pati ora kalau diwangeni panas barang panas ten buntono ati singiring tertulung wong sing durung tiba orang wong bisa tulung sak durungi tiba layan ana wong bisa tulung sak durungi tiba rojangi bilai disingkri rojangnya mati ngelo angan dewi anggani pun mandap wajib beduk bener parsi gatuh gematul mangsane jajelanat angon jati manjing lagi datang pilih mergani sengkoro sedaya mati ngetang kesangi engkang kaya tangbut matni ting parjit omoyku dakono yoyku wis pandung yang sukmo jumangka suku kanan kumantung suku kering yang galak lumak sono mandat datang mati apa jujuk alas intropati ketinggal asal usulnya kedengojot nalika perang datang kebuadan.

0: 아까씨. 다시 한번 봐.
1: 내 러러러 못 봤지. 배통스럽 배통 퍼거든 이망 다른 가이와.

Yaksendra Rahwana Raja. Yaksendra Dasamuka. Dasa 10 muka sirah. Yen Dewi Krama dasa 10 baurang 10 sekerang 10. Kene loro luput pati yen ana peperangan das roto siji kari songo roto loro kari wolu roto telu kari pitu roto limo kari limo roto pitu kari telu roto songo kari siji sing siji nek dipakat balik 10 mane kutandani wong nek loro luput pati ya dosa muko. Nimbali dateng Kang Rayu Kumbakarna bener buta tapi doyan turu gak gelem berbuat elek yang tunduk marang kebatinan tunduk marang apik bener buta imane bing bagus Gunawan bisa dadi nujum dadi pujangga sing bakal nafsir sing bakal nuding sapa sing bakal.

bojone wong bojoku, bojoku, bojoku dhewe. Kalau utang mau nyaruh, kalau milih mengulur, kalau nak kau mau cerita kemantenannya melaku baik tak pedot karena tu bagus latihan. Gunawan, Gunawan. Duh, Koko Prabu, kalau batin matur, matur. Yang sakit sampun ngatur, siapa ngelarang? Siapa ngelarang? Gih, betul betul yang kang ngawisi nanging kirang saya kurang api apa ni? Wong lakoni bener tak pati ni. Wong lakoni suci tak ketok gul. Wong lakoni tirakatan, wong lakoni joget tak serat. Wong lakoni salah, wong lakoni dendaman tak gomong tak badani. Lo, enggit terus pun di apa ni? Dosamu kok kacau bo? Kakang dosamu kok umbo karena curaparan. Ojo ngono kakang. Dunyo iki jembar, duduk wek dosamu kotok, duduk wek kotok, wek wong sak dunyo. Dunyo dipasrano karo makhluk, dipasrano karo menungso. Nek menungsane keliru kakang, ayo ngelakoni sing bener, ayo ngelakoni iman sing apik kakang. Koplok gendeng edan tahun, butuh gendeng gedemu sak gunung, sak tengwati bu bangsat, bener-bener tak kepuk. Kakang, ampun. Ngendikan Kang Mas sampun. Apa ni mana? Gunawan, inggih Kang Mas. Betangan kadian opoi. Sapa cek iki? Kang Mas kula mboten dawuh pengendika, mboten dawuh Kang Mas, kula sarpa kenoko. Kene gendeng. Edan. Mboten tak kurang kutang kok tadi susu kon ler. Kang Mas. Inggih. Kula menika pancen dari kakang kula kalau pamerakan situ yang purun mau kemauan yang kencang isi kalau jangkang panjang gong apa kalau mau seneng wongi mau seneng apa-apa seneng tabue apa tapi ya gede ya doa kurang ajar etan tahun dulu itu semua kocok ke malu kocok ke wirang kan mas katus pun di peran gunawan nun kangwet betangan badin ono woy bikin kok melang-melang kau ini kan jabang bayi bikin apa orang sini bangi karu apa orang sini ngaco karu jaman ngaleng kok palguno palgunati ingkangkan dewa ngayatono jumparing setitik terus ingatik dalam joyo suto kaleksanan setitik terus ingatik dalam joyo suto samyo kaleksanan. Gunawan Wibisono uwas kita nunggal rusak dunia winara gak ada buku ilo duni udra kemet dipencecekakan tahun lan windon sumerep yang dunia waktu singatur sumerep ketinggal yang betul wisu mandap datang kalian dewi si jujuk gedo dulu kakang aduh kakang dosamu kok bantu menopo perahan menikam munio siapa ngasih aku siapa nih bangi aku.

Ledal. Ono. Sopo nimbangi aku? Sopo ngaco aku? Aduh Kang Mas, mboten ngaco, mboten nimbangi namung nika khalifah. Saking pandemi jagat ngatur donya, ngatur bumi sampun ngantos kaco, sampun ngantos wonten prebar mopo-mopo macane yang Suralaya. Betul wis mandhap kan. Ledal iki sing tandur, oh, Sri Bojoku.

0: Kakang Wisnu.
1: Sri.
0: Kula matur kula wauh. Mana kula melang-melang katus tinggal jabang bayi pinggir waton. Badhe wonten menapa, Kang Mas?
1: Ya, Sri. Aku netepi dawuh Kanjeng Rama.
0: Enak dhisik loro kari. Loro dhisik enak sing kari. Kakang Wisnu manaku lo kok mboten ecoh. Lang melangkat terus tinggal cabang bayi pinggir waton. Kau, kau, kau. Duh tandang lo apa tandang.
1: Iya. Watak dosamu kok. Uang. Ijab-ijabat uang sing geladap. Rusak murili. Rusak tatanan ya dosamu. Ketinggal cari Sri. Lan wis mandat dosamu kairik at lancari oh Sri bojo iki sing tak dari pirang-pirang tahun pirang-pirang dino.

0: padha nonton ana guru pucuk kang minangka jalmu sapreng ana segara kete sanggup pira nikasangga sanggup pira nikasangga dewane padha nonton ana
1: ledal jagat Jawa Bathara jagat mangis sungguh ya dunia ku ya bandar ku pojok ku wang wedo ini ledal satu ini sama nama uang di sapa jadi wani malang kata melang-melang orang jero di talan sama lanang wadun dosa muka loh kok roh karo aku iya aku nampa dawuh saka Kanjeng Rama Bathara Guru ndinya saiki jamane Dasamuka mbiyak-mbiyakan iya tak akoni tak niati tak kajati satriya ni sapa namamu takon aku macan ing Sang Suralaya ya aku Bathara Wisnu Wisnu lakal Wisnu iya sing wedoki aku Dewi Sri Widawati dosa lajal wong ayo apa paman lho lho apa kemelok wong ini kemarin paman iki Sri Widawati sing tak arep-arep lajal naliko aku jaman kalau semua aku biak-biak nang Suralaya aku ketok Widodari Sri Widawati gendong timbul mas kolek kenyokan tak letak gendong ojong tak royong tak rebut tak dewe tak daun tak kalau ambil gore geni aku lantara Sri Widawati pojoku wang ngayu dosa mukong ojok koyong arep nyangbi aku arep nyebar khalifah gawe tentreme jagat gawe ayeme donya aja nganti ana wong panca bakak aja nganti ana wong perang antara bangsa tak jaluk bojomu tak jaluk bojomu apa gak kru kabar wate dosamuka iya aku wis ngerti bojone wong bojone Dasamuka bojomu bojomu dhewe gelem utang menyaur gelem nyilem monggo niku wis bener ning tak jari Dasamuka tak jari Gusti lan nek ora kaadil gak peduli Dasamuka tak iso mati diwajib pancasila rawa rontek reksane bumi tak jaluk bojomu tak jaluk bojomu seneng dasare seneng lho nek kon seneng tarin tarin aku gak kok jari nolak nek nolak dosamu kok dosa dosamu kok watake ngono tarin nek gelem ojo bunga nek gak gelem ojo dipaksa Kang Mas kok ditawak-tawakno iki nalane ya gak tau supaya ngerti wong ratu tarin Sri Widawati Dasamuka jana paran ledalah ayo tak boyong nang kaleng kok tak gendong-gendong ojong tak kutang-kutang bong ayo timangane pun kagak ledal dasar sing lanang kakak prakoso suke dono suke pono suke kak karo-karo suke kantik dayan Sri wong ayo Widawati suke ayo suke mari ledal Sri dan senengnya ledal paman ayo ayo Sri tak boyong gelem tak rabi gelem bojomu serah karo aku awak bakal tak tari tak rabi gelem apa ndak Dasamuka mosok gak ngerti aku ke duduk rondo duduk lancar duduk perawan aku ke duduk karwo kadatan bab nikahan ke api Dasamuka
2: oh alah ya nah wong gak kurang wong wedok
1: tak saut
0: Robos, oh, latar.

0: ติแบ่งพุทธลอชินรังแมงรอนตวชิมานิกยอติแบ่งกะกูลิงมานิกยอชามยอติแบ่งนิรกะกูลิง
1: Ledalah.
2: Let.
1: Pak Radio. Dalam Zoro. Wisnu. Nantang Pekoro. Mane Dosomuko. Zoro. Zoro ini kelepat. Wisnu ini ku Wisnunggal. Datang Gusti. Bila ditugasakan mudun. Ngatur juga. Gak peduli. Nantang Dosomuko. Boten nantang dosa muka. Nggih, panjenengan benerakan Wisnu gak peduli. Dosa muka kena lolo pati aku seneng tak jaluk kalau tak jaluk tak pateni. Waduh. Nggih, mugi-mugi mawon nun. Yo, dalane cekak tuan. Wisnu. Wisnu, ayo. Dosa muka rebutan aku. Sakti ora keguru lanang ora kuadonan. Sugih ora kendak sabukku mimang kadang dewa. Sisan korek jontek bagus. Ojo dianggap ninggal pelakon perang ojo jarani aku lumayu. Wis bandane wong menang sumbar. Wis bandane wong kalah mapan dosa muka. Surga biyen kok paloko pinayungan mangkrak kaya gelap melengkung kaya ku. Kekejar kaya butuh madu beranjangan kopat kapita kaya butuh yang anontum. Hei! Wisnu indotinu rampas mulut tanya kata remet-remet hancur mumur cewer segu abut latar dosa muku.

pocap kacarito Wisnu. Emot parwa doksino emot teling parwa kita doksino kasar emot dawe betoro guru. Enak enak dolek loro, enak loro dolek enak. Kiling, wihitan enak bungkasane loro, wihitan loro bungkasane enak. Mundur sedangka kok lumayan buatan mundur mapan. Candrane istri utawa kakung, istri wong wedok utawa temen kakung wong lanang. Anane perang belani istri, belani wong wedok. Pesto pesti bicaloro pati mati di pateni, dosono pes bandani. Cukup saring ate, sampai tarik kati gede hakikati pas kewan ini. Di berkabudayani, cokol keramati kegeman dirapetakan. Yang akan kumandang kaya Nabi Nuh nyilem jagat pecah dasbo.

0: kanjeng. Langit biru kelap-kelap, manon peteng paningal ya bulawur,
1: manon peteng panjak kenong ya bulawur.

rebutan aku macaning yang Suralaya. Ayo dosomoko jangan kaya tolek kaya ini anak kaya kaya semutasi kaya tadi kaya. Ayo tongkak kurang rondo lanjar perawan sing ayo ayo kok wong dikaro dijaluk dosomo ladalah ocot jangkap aku lumayu wis bayar dosomoko mundur betul lumayu. Kurdo asrungnya batu kurdani wayang gede manggil bagi tansori medeni asal dosomoko barang salah asal omong kurang bener lahir dosomoko lahir wayang maghrib julung cablok ikut jari wayah sunduan sumejot tiwi kromo imut purwa duksun imut iling purwa wita duksun wakasan imut naliko lahir coer kanggonan ciri das sepul bau rong pul sikil rong pul disilm kebatinani digugat alamai metutuan oleh ngedalkan sirah 10 bau rompo sikir rompo pati kerembiak koyo suri uring tak remet

0: hebkan wis nune ana enak dolek loro. Pungkasane opo kan Mas? Wiwitane enak, pungkasane loro. Wiwitane loro, pungkasane enak, kakang wis nune. Nek bocah wiwitane menang, pungkasane kalah rusak donya kakang wis nune.
1: Ayah.
0: Mangkono to wong urip ing donya iku kudu ngerti marang patrape urip lan sing uripi. Lah nek kapan Wisnu menang, semenang-menang kalah besok. Lah nek menang gelem ngalah, besok menang wegasane. Apa-apa dosa mongko itu mongko geni sik muncelak-muncelake. Mongko kembang sik wangi-wangi. Sri Widawati Wiji Sampurna. Nangis batin aja ngati net aja luncung. Nek luncanganku tiba bumi dadi bumi sangar, tiba kayu dadi kayu angker. Gak semene. Lah nek diterusno kakang wis besok dadi opo? Nek gak tak atur, gak tak tata dhisik. Pungkasane bojoku susah, kalah, rusak. Donya dikuasani wong murka ning. Mangkono to, pambut dasmaran liyane.

0: kang Bathara Wisnu kang Mas jenenge mutulo sinten kula karwa panjenengan karwa sikarane jiwa loro bareng loro mati bareng mati Kang Wisnu napa mboten nemet dipun dawuh Kanjeng Rama pesene wong tuwa enak dhisik pungkasane loro loro dhisik pungkasane enak Kang Wisnu sampun ketara-tara Kang Mas kuatur sabar mien Kang Wisnu nek gak sabar monggo ngalar Kang Mas Kang Wisnu pangeran kula pengengeran inten dalu Kang Mas kula sampun mangertos ingkang tatos pesenipun Kanjeng Rama Bathara Guru Kang Mas terus pun nalika bidal panjenengane tugasipun dateng donya tatos khalifah pemayu ayuning bawono pemayu ayuning negara bangsa lan agama tempo-tempo perang ngantos letuh ngantos Dewi Kroto dan sewu sekel roge bau roge muka Kang Wisnu
1: Sri karepmu
0: monggo dipun maneng kang lebet rumiyin kala warak sampun dipun peseni enak dhisik pungkasane loro loro dhisik pungkasane enak Kakang Wisnu
1: lah ya iki loro dhisik pungkasane enak
0: loro-loro perang terus pun tidak kirang saino Kang Wisnu monggo tetep dipun pikir sabar mien Kang Mas mong pekoro wong wadon pekoro pulang kok tak sengatus pekatan Kang Mas penyelamnya kolifah patos panutan benjeng saketa manungsa saketa atas kolifah nganut iman sing bener iman sing apik Kakang Mas monggo ngalar mien monggo
1: ledalah bujuku wong ayu yo nek panjen selera medungu yo tak to tak ringkesi
0: Kang Mas penyenaring kesrumian mangke kula dongeng Kakang Wisnu bojoku wong bagus.

0: Gandorano.
1: Kakang wis numangka sare rumiyin monggo tontinan cecekan Kang Mas.
0: Limas karo aku cecekan sing kepriye?
1: Aten ro peran. Yen pinengan niku terus ponco bakal menang. Menang kaitane besok kalah. Alu ngalah rumiyin. Aduk kalah besok menang, boten kok kalah, kalah perang ngalah. Kakang Wisnu.
0: Limas. Kok iso kon ngomong?
1: Lange kados puni mlai boten ngaten kaos nyengit timbangan-timbangan urip ing Majapaca. Kula panjenengan mengko tak ngalah rumiyin Kang Mas, nek purun ngalah benjing menang. Nek saat ini menang-menang benceng kalah Kakang Wisnu.
0: Iya.
1: Lah karep monggo Kang Mas, dosa muka ditempen rumiyin monggo saat ini kula lan panjenengan cecekan.
0: Dosa muka. Dosa muka lereno. Ojo kesusu aku rundingan. Dodok karep aku kok rabi. Nek aku cocok apa sing dadi karepe karep aku Dewi Sri. Iya tanteni. Iya entenono.

0: Sri.
1: Naten Kang Mas Giyan pancen dengan nyeceki dateng mana kula monggo peraleni dan ngagem dateng ilmu sejati sejati ning ilmu senajan kula piyambak nggih sampun mangertos nunggil tinemuning nunggil batos dateng Kakang Wisnu. Monggo Kang Mas sak niku pados panggenan sing sampurna
0: karepmu.
1: Kula namung sumarah
0: Sri. Nek Sri ngandel suaraku ayo saiki padha sewang-sewangan ning ayu padha gawe sumpah.
1: Sumpah napa peran?
0: Sri Melayu ngulon aku Melayu ngetan. Lambene besok bisa ketemu karo aku titisi Sri. Bisa dirapi titisi Bathara Wisnu.
1: Kersanipun Kakang Wisnu
0: ayo nek Sri cinta karo aku, nek Sri trisno karo aku, ayo
1: nganak
0: gambar nganak no rupa sing podo besok ya apa aku nek kromo sopo jeliamu nek rapi dirapi sopo
1: dobes nukang mas kaini kau pun nerik monggo kawan benjeng sakit sumberet adiling jaman kakak usenu.

wong wadon sejati sejati wanita. Wisnu wong lanang sejati sejati lanang. Aja tontinan ngetokno katresnan. Mudi rasa. Mudi batin lah iya. Senajan aku pisah, senajan aku bengkang. Aja nganti aku dikromo sapa-sapa kejaba dikromo karo tanggal kakang Betara Wisnu. Saking pintri, saking gawati Sri lan Wisnu. Wisnu nyipta gambar besok bisa krowo karo wong wadon sejati-sejati marang sing ayu. Sri nyipta gambar besok bisa dikrowo wong Joko sing ganteng. Gantenge kaya gambar iki. Karo ngetokno gambar Sri ngetokno gambar lanang, Wisnu ngetokno gambar wedok besok kanggo titisane.

istri, Kang Mas, pengenan kula rinten dalu. Kula mboten saged pisah dhateng Kakang Wisnu. Wong tresna. Wong cinta kok cek kemas-mas wong mantuk Kakang Wisnu. Gambar yang gambar kok cek nemene susune montoke. Iya. Ancene sing gambar iki pinter. Ayo. Iki gambar iku kok cek ndangi rirunge. Ki menika pancenipun ngaten Kang Wek. Ya wis ayo ngene. Gambarku kok wawon. Gambarmu tak gawani. Ijol-ijolan, ijol-ijolan supaya bisuk bisa roh. Karo kana dadi anane aku sing gambar siliramu saking cintai. Anane kula saged gambar panjenengan saking cinta kula. Kula iku ayo Sri padha sewang-sewangan aja nuruti dosa muka. Nek nuruti dosa muka gak iso aman jagat kikisu. Kang Mas monggo sesarengan lumajeng dosa muka. Nek pancen dosa muka wong lihe tututono aku Bathara Wisnu karo Sri tutut dosa muka nek wong lihe tututono aku bebesan aku dosa muka lantara tak pun ada wong ayu bojoku.

wanci mong sokolo, wanci wayak mosu sedengkolo bilahi wanci beduk bener buron Wisnu Sri lan Dasamuka sareng ngungkuli kedawaja tamto lawang gambar dijelo gambar si digawa Sri gambar Wisnu juga Wisnu Sri ngambat jumata lumacar Wisnu melebu jurone kedawaja.

Wisnu mati mati metu lat dalah berpujur kodong wajah tam tolawang kodong wajah piro kantari Wisnu metu metu dosa muka aku niato mateni sedara mati ning aku oleh tugas nek ono menang kudu ngalah nek ono ngalah kudu menang dosa muka piro kantari dosa muka nek anjene kon kuat lebur gedhe lat dalah kompor saya manis, wilang tahan tu lembu punya ancur mumer, macam tak ketok gulumu Sri aku sing dati karuan, lah dalam bunga tadi kedang wajah ini lembu, hei.

mati sejarah tak keprok, tak hantam, tak kebuk, rusak gedongnya. Ayo metu. Ah, oleh piro borongan ini kene? Eh? Oleh piro borongan ini? Kau nangkep borongan ini perasa mana merem? Lah yami ini keprok keprokan doru. Yo, Wisnu, Wisnu metu, sisan korek yon. Udah semua nek dosa muka kepingin udar jaman iki ojo Wisnu kalau Sri nggak gambar bebesan lah oleh ijen iku oh si tak rabi wong tak boyong nang hal tak bebesan ah yo pernah dulu.

sampun boten kenging logati lakon wis ora kena nasibe Wisnu lan Sri. Wisnu tetep ana jero godhong waja napakno jaman. Sri mbeta kamar dibebes dateng Dasamuka morak-marik ngalor ngidul diobrak-abrik gambar dibeta ngalor ngidul karo Dewi Sri ngungkuli negara Sela Permata. Dewi Sri gambar kabunyang kabur ilang gak kalan paran Sri manjing menurik kapura negara Sela Permata.

Ladyawa. Pinter sri. Yang panci widot hari. Kamar diterangin kabur, kabunya hilang. Kakan barat lada. Sri manjing pergi kabur. Dosomu kocok tiap kali. Dosomu kocok dilingini. Oh, karena orang awas kecuali dosu. Butung ngangkot darimu kok metuat ke bumi. Iki orang penggawaan Jokon. Sehingga orang menulingi.

0: Darimono darimuko.
1: Kula kiai.
0: Kula kiai lajal. Ngerti kon tak timbali. Eh? Ngerti kon tak celuk tak timbali.
1: Dereng ngertos
0: iki negara ndi?
1: Bon Sumerap,
0: iki negara Selo Prawoto. Ya, negara Selo Prawoto.
1: Saiki tak wene karya tak wene penggawe. Kon ngabris bumi loro gentenan jumbul gentenan Joko. Cokon sing ana gone menur yo. Menure gapura yo, ana celorot, ana kemabian iku. Calon garwaku.
0: Wadadada,
1: Joko no, Joko Cahyo. Ya pedik Joko Cahyo. Kang, wong Cahyo di Joko gak ruk. Kebiar-kebiar yuk, mesti nyanyuk ngaruh saya kak. Dino dikepruk pun ku.
0: Rewel tak kepuk pun.
1: Tinggi.
0: Tapi ku diberi.
1: Ku diberi.
0: Sak waya-waya.
1: Sehingga anak gapur aku menyelorot mudun laporan. Nangal engkau.
0: Kun ngelaporan gak cocok tak kepruk.
1: Ayo dik, di Joko. Ya kang. Ya apa kang kau yang ledalah.
0: Loh semua kau cok sembarang. Dosamu kok nek kaya ngene ladalah limpungku gak sapa-sapa gunung cukup sekorasan mung sira tak sebet tok kedang waca gak apa ladalah dari mulut dari muka ladalah kok cik Sri mudhun

0: Lah. Selikok cik mentala ni. Ayo tadi karena aku liwat denok wong ayu wong ning ning ning wong nung nung ada. Sri
1: ning ning nong nong
0: nong nong nong nong nong nong nong nong. Di tenon nek kapan tengah tanya ku ono opo-opo ya nek kapan seguyup rapat api ya tinggi kiai sik tetep sik tetep ya di tenon pekingan sampai keceran ni. Wah, apa ambil apa ni? Dah yuk. Di channel, nak kapan nyelorot nang dia laporan nang korong ngalang kok? Yo, tanteng nang nang korong ngalang kok? Dari mana cokot lantar? Yo sih, kaiso saiki besok, kaiso besai se. Oh, toh semua kok kak balik nang dinan di netur rapi. Sri utol tanggal Sri mandi cokot balik nang ngalang kok? Cokot laporan berono. Nek ono apa-apa.

0: Tibat jemput tadi parang antut dikedok kaya lawak cepat tu kotos-kotos. Romo Bathara kula nyuwun pangayoman. Nenek wayang kula nyuwun keselamatan. Saged angsal keselamatan doaku manjing Bathara gapura.
1: Ayo, tandane wong wadon sejati sejati wanita dari ngatus mandap manjing Bathara gapura negara Salaprata. Gambar melesat jagat kumelar kesro koro-koro.

Ingkang wonten pertapan Cendana Setilar, bocah telu meguru golek ilmu jaba Semar padha ora-ora. Ora-ora Semar tansah rayo aja nganti ana resiku nanging dolek kolifah sing imane punjul sing pejangane apik ora ketemu bingung akale Semar nang ndi aku dolek panutan

Should. Apa kok ke perayaan hari ini? Ya nak pertapan cendono sekilar. Iya bang.

sikek. Sawetawis ana gempala carita ingkang wonten pertapan Cendana Setilar. Sang wiku begawan jaman Endra dipun sewani putra telu, siji Raden Kertawarya, loro Kertagono, telu Raden Suwaja. Padha betang nawake padha nakon nasib. Kaya apa bisane kancan? Yoba Semar uro-uro hibur daran. Sempeten marep padang bujo bau gati kongkonan Semar tindi negara tumbai projo bengi angker dilihat Semar dadi nang tawanis kayu singit disam berarti Semar dadi nang tambari. Ono Semar ono Bagong bobok gong gede beladu kelariani belawani wong siji dadi luru. Jomblo itu jenengi mangun di wong sojuluki mangun bagus adilui wong sosana wong bagus ake sana ya Bagong ya jomblo itu ya mangun di wong so ya marni karjima bapak ini dulu kaidak ya wiryo

bakong Semar besut kanggo ura-ura kanggo hiburane putra telu sing bakal calon khalifah ngatur donya nimbani Dasamuka nanging kedah dipimpin Bathara Wisnu nganut alirane macane Hyang Suralaya mangkono pangudas marani. Benjang yang sampun salih.

0: 너야네.
1: 아유 쪽.
0: 아빠가

lelintang lintawan suminar ayo naring pawono Dole bakong ayo nuruti gending ayo gawe gending oleh surat teko Pak Nontowon sing siji rokok iku dang karem loro sing siji ana duwe 2000 kabeh njaluk dilayani pancen becamane koro-koro iki pancen gene wong seneng-seneng sing siji njaluk gending arane Suwito teko gone kene ae pamong kelurahan Lemaputra sing siji jaluk gending jineman Nurkambang gending Pangkur Lombok teko Jatirejo Porong jenenge Padil yaiku gawa dhuwit 2000 sing siji Suwito caping Gunung Selawat Badar dilayani duit 2000 dibagi 4 500 sedang digawe tuku kelali witing klopo Jawa ayo kok ya Allah.

sujud apa mak dek bong busuri kan kok dioper no ya apa ya mbo mak dek karo duit kan sing udah kabang gak wis ya apa kita jitu mah ada mau orang ewu wabun sinden ini kabe busuri kan sing lemu sing nyinden muni kemang putri mani sing kide iki bu dewi lah sing pojok ke juri kok Bu Amiyati, kabe ku anak ibu Sulika iku nak delok tawake. Ono sing gedhe kok Sulika, ono sing ombone kaya ngono. Ya ngono. Lah sing loro sing telu iku ciri-ciri disusoni ibu Sulika, ibu Sulika ku mbokne. Oh iya iya iya. Ya wis. Ayo saiki. Ulur kambang Pangkur Lombok. Salah sing kalbon ben ngarani Pangkur Lombok. Tengko.

0: Ya apa?
1: Bawar yang lirik.
0: Tapi ngelirik.
1: Penantannya padang lirik.
0: Tuh. Kelirik kabel.

Loh, gak sabari. Ya, ya, Pak.

selawat badar. Iya, wis. Saiki terakhir monggo Jula Juli. Cak sabari sak konco. Monggo.

Ya, paling nggak bisa, Mang. Sak menit, Mang.

0: Ayo deh.
1: Selaren agak pulau tak oneng, uang lewat.

0: Jod, apa mak deh?
1: Ya nak, iku mau sinom parijodo karyae Bu Sulika waranganane Daniwara kumpulan songko Surabaya ya pegawai RRI ya waranganane Bapak Gubernur Haji Sularso ya waranganane Kota Madya nek kono dhewe kae gak iso nek kono yopo ya Mak De. Ha saiki terusno anu Mak De ya apa getuk.

0: Iki nak gending geduk karo kalian tetanen kita cukup siji ae nak. Dadi cek gak suwe. Hari iki teko Dimas Suprono iki monggo selendang biru. Monggo selendang biru.
1: Ayo, Sud.
0: Iya, Mang. Iya, ayo, Sud.
1: Iya, Pak. Iya.

0: Oh, apa mau?
1: Eh, saya nak senat, senajan kak. Kak kenal, kak tepung karo putro jenis ayu nak lebur nang pertapan. Iya, nang pegawan jaman Nendro. Jangan Semar jalak peksin dendes Semar matur samyo pandowo mengsem Semar kecolo olo tingkai Semar matur pendowo mengsemiro benjing yang sampun poloto Semar bagong golek pengengenan golek pendorok kangkut qualify jaman ingkang dilakoni yaiku wis tumut sepisan ngrangsang pertapa Jenderal Setilar matur dateng sang niku begawan jaman Endro. Ayo kom nang pertapa.
2: Iya, Mang.
1: Dolek ngengelan.

kata roko sumangga kondur ganjaran pinanggih, sumangga kondur ganjaran samyo pinanggih. Raden Kertawirya kairing swaja lan Kertagono, calon ratu, calon patih, calon pandito iku sing bakal dadi jagone Wisnu. Ngatur negara nimbangi gendrai dosa muka. Nenggalak lumampang saonjotan melepet dateng alas Indropati, soan dateng sak ngarepe gedeng wajot tanto lawangan.

0: 手。
1: 点着脚手。

Ong wilahing sekaring bawana langgeng. Wah Semar. Eh Wisnu, tak anggap popon aku ya kene, tak anggap darah aku ya kene. Ah niki Wisnu, kula nyuwunaken kelari tiga kangge contoh kangge khalifah kangge mustikane manusia bakal nimbangi gendrani dosa muka. Nuninggi ikulun ibang tepangakan putra pertapan Cendana Setilar lenggi kula nami Kertawriya kula nami Suwaja kula nami Kertagono. Yo kabeh aku ngerti apa sing dadi tiasmu. Aku yo wis weruh bab aku sing bakal gelar jaman, aku sing bakal gelar jaman Tirtoloyo, yaitu jaman banyu. Lebak ini di banyu senajan gak apa-apa nek kena lebak ini di banyu bakal mati tam toloro. Inggih pikulur mulaiku Semar. Gih, sesungguhnya dalam tutno, tutno bab batu alas tak paringi pusaka wirayang. Bab batu alas Indrapat inggih matur kasuwun di usaka kok wirayang metua saka Gogarpa tutno yaiku Raden Kertawriya Babad Alas Indrapati.

di kaman wirayang ojo di kangilan tutno bocah iki babat alas Indrapati supaya bisa dadi negara. Nek dadi negara bisa jumeneng, nek jumeneng bisa bisa nimbangi gendrani ratu Ngalengko aku sing dadi sasarane. Kakang Semar tutno darang nggih Ndara monggo Ndara Kertawirya babat alas Indrapati ayo kabeh padha ayo Kong iya mo ayo ayo ayo supaya bisa bisa mlaku dadi ratu yo gampang gompong walang otok jemen jer dadi

的香山那个你不sokong kuara yang aku jaluk kawin aku jaluk karyam alas Indropati reh nih gustiku sing ana jero godhong wajah dolek tuntunan yaiku dolek raga sing bisa ngimbangi dosa muga mula aku sak derma dadi lantaran ayo babat alas Indropati ayar kaman wirayam kaman tapak yang tapak gawe yang jauh gawe padi Suraloyo masih mpura menyati pengibadi si beban napas paruh dengkul cerdas wati gak cerdas wati kesegol wati kesehatan wati ya kaman wirayam nampi dawe pun ingkang kusik Raden Kartowiryo darai luhur, darai wong antara wari muka banyu-banyu gunung, kering kapto jaring adem kapto jinep nampi gawu sana ni ke gaman wirayam babat alas Indropati babat sing gede dewe supaya ambyuk nibar sing cilik tu tu tu

tafsir singkalane ngargo dedali dawi suno dalam bakwa lukuro gaman wirayam tapak yang tapak gawe yang dewa nampi jauh babat alas nanging pintri pusoko tak pusoko itu podo karo menungso pun orang bisa nyuworo kaya diri manungso ya bepun nampi jauh pun Raden Kertawirya kayu sing gede dewa sih terajang disik terajang kayu sisi serobon ini balik sing tanggung ketika balik sing gede rabi yuk isan sing tanggung ini balik sing kelik sing kelik balik sing kelik mana babat kayu sisi sing gede dewa bisa babatnya alas kirang-kirang hektar sak rapat sama wajud negara mentang-mentang.

aku tanya tomangin drolanya sumyoke wong udi rasa sumyoke wong udi saliro gaman wirayang nerajang ayo sing gede dewi nerajang rubuh rubuh sing gede ini bani sing tanggung rubuh bareng rubuh bareng ini bani sing cilik rubuh kabar ini bani sing cilik yang mana bapak kau sijik ngerubuhnya kayu pirang-pirang batang saat ini dati negara mentang-mentang mampak-mampak dati pondokan kaget ingkang wonten ing negara Randu Kumbolo.

0: pepret nyokasipu kalau kelakian nurono lir bintorat manggul jangkar todi nular dewi nular ujleng ujleng beli sanat odo cecoketan krok krok tok krok
1: murah buyung Mora biang, mora biang, biang nang gunung gula leka biang jai jua agam. Wantan jau. Tempangan jika kuyai. Atas punya binyan ura jabuta kakas bukain.
0: Iyo. Ini, aku ratu randu kumbolo. Sewe sidak karo babatan alas Indrapati. Wah. Suki kentul kumancang berkewanen. Sopo wani? Babat alas Indrapati. Wah. Aku dek nyokolo suri om mana ni karo aku situ tak gaglak gak ngabalak lak bangsat kerto wiri om bocan diwani babat alas iya

Di soke kedel ko melancang perguanin wani babat alas Indrawati. Sopo namamu? Yo, yang sila dak urung maring aku putra Cendana Sekilat. Putrane Kanjeng Rama Begawan Jan Manendra. Ya aku Raden Kertawirya sing beri loro yo. Iku dulurku sing nom. Raden Suwaja karo Kertabana. Putra sangkon aku sing jaga alas Indrawati. Aku sing jaga wit-wit lan sing kok petok sing kok rubuhne kemah aku Ditjokolosuryo. Ditjokolosuryo gak trimo bab negaraku kon rusak. Kertawirya kenek kon ngadeg ratu ana babat nek wani ngilani guluku tempiling das pecah. Oh, jatuh. Waduh.

Setotong goro, setotong goro, marabiyang marabiyong, marabiyong marabiyang, dospun dikiyai, waduh niki, tedak rembesing madu, andono wane monggo banyu-banyu gunung, bening tentu disen, adem tentu dinem, wah, lanik ini patrapi, aku kalah jadah dona kawro, perlu apa Joko Negoro, perlu aku Joko Alas, Indropati, Kertawaryo, ayo, Kolo Suryo, opa pusing mati, apa silam pusing tiyo, sisan korek yo, aku wis tak nyati tak kajat, ini kok dadi dalan, dalanik, dewaku Wisnu, sing bakal mangi jwanta nimbangi genderani dosa muka. Ayo, maju. Sisan korek jauh. Wah. Dianggap aku tinggal gelanggang. Dianggap aku ninggal para karuha. Kertawuryo. Seteng panik. Wah, kecanak tak letak. Tak ngambal lak lak. Entah tak.

Ledalah Kertowrio bawaan yang ngeribik mayang lontar dodot kados sak dodot waduh dianggap aku lumayu dianggap aku kalah jajah buto cok dianggap aku buto alasan buto singreksok alas Indropati dawe bendara ayat di Jokolo Suryo buto sebut sing gak toto purda serungnya batu purdane wong muring-muring asur banget manget batu tansanya megeni metangkrak sakotona ganiro umbake pusaka banteng umbak dur pusaka gaman banteng pawa aning

Pisien kepatinan. Dikukat Allah mai tandangi kalau saya kebira kebolong kaya singa lutro babal.

0: Ayo, rebutan aku Kertorio wani ngerubono kayu wani babat alas tanto permisi karo sing duwe ojo takon dosamu bakal jadi panganane bangsa ndol panganane bangsa bala buta. Ayo Kertowiryo Kakang Semar Ndoro monggo balik mawon pun monggo wurung sowan dateng Ndoro wis sinomale. Duh kutone galak kula mboten melok-melok melok diguwel-guwel monggo mlajeng mawon.
1: Aduh mbak
0: ngapa kong?
1: Aduh mbak, gak kaya-kaya wakmu mbak. Wis
0: lakon kok malah acum kok malah mercing
1: dorek emang perang karo butoy emang dorek selimpe di shuttle kena di kemah-kemah dibanding cek di gawak seret dorong di bawah mah ditutup man cek dibanding cek di bawah mah seret sud duk kepada kon. Iya nak waduh kali ditakon kon dicek dibuak seret kelebus waduh ntut mumo ngebret cak ngon
0: takon ini mang aku emang cepat ngoyo
1: kepada duk lo kancan ini waduh gak ini mang dicek dibuak ini jeret dibuak gak bisa dibuak mo si ngoyo aja aku mo
0: kanyang-kanyangin nak
1: waduh wes kak kaya-kaya bareng pun kasane bong urip kakre digowak dicekecek donjo nyeng dintep nek betonan cerek
0: mangkane
1: meneng wis aja ngomong wong
0: eh aja ngomong wis
1: lon keplek kabeh kuning ambune
0: apa gong
1: Naimin
0: eh Naimin
1: waduh ayo mo
0: Ndoro katus pundi Ndoro nek katus pekaten duh
1: Kakang Semar ayo sowan
0: nang pendara muduh pikulun katus pundi pikulun nyengaten kula boten kiat mencatet kula saya pikulun boten saged kiat

ಶಿಶಿಡೋ ಏನ್ ಕಿಂತ ಸುಧಿಂದರ

0: Kertawarya mboten kuat mungsuk Dityakalasa Horya. Niki jantrane jagat sinten sing menang kare dasa muka gini ku bakal dadi kolipah dunya. Den, duh Kakang Semar, iki Kertawarya,
1: inggih,
0: iku lun, ya opo kok, seliramu babat alas Indropati,
1: inggih,
0: saket kaleksanan, dipun bantu dateng gaman wirayang nanging kados pundi,
1: iku lun,
0: yang kula menikah tesik lari dereng saged ngawontenaken panca bakah ing riku alas Indropati wonten ingkang nenggo wonten ingkang ngawasi Ratu Randu Kumbala Prabu Dityakala Surya. Dityakala Surya nunggih terus pundi pikulan mboten kiyat ingkang iya nek ngene menengo menengo Kakang Semar nggih dara aku metu teko godhong aja. Nek gak aku gak iso audit ya kursi tak pedukane aku sing tanggung jawab iki negara bakal iki pelekate Kertawarya ora negara sing dibabati iki nggih cara

jagat Dewa Padhara, jagat Mang Istungkara, iya. Ya to panjenengan kabeh gumantung sangka wiwitan lan pungkasane bab apa? Iki alas Indrapati. Biyen wis ketok mentang-mentang ning saiki ketok dadi alas dibabati Kertawirya. Sarotak parigawan wirayang mung semono

0: sipukulakan samyana rana ler pintrat manggul sangkarta dinular yakul yakul pol prokel po
1: sapa sapa takon karo aku macan ing yang Suralaya ya aku Bathara Wisnu lho Wisnu sapa namamu aku Ratu Randha Kumbala Dityakala Surya perlu apa kok pencoba karo Kertawa sebab Kertawa ninggal pernatan dianggap bumi gendong dianggap karo sing duwe alas Indrapati dibabati sarana gaman wirayang kayu sing gedhe dirubo nibar sing tanggung sing tanggung nibar sing tengah nibar sing cewa kayu siji dipotong nibar sing akeh wah Wisnu nek panjane alas Indrapati kok kaya negara nek sing nyempal bau ku tampan.

Dejo Kono Suryo, ojo dianggap lumai. Ojo dianggap aku tinggal gelanggang, ngerti yuk? Apa sih tak kau? Pusoko, negara merandu gumbolo. Nek kon gak percaya, tampano dodok kantano bau. Kenek pusaka aku tapak yang situ brodoli usuh. Mati soko pusaka aku. Kono Suryo, ojo kakut usaha.

Dinda Cilaka petrak raksakata raganira. Suara kaya gleduk, kaya bledek ngamper bau. Mboten sempat dhateng srepete pusaka dak rus celara tigaman. Saking pangane wis kala sore keterajang pasar cempal betul tiba negara nanging dak mati urip ketututan gambar wis

Ya, aku ini kaman Bathara Wisnu. Aku kelebon gambar, kelebon putri Bathara Wisnu. Wah, negaraku tak leh. Karena negara Jungselo. Karena negara Jungselo, aku cuma ke Prabu. Aku Prabu. Kolo Suryo, nanging aku ganti jeneng Prabu Kolo Kongso. Wah, nek ngene patrapik ndi Wisnu tak tenang gedhong waca tak umpan aja tabet.

Sang Sumirat norang nono yanado denjangiro panodo panodo darimu no darimu ko Joko Gentenan kocap kaca itu Sri ingkang samun manguk-manguk ngerantos dauping Ratu ini kursulah prawoto jebas jebut mumbal mumbal teko bumi melebut teko bumi melebut teko melebut bumi bumi ini kemelun kemukus

0: ingkang ana nisore menure gapura. Sela prawata iku utusane Dasamuka. Ya utusane, ya kawulane, ya rakyate perlu jaga sing ana gapura. Ora nyelorot kudu lapor nang negara ngalem. Menawa wis oleh panggonan mangkono negara Sela Prawata iku benjing kangge pusate Wanudya sing sulistya warni. Wong wadon sejati sejati wadon iku bisa ing negara Sela Prawata. Yang ing negara babatan Indrapati ku besok gini wong sekti gini wong digdaya gini wong dugeng wong kebal mangkono to wit ing Majapada aja kaya Dasamuka gak kerasan ana negara klepean ngalur gitu, golek mungsuh golek satu jaya parang muka laiku iya toh pancang kabaiku mau manungsa diweni lakon, diweni cerita ceritani lakonnya apa diwi-diwi
1: Oh, my God.

Lah ya tadi kaya ngopo. Joko gak tau le buruan. Nek salah dikebuk kadang dipateni. Kok cek bengisi daraku kok cek. Mentolone karo wajah bare bolo baju gak bolo baju. Ya toh.

pangorang aja. Ya jawa ya panci sawung keluru ya na jawa ya.

dik, saiki wong jeneng Tunggung. Widodari wadeng celot, wadeng celot, wangono ayu, ini widodari wadeng, sopo kak kebimbang nih.

bonsa wong kaluruk macar sotek yang sampun katingal mare bapak katingal iro pintri Dewi Sri Widawati ningali dari mulut dari mulut dipun leler dipun tes koyopo jajal aku mondar mandir celorat-celorat ngarep ngidut lawang widodari dari mulut dari mulut yarani celorat manunggal melepun nang negara wah celorat-celorat nang ayo dek dilapur ayo dek kayu-kayu kan dilapur yuk nanti kan iya dek.

Wah, rupane celorat-celorat. Ayo dilapurin darah pun, jadi aku ditunggu duko sakira. Eh, kang, dilapurin, jadi kon balik, ya balik, ya dek, gak enak, dek, pak.

Shafi. Shafi. Gua pulau kiai dari mana? Gua kiai dari muka kaya apa? Siapa di menur? Menurik kapur selo perawat atau kepri? Waduh, betul sakit ngarani. Gimberi kok? Gimberiki? Gimandap? Gimboten? Minggah boten? Kadang-kadang nyelot ngidul ngalor menisor waduh lajeng katus wiwi katus pekatune kurang ajar katus katune. Lah ngadep jinata.

Barang ngajar ngatur kemiri kodong, tak serampang limpung, tak mencolot sidok. Silaman curung lantala, tak tindak didik, kaya apa kabar, wisu kaya apa kabar, Sri Witawan lantala, oh tak dolar, ya apa, nalari.

Sowe, Sowe, aku calonnya ratu babatan Indropati, ya aku Raden Kertawirya. Apa ini Wisnu? Ya aku sing jambangi Wisnu, ya aku sing ngayomi Bathara Wisnu. Lantala, Bathara Wisnu kita kaya tak kemulai, gak lukun kate dia ya Wisnu mati, tidak kurang ajar.

Kertoyo mun pikulun perang karo sapa yo kali dosamu ku duduk mungsumu iki bakal pelkate jumenengmu ana negara Indrapati alon dhisik tak putusane dosa nek gak aku sing mesti dosa dosamu kok durung wayahe nggonmu soramu enten ana besok nek kapan ana adeke negara Selo Prawoto lan negara Mahespati yaiku dosa kok kenek ngamuk.

0: Wisnu, Wisnu, mesti mati.
1: Tak, kak mesti mati. Tosomu ku alon, ojok susu, kenek kon gepuk, kenek kon gempur negoro, iling-ilingin. Setitik cilok iki bakal pelekate Ratu Maospati, Prabu Kertawirya. Lan besok nek isono negoro Selo Perwoto, ono bobotane Ratu Selo Perwoto ikut tanggal si ikut gempur. Oh, tandari besok nek lahir cabang-cabang, aku sendiri Selo Perwoto.

dosamu kok ngerantos binjing mudune. Sri Manjing dateng bobotane negara Sela Prawata Kertawirya Rabi binjing bobotane sing wadon dianjingi Bathara Wisnu lampahan sampun paripurna jagat nyekseni rampung tampan. Paripurna jumenengi pelekate Ratu Maespati Alas Indropati jejuluk Prabu Kertolio kita sesati sepisan merdeka tetep merdeka nir ing sambikolo.

Ayo kabeh Cak Ning, ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh Cak Ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Sanding sugeng ijing kangge wilayah Surabaya tempun kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Minggu 17 Mei 2021 saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wolongpulu Loro ngantos 90 Surabaya FM 106,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekenge jinjak ning sesarangan kalian kula Lia sakit kepanggih mali dinten niki Minggu 17 Mei 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki janing monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Nih, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenjaning balik maneh mare aku Lian sakniki tenan di Joro Cahaya Pagi mare Ustaz Ali Masan Musa mare topik relasi haji mabrur lan zakat. Nan lan Ustaz wis sampun tersambung nggih mare nang studio niki. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, kedengeran jelas napa niki suaranya?
2: Dengar-dengar, monggo.
1: Nggih, siap. Pripun iki kabare? Nggih, niki.
2: Saya sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selalu nggih, Ustaz.
2: Selalu. Sehat lahir batin.
1: Nggih, sami-sami. Nggih, Ustaz sakniki Cahaya Pagi edisi Minggu 17 Mei 2016 niki barek topik relasi haji mabrur dan zakat. Mungkin langsung mawon tan muka dimanipun nggih, Pak Ustaz.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saya Pak Ali Masan Musa, Ketua Basnas Jawa Timur. Monggo pagi hari ini kita mengkaji ulang, belajar malih, khususnya menyangkut haji dan zakat yang selalu ada hubunganipun. Yang pertama kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji, mugi-mugi dapat gelar haji mabrur. Amin Allahumma amin. Yang kedua, Ning Lia, mugi-mugi ingkang dereng kepanggil, dereng dianggap mampu untuk haji, ya paling tidak umroh. Okay. Tapi kalau umroh pun tidak ada kemampuan, ya itu menurut Kanjeng Nabi sebenarnya gantinya Jumatan. Jadi Kanjeng Nabi nate dawuh bahwa bagi orang yang belum diberi kemampuan haji, niku gantine sembahyang Jumat, pahalanya sama. Makanya menurut kisah-kisah mbah-mbah kita dulu, kalau hari Jumat, mbah-mbah kita niku, kalau berangkat Jumatan kan jam 10. Yang di masjid apa dilakukan? Ya dia memenuhi kolam masjid. Kamar mandinya dibersihkan. Ya, rumput-rumputnya. Kemudian baca Quran. Ya, 2 juz. Ya baru mungkin kalau sekalian azan. Sekali lagi, tidak semua orang punya kemampuan haji, karena haji niku ke Mekah yang biayanya tinggi, ke Madinah. Jadi haji niku teng Wonokromo nang kantor RRI ya murah. Dan di sinilah Allah adil, tidak melihat dari segi harta bagi yang memang belum mampu, gantinya adalah Jumatan. Maka bahkan Kanjeng Nabi nggih jelas no. Sinten sing Jumatan nih berangkat awal itu sudah pahalanya sama dengan haji dan ibarat kurban, karena orang haji juga dianjurkan kurban ternak. Ternaknya ternak unta atau sapi. Okay. Tapi lihat Jumatan toko kari dewi itu kurbannya kurban dok gitu. Itu mbak-mbak kita itu selalu cerita begitu, itu hadis sebenarnya. Baik laki perempuan pun walaupun tidak Jumatan, kalau Jumatan pahalanya sama dengan pahalanya orang yang haji. Lah saat ini saya lihat karena tiap Jumat kalau selalu khotib Jumat, mungkin lama tidak diingatkan hadis niku ning dia. Akhirnya apa? Uang-uang itu lah Jumatan berangkat dari jiwi mulai isi jiwi. Maka ini bagian yang awal, ini kami sampaikan. Allah itu adil, tidak mengukur orang dengan hartanya. Ya, bahkan banyak beberapa dawuh Kanjeng Nabi, mau jumatin di Mekah kalau niatin tidak krono Allah kan percuma. Niatnya hanya ingin gelar haji dan mboten oleh sebenarnya. Haji ini ibadah. Hanya cara, tata cara ibadahnya berbeda. Salat ya ibadah, zakat ya ibadah, puasa ya ibadah. Cuma kok mboten enten orang pulang salat dipanggil Pak salat, Bu salat kan enggak ada. Orang salat zakat dipanggil Bu zakat, Pak zakat kan mboten wonten. Puasa juga begitu. Ini yang pertama, nggih. Oleh karena itulah kita doakan sekali lagi saudara-saudara kita yang hari ini tinggal beberapa kloter dari Embarkasi Surabaya, 116 kloter nggih, hampir berangkat semua. Muga-muga betul-betul niate ditoto sing bener sehingga pulang hajinya diterima oleh Allah. Itulah namanya haji mabrur. Nah, haji mabrur iku nopo? Satu, pulang haji niku ifsa'us salam, dua, tibul kalam. Ifsa'us salam itu kalau pulang haji dia suka membantu orang-orang yang susah. Fakir, miskin, anak yatim, ya, janda-janda yang melarat itu. Ya, itu namanya ifsa'us salam. Jadi kalau orang pulang haji ternyata mboten welas asih pada orang yang sedang susah, orang duafa mustanafin, itu hajinya bisa ditolak Allah itu. Jadi hablum minallah niku dalam pandangan Islam harus ditutup, disempurnakan dengan hablum minannas, khususnya orang-orang yang sedang dalam keadaan susah. Ilhab idhasatul malhubin tadi. Maka yang kedua tibul kalam. Tibul kalam itu orang pulang haji itu kalau bicara selalu sejuk, sop. Tidak membuli, boten mengfitnah, apalagi caci maki. Jadi semua perkataannya selalu membuat orang hatinya tenang. Proses-proses tanwir lah, mencerahkan selalu. Itu namanya haji mabrur. Kalau dua-duanya kriteria itu mboten ada di seseorang yang baru haji, ya maka kita khawatir tidak tergolong haji mabrur dia. Haji mabur. Lah, inilah hubungannya desakan akhirnya menjadi jelas toh, ya, bahwa pulang haji ya suka membantu orang fakir miskin, intinya zakat kan membersihkan hati dengan sebagian harta kita berikan pada mereka. Apakah itu zakat, apakah itu juga sedekah. Kalau zakat kan memang ada kriteria 85 gram itu setahun. Kemudian kalau sedekah kan bebas kapan aja dan seikhlasnya. Inilah sebenarnya betapa hubungan rukun Islam itu lima-limanya itu antara satu dan lainnya sangat terkait. Bahkan setelah zakat, salat dan zakat, puasa, baru haji. Nah, selalu diterangkan kepada kita semua bahwa hablum minallah niku kalau tidak disempurnakan, tidak ditutup dengan hablum minannas yang khususnya adalah berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, nah itu hablum minallahnya kan ditolak. Hablum minallah itu kan kesalahan pribadi. Hablum minannas kesalahan sosial. Padahal hakikatnya Islam niku adalah kesalahan sosial. Seperti puasa Ramadan itu di hablum minallah. Tapi le puasa Ramadan boten disempurnakan dan ditutup dengan zakat fitrah yang hanya 3 kilogram kemarin. Ya, sholatnya, puasanya kan ditolak oleh Allah. Jelas nih ku, keterangan-keterangan kata Kanjeng Nabi. Bahkan, ya, misalnya punya utang puasa. Memang yang paling bagus, disahur puasa nggih. Watasumu khairul lakum. Tapi bisa saja orang dengan kendala-kendala kesehatannya nyaur poso abot. Ya monggo, boleh bayar fidyah. fidyah nanti ya diberikan pada orang-orang yang susah-susah tadi, fakir miskin, du'afa mustadhafin. Ya, berapa fidyahnya menurut kebiasaan masing-masing orang. Misalnya satu hari orang biasa makan 3 kali tapi nasi bungkus, yangnya 8.000, misalnya 25.000 kan. Tapi bagi orang yang memang ya, artone kata, sehingga kalau makan sehari itu kira-kira 60.000, ya 60.000 seperti keputusan Basnas RI Pusat kemarin, ya banyak yang protes kan di fitiah niku 60.000. Lah kan niku ukuran Jakarta. Jakarta niku makan kan bisa 30.000 kali 3. Sehingga dengan demikian, nggih nyuwun sewu bagi panjenengan semua, nggih, negara perempat RRI Pak yang punya utang bahwa ingin bayar fitiah, sebenarnya jujur kepada diri sendiri, panjenengan setiap hari niku kira-kira dihitung berapa, kira-kira 20.000, kira-kira 20.000 satu hari tak puasa itu cukup membayar 20.000. Nah, makanya dengan demikian yang paling penting harus kita tegaskan bahwa hablum minallah bisa diganti hablum minannas. Tiga di balik kan buatan pareng, ketika kita nyalai wong dan disauri sholat kan tidak bisa disauri poso. Itulah sebenarnya hubungan yang sangat sangat sangat penting orang berhaji. Itu pulang haji itu justru lebih banyak punya sikap-sikap belas asih, di bahasa saat ini kan empati pada orang yang sedang kesusahan. Dan itulah mulanya Kanjeng Nabi haji niku hanya sekali, tidak memberi contoh 2 kali. Maka karena hajinya sekali, ya monggo kita sebenarnya tidak usah haji 2 kali. Kanjeng Nabi hajinya sekali, umrohnya 4 kali. Ya. Jadi 4 kali itu yang kedua kalinya niku malah kodok gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi niku ya yang kedua kalinya itu kodok gitu loh, karena pernah ditolak gitu loh. Maka dengan demikian itu juga mengandung maksud bahwa di dalam Islam niku pendekatannya lebih fokus kepada kualitas. Satu kali berkualitas daripada berkali-kali tidak berkualitas. Jadi berkali-kali pulang haji tidak membantu orang miskin, artinya kan tidak kualitas, bisa tidak sah. Sama dengan puasa tadi, kayak bantuan ditutup zakat fitrah 3 kilogram, atau sebenarnya 3 kilo kurang seperempat, itu puasanya ditolak Allah. Maka disinilah hablum minallah, hubungan haji yang hablum minallah ya dengan zakat yang pada dasarnya hablum minannas, dan khususnya adalah annas manusia yang sedang dalam keadaan kepepet susah, itu sangat erat sekali ya. Allah memberi tausiah kepada kulolan panjenengan bahwa ya jangan sembrono kepada sesama manusia, karena sebagian harta yang kita miliki itu milik orang lain, harus kita sumbangkan. Kalau memenuhi syarat 85 gram setahun, ya monggo. Itu namanya zakat, lah belum, ya namanya zakat infak atau sedekah, saikhlase ya. Jadi bukan urusan akeh didike, memang Kanjeng Nabi akhirnya sering dawuh as-sadaqah tu tadfa'ul bala, itu bahwa sedekah bisa bala, asotako itu tazidul umur, bahwa asotako itu bisa nambah umur. Pak umur niku sebenarnya mboten saged tambah, karena ketika 4 bulan janin di dalam rahim ibu sudah nyawa dimasukkan, sudah diperingi takdirnya nanti umur berapa mati ajaluhung ya, kemudian rezekinya berapa, kemudian halu wasyakyun sa'idun itu, apakah mati ini mati kafir atau mati mu'min. Ini mutlak ada ketentuan dari Allah, cuma menungso mboten diparingi pirsa oleh Allah. Maka tugas kita akhirnya ikhtiar. Allah punya takdir, kita wajib ikhtiar. Berapapun ikhtiar yang harus kita usahakan harus maksimal. Nah, hasilnya tergantung Allah yang menentukan Allah. Maka di situ kalau orang mati, orang 4 bulan yang nyawa dimasukkan dijamin Allah takdir umur 60 tahun, ya 60 tahun sudah tidak bisa. Sehingga ganti tahun itu bukan tambah umur, malah berkurang umur. Tapi kalau memang kita ingin mendoakan orang panjang umur, boleh, tapi dengan syarat orangnya mau bersedekah, membetan, itu asyadaku itu tazidul umur. Ya, jadi ya harus, kalau mendoakan orang, mestinya yang detail, kados mangkaten. Boleh, didoakan panjang umur, tapi syaratnya panjang umur kan dua. Siji senang silaturahmi, ya nyambung persaudaraan itu. Yang kedua adalah orang yang sudah sadar. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, oleh karena itulah, ya, karena sama-sama rukun Islam antara zakat dan haji itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan sekali lagi tadi dalam matur bahwa itu Kanjeng Nabi memberi contohnya sekali, ya, janganlah haji berkali-kali, sekali mawon. Arto kula kata lah, tetangga panjenengan yang masih perlu bantuan kan, kata fakir miskin. Mawon lebih bagus. Sebab ada riwayat hadis seorang perempuan, poso, bendino poso, kemudian malam hari mboten nate sari karena sembahyang malam, dan disempurnakan dengan baca Quran sampai subuh, tapi tahu persis tetangganya tidak bisa makan, dia tidak mau bantu, merasa hablum min Allah cukup, tidak perlu hablum min anas. Akhirnya dilaporne kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, niki tonggo kula, masya Allah, tiap hari puasa Kanjeng Nabi, ya, tiap hari puasa, ya, tapi ya tidak pernah mau bantu kesulitan orang lain. Maka apa dawuh Kanjeng Nabi, orang itu haram masuk surga, orang itu tidak beriman. Kemudian ada lagi hadis di zaman Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang karena Nabi Musa bertemu Allah langsung dan bertemu dalam konteks Allah bicara langsung, dawuh langsung, taklima. Akhirnya ada sebagian umat Nabi Musa matur Nabi Musa, Nabi Musa, kami akan beriman kepada Tuhan panjenengan, termasuk mengimani panjenengan sebagai Nabi Rasul. Syaratnya, apakah Tuhan panjenengan mau hadir enggak di majelis kami, di meeting kami? Nabi Musa matur Allah, dan Allah dawuh, ya Musa, aku tak teko acara umatmu. Akhirnya umat Nabi Musa niki nggih gawe prasmanan nggih, syukuran lah, gede-gedean lah. Sampai malam Allah ndak hadir, yang hadir seorang miskin pengemis. Ditolak, diusir oleh umat Nabi Musa niku. Ini untuk Tuhan saya. Lanjut dengan kan pengemis, pulang aja, pulang. Akhirnya pun sampai Injing pagi, tidak datang. Mereka umat Nabi Musa protes kepada, nuntun pada Nabi Musa. Nabi Musa, lah panjenengan bohong, Tuhan panjenengan bohong begini. Bagaimana kami mau beriman kepada Tuhan panjenengan dan panjenengan Rasul? Akhirnya Nabi Musa matur Allah, Gusti kok mboten hadir. Janji panjenengan kan kerso hadir. Akhirnya Allah dawuh, lho Musa aku teko diusir. Lho, jam pinten pengiku, pengemis itu saya. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih detail, itulah kalau ketemu, ingin ketemu Allah, temuilah fakir miskin itu, kamu bantu. Gak usah haji bolak-balik, haji sekali cukup. Orang haji berkali umur berkali kan menyenangkan diri sendiri, menyenangkan Gusti Allah. Kalau ingin menyenangkan Allah, ya senangkanlah fakir miskin yang susah-susah itu. Inilah mukadimah kami, betapa hubungan antara hablum minallah, hablum minannas, antara haji dan zakat, sangat dekat sekali, dan bahkan haji mabrur tadi tidak akan mabrur, tidak akan diterima Allah hajinya tanpa membantu, ya, esensi zakat kan membantu orang yang sedang susah-susah. Maka ten mukadimah kula mudah-mudahan bisa difahami. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Ustadz atas mukadimanipun tentang relasi haji mabrur dan zakat. Sebelum ke pertanyaan Pak Ustadz, kita jeda satu lagu terlebih dahulu. Mohon untuk tidak ditutup terlebih dahulu tetap bersama kami Pak Ustadz. Pak Ustadz, halo.
2: Siap.
1: Caning, kita bakal balik mana sama Rine siji lagu niki ke sesi pertanyaan. Mergaiku Caning tetap nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jane sampean jek bareng bare Pro 4 RRI Surabaya balik maneh bare aku lihat tentune bare Pak Ustad nggih. Bare nang Cahaya Pagi dinten iki bare topik Haji, relasi haji mabrur dan zakat. Assalamualaikum Pak Ustadz, masih di sana?
2: Iya, monggo.
1: Nggih, siap.
2: Nggih, siap.
1: Langsung ke pertanyaan nggih Pak Ustadz. Niki wonten beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ning Rina Sidoarjo. Pertanyaannya adalah kalau ada orang yang lebih memilih menabung untuk haji tapi zakatnya masih sering telat, apakah itu dibenarkan ya Pak Ustad? Ngaten Pak Ustad, mungkin langsung mau dijawab. Napa?
2: Jelas tidak dibenarkan.
1: Anggi.
2: Jadi orang haji itu berarti karena rukun Islam kan dulu zakat, sholat, ya zakat, puasa, haji. Nah itu yang paling banyak neng lihat. Saya lihat orang lebih mementingkan haji daripada tak zakat, itu keliru. Jadi monggo haji, tapi orang kalau sudah haji kan kalau yakin sudah termasuk mampu untuk berzakat, maka zakatilah dulu. Dan zakat itu kan buatan kadah ya, ukuran profesi 2,5% misalnya. Satu bulan menurut fatwa Majelis Ulama, kalau orang satu bulan penghasilannya 7.300.000, kan gak usah nunggu setahun, langsung aja 175.000 kan buatan kada. Lah insya Allah ini hajinya haji yang mabrur. Bapak kalau haji tapi gak mau bersyakat, kesimpulannya kan buatan mabrur, buatan diterima Allah. Bapak mabrur ini ku satu, insya Allah salam tadi pulang haji, membantu orang yang susah-susah, berhenti pulang kalam kalau ngomong, sejuk, ya tidak pernah memojokkan orang lain, membuat orang hatinya tenang. Gih. Tegas ya Bapak nih, matur nuwun.
1: Nggih, siap matur nuwun Pak Ustad atas jawabannya. Nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya, niki ada yang bertanya tentang kan ada beberapa orang yang kayak kurang ingin dipanggil Pak Haji, tapi juga ada banyak orang yang bangga dengan gelar Pak Haji. Itu bagaimana itu ya Pak Ustad?
2: Tadi sudah kula singgung ning Lia bahwa jenis ibadah satu manusia itu kan memang diciptakan Allah untuk ibadah. Ibadah ini jenisnya macam-macam, kata salat, nih kata singgung zakat, puasa, haji, kan itu semua kan ibadah. Hanya bedanya memang menjadi aneh tapi nyata, Caning dan seluruh pendengar, ya. Kalau orang setelah sholat kan mboten-mboten sing nyelo Pak sholat, golek sholat, bah sholat.
1: Nggih.
2: Mantun sholat, mantun zakat nggih ngaten, mantun poso nggih mboten enten, bu poso saking ndak pundi mboten enten.
1: Nggih.
2: Ajah poso. Tapi pulang ngaji kok mesti tambah gelar. Itu kan ndak betul, itu namanya salah kaprah. Salah kaprah itu salah kadu umum benernya angel. Tumbas aku abu diberi merek gelap ya gelap oleh mineral ya gelap. Jadi gaji itu ibadah bukan gelar. Jadi menurut kula sing bener pulang haji tidak perlu nambah ham atau perlu aja dibuatkan perlu. Bahkan katanya di Gorontalo itu karena haji itu nunggu sampai 40 tahun kan umroh dulu. Pulang umroh ini kulo neng dia.
1: Napa?
2: Sudah nambah gelar H, cuma hanya mboten H besar, H kecil. Kenapa H kecil? Katanya le umroh tekan cicili. Iya lah, wong gelar H besar saja juga salah. Ya, tapi ini kok salah kaprah. Lah inilah yang haji kalau yakin, khawatir nggak diterima oleh Allah, nggak ngantin-ngantin niku.
1: Siap.
2: Jawabannya kita tegas makon.
1: Matur nuwun.
2: Ya umumnya orang kan begitu, semangat haji lebih tinggi dari semangat zakat, kan keliru. Podo-podo semangat deh. Sebelum haji itu disakati kabeh, wong zakat itu tidak semua. Bagian kecil dari harta kita mawon itu tadi. Ya, 85 gram misalnya, oh, siap orang tiap bulan tetap 7.300.000 yang 175 ya. Lawan setan ping rong tolong piring.
1: Yes.
2: Biar bersih. Hajinya haji mabrur ngaten
1: nggih.
2: Tapi umumnya memang orang enggak berpikir zakat, saya lihat haji itu semangat wah.
1: Iya, benar.
2: Haji itu biayanya gede nih, gue lek berangkat hanya kira 60 juta tapi ya gue hadiahnya tonggo-tonggonya bisa lebih banyak itu.
1: Nggih, benar. Leres.
2: Kalau masih ada lagi.
1: Nggih, Pak Ustaz.
2: Pertanyaan.
1: Iya, mungkin ini ada pertanyaan lagi ya. Sadening niku kangge pendengar bisa lewat chat mawon nggih. Soalnya ini ada yang telepon iki soalnya teleponnya sudah dipakai lewat Pak Ustadz niki. Nggih, Pak Ustadz, untuk pertanyaan berikutnya niki ada dari Nuning Sidoarjo nggih. Dia tanya kalau ada temennya yang suka sekali haji bolak-balik niki nggih. Terus sampai nyombongkan begitu. Terus katanya karena beda jalur jadi enggak apa-apa haji bolak-balik. Itu bagaimana itu ya Pak Ustadz?
2: Ibadah niku perintah Allah lewat Quran.
1: Nggih.
2: Haji. Lah Quran itu harus dipraktekkan, contohnya Kanjeng Nabi, itulah uswatun hasanah. Kanjeng Nabi hajinya sekali. Kecuali kaitan ke hadis lah, pernah nyampe ke kita bahwa haji Nabi dua kali. Kalau Nabi sekali berarti kita sekali mawon, mengapa harus dua kali? Udah ada dasarnya. Ingin dua kali juga kan nyeneng nih awake dhewe. Katanya kita kembali pada Quran hadis.
1: Benar.
2: Bahwa perintah haji di Quran ada, di hadis ada, dan Kanjeng Nabi mempraktekannya hanya sekali. Lu duwe kula kata tadi sudah panjang lebar kita jelaskan. Bahwa haji hablum minallah itu jangan lupa hablum minannas. Dan bahwa seolah-olah hablum minannas, zakat untuk fakir miskin itu, sedekah itu seolah-olah kan lebih penting daripada ya hablum minallah gitu loh. Wong hablum minallah bisa diganti hablum minannas. Dan ini kan pemahaman orang masih banyak keliru karena ulama kita yang dia masih banyak menjelaskan bahwa Islam itu kesalian pribadi, hablum minallah, zikir malam hari, dan Islam itu sebenarnya rahmatan lil alamin itu lebih kuat yang kita sebut dengan kesalian sosial, harus punya solidaritas sosial. Makanya di Quran satu ayat bicara hablum minallah, bandingannya 100 ayat bicara hablum minannas. Ya, kecuali uang melarat pun telah sudah di Indonesia uang melarat tambah akeh.
1: Waduh.
2: Walaupun pemerintah katakan kemarin pertumbuhan ekonomi 5,60 berapa, tapi nyatanya di lapangan ya uang melarat banyak monggo. Oke. Dari Kanjeng Nabi lah, makanya hidup sederhana aja. Berikan wakil miskin. Dari Kanjeng Nabi niku kan hidupnya selalu menyenangkan orang lain. Saya kira begitulah jawaban kulon ya, matur nuwun.
1: Siap, nggih, siap matur nuwun Pak Ustaz. Memang Islam itu enggak hanya cuma
2: ya memang
1: akhirat aja.
2: Karena ulama itu ning liya penjelasannya itu seolah-olah kesalahan pribadi hubungan Allah, doa pemenang aja.
1: Ditinggalkan, harusnya seimbang nggih Pak Ustaz nggih.
2: Ya seimbang dan bahkan menurut kula enggak boleh sembrono dengan hablum minannas. Wong nggih, kalau tadi semua ibadah hablum minallah itu enggak ditutup hablum minannas kan ditolak.
1: Nggih, siap.
2: Poso enggak tolong gelo ditolak, haji yang ngono. Ya, kemudian salat kan gitu. Salat itu kan ada orang salat sudah salam ke kanan kiri dipanggil Kanjeng Nabi, diingatkan kamu salat tuh enggak pernah salam. Sampun Kanjeng Nabi. Enggak pernah salam, sampun ngotot. Kanjeng Nabi di dekat saya yakin Kanjeng Nabi berasa saya tadi sudah mengirim salam ke kanan ke kiri. Tapi Nabi tetap menjawab, kamu sholat tidak pernah salam, ternyata nopo. yang diinginkan Allah, salam itu hanya bukan hanya lesan, yang ngomong kan gampang. Di luar sholat, kamu harus mesti nyelamatkan minimal orang yang ada di kanan kiri kamu. Bantulah orang yang susah-susah ada yang ada di kanan kiri kamu. Paling tidak jangan menambah kesusahannya. Ini kan wonten kayak jumatan mudeng. Jumatan gak usah sandal mulai nyolong sepatu. Itu sama aja tidak ditolak sholat di masjid. Jadi sholat yang diterima Allah bukan sholat yang lama. Sholat yang ketika di luar sholat, perilaku kita salam ke kanan ke kiri mesti menyelamatkan, membantu orang yang di sekitar kita. Jadi kita tidak menyelamatkan mereka, ya sholat kita ditolak oleh Allah. Itu jelas niku. Semua hablum minallah buatan ditutup dengan hablum minannas niku ditolak oleh Allah. Nah, selama ini orang keliru, seolah-olah sudah zikir semalam masih buatan. Makanya Nabi niku lihat sholat ning liya dan ibu kok kerungu, gendong bayi-bayi nangis, sholatnya dipercepat. Dan hablum minnau lo bisa diganti, hablum minnau fidya tadi. Orang haji itu kan banyak, beberapa kewajiban haji tidak dilakukan, boleh bayar dam, denda. Dendanya kambing, tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i, tidak bisa lempar jumroh, kan bayarnya kambing satu bisa. Dan kambing tadi mesti diberikan orang yang sedang ukoro masakin, coba inilah yang betul, Islam yang betul, rahmatan lil alamin.
1: Nggih, siap.
2: Nggih. Neng Lia, saya kira nyuwun sewu ini karena saya ditunggu di masjid mau ngaji.
1: Oh, nggih. Nggih, mungkin langsung mawon tanpa nutup nggih, Pak Ustaz.
2: Nggih.
1: Nggih, monggo.
2: Satu sekali lagi, tetap kita berdoa kepada saudara kita yang sedang melaksanakan haji. Khususnya dari Jawa Timur, moga-moga haji mabrur dengan niat yang benar. Kulli ridani Gusti Allah.
1: Amin ya rabbal
2: alamin. Amin Allahumma. Amin. Bagi kita semua yang tereng haji, moga Allah paring kemampuan.
1: Amin.
2: Tapi sekali lagi, yang sampai kapanpun belum diri kemampuan, ya maka Jumatan pahalanya sama dengan ibadah.
1: Siap.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz atas semuanya, mugi-mugi barokah berkat dan manfaat. Nggih, terima kasih telah meluangkan waktunya. Izinkan saya menutup cahaya pagi hari ini. Nggih, matur nuwun sekali lagi Pak Ustadz.

0: Grup Semene Siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jeneng niku mau Cahaya Pagi dinten iki Minggu 17 Mei 2016 bare Pak Ustad Alimasan Musa bare topik relasi haji mabrur lan zakat. Samari niki sakniki bakal tak wenehi informasi lainnya mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae, gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampe 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning Pemkab Banyuwangi terus ngembangno program Kota Cerdas sing inklusif, ijo, inovatif lan berkelanjutan. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani ngomong nyampe no program Smart Kampung Banyuwangi tadi contoh api penerapan Smart City nang forum ASEAN Smart Cities Network Juli mendatang. PLT Kepala Dinas Kominfo Banyuwangi Budi Santoso narangno program Smart Kampung iki digawe-gawe gampang no pelayanan publik tekan tingkat desa sekaligus mendorong UMKM luwe adaptif nang ekosistem digital. Nyanda keperlian Cak Ning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyebut lulusan SMK Jawa Timur siap tembus industri global lewat program magang lan kerja nang 13 negara. Total ono 1,790 siswa lan alumni SMK sing melu program iki, mayoritas mangkat menyang Jepang lan Korea Selatan. Khofifah ngelingno pentingnya skill, disiplin lan kemampuan bahasa asing supaya lulusan SMK iso saing nang dunia kerja internasional. Caning kumoyerek woro-woro jam 6 isu, ketemu mana nang woro-woro jam 7 isu.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sampai ini sok gabung nang RRI Puruk 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing jakning balik maneh bare aku Lia ya. Nang Tanjung Perak pagi dinten iki Minggu 17 Mei 2016. Aku sing bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 10 mengko nggih jakning nggih. Ya apa kabare dina iki jakning? Mugi-mugi kabeh sedaya nggih tanpa ada kerongan apapun sing lagi lara mugi-mugi ndang diparingi seger waras nggih jakning nggih. Tentune sampean mari sing nang Surabaya Vaganza pasti mari capek ya cak nih ya, tapi seng gak sempet nang Surabaya Vaganza mending aja cak nih. Mungkin bakal tak cerita no, tapi saat niki aku bakal nginfo no perkiraan cuaca dinten niki Minggu 17 Mei 2016 nggih cak nih nggih. Isu-isu iki cak nih cuacane cerah berawan tapi ono kemungkinan nih udan petir dadi sing arep budal kerja cak nih utawa lagi mau iya ana sepene ana sing kerja jian ya utawa ana sing lagi jalan-jalan utawa ana sing ngomel lah pokoke aktivitas nak njobo iku aja lali siap no payung utawa jas udan ya cak ning mlebu awan sampe sore cak ning cuacane si cerah berawan lan ana peluang udan ringan senajan cuacane katon adem tetep waspada nek mendadak udan begini cak ning cuacane cerah berawan tapi isi ana kemungkinan udan petir sing arep perjalanan bengi luwe ati-ati utamane nek dalan teles lan licin. Dini hari cak ning cuacane berawan lan ana peluang udan ringan sing aktivitas sampe subuh iki tetep jaga kondisi awak ya cak ning. Kanggo suhu udara diperkirakno sampe sekitar 33 derajat Celcius tapi data suhu minimal sing tercantum ana kemungkinan gangguan ya. Jadi masyarakat diharapno tetep nyesuaikno kondisi cuaca nang lapangan. Kelembapan udara antara 54 sampe 100%. Angine tumiup saka arah utara kanthi kecepatan sekitar 5 sampe 22 km saben jam. Ya cak nih, aku mau info perakiran cuaca soko BMKG Juanda. Muga isok tadi panduan saat durungnya sampean kabeh aktivitas dino iki. Tetap jaga kesehatan, siap no perlengkapan udan lan yang penting hati-hati nang dalan nggih cak nih. Terus mungkin aktivitas sampean sedia non iki lancar-lancar.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah opo sih gawe SNI?
0: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Sakni, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, sakne Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Gak janing balik mana bareng aku liang ge nah stasiun Tanjung Perak pagi. Hawa ini kira-kira sumuk tak kak ya cani ya isu-isu iki biasanya mulai sumuk iku wis jam 10-an ke atas kaya pas siang-siang ngono ya dino minggu iki nang jam sak mene jik sepi lo dalanan nang dalan pemuda niki ya pasti ini gara-gara wingi rame cani. Tapi gak bisa main kape sing sempet runo pasti ngerti yo ruam ini masya Allah jane yo sampai dusel-duselan lo ya kan mungkin beberapa niki gak ngerti yo malah senengane gak ngerungok no perempat mungkin ya karena seakan-akan ya aja sampai lah dusel-duselan ngaten nggih ana ae sing dusel-duselan. Terus jalanan iku jane aku mau wingi sempat rencanane mulai kerja niki dalan nang Balai Pemuda kawin nelok kan melok ndelok Surabaya Vakansa tapi wis ana sing nang ngarep jane ngarep disean yo. De mereka tuh wis beber kloson nak ngarep dewe terus lunggu wisan terus burine ku wong-wong ngadeg-ngadeg kabeh dan iku wis penuh full ya caning aku budal sekitar jam 5 an caning soale salat dhisik masya Allah tapi ngono iku ya caning akhirnya aku ambek koncoku ya mbalik mana caning wis nyerah gak iso caning soale wong sing nak ngarep-ngarep iku dukur-dukur caning sing nak ngarepku dadine gak ketok blas ya bahkan nak bazari dalam Balai Pemuda iku ya ruame pol ya bazari pun akeh sing gak dodolan mana ya soale entek wisan caning panganan minuman ngono wis entek ya aku mek sempet tuku es puter tok mari ngono aku balik mulai nah pas balik mulai dalan niku caning aku muter ngoten nggih tapi ana hal sing garai menarik yaiku aku durung tau numpak iki sih perahu anu Kalimas itu loh perahu Kalimas ngoten nggih aku durung tau nyoba dulinan numpak niku nang kene ya wis akhirnya aku nyoba karo koncoku tadi gak sidon delok Surabaya Vakansa tapi sidone malah rekreasi perahu malam minggu soalnya janing pasti ini nak tau prestasi ya rame kaya nang acara-acara akeh acara sisan ya kaya to nak WTC ya akeh acara mari ngono nang kene ya akeh acara. Apa maneh wong-wong sing tekan jalan Tunjungan iku podo terjebak janing soale dalanan pastine wis ditutup ngoten nggih. Terus janing mulene aku iku katene balik kan ya. Aku mbak wis nyampe kantor, motoran tekan kantor katene nak gubeng. Niku macete pol, macet total, macete sing gak mlaku-mlaku janing. Tadi mandek jegrek ngono tak ya ke mobil ambek motor ngono masalah niku kan yo mek dalan iku tok sing iso dilalui yo bahkan nak WTC pun yo macet total season cak ning ake mungkin enggak beberapa orang ngono sing kerja ya cak ning iku mau ndek media sosial ake sing gak ake maksudnya ana uang sing ngomong dek kena macet rong jam. Aku sak jaman cak ning harusnya nak gubeng iku gak sampe setengah jam malah dadi sak jam aku kayak mulai nak Sidoarjo iki dadi ini ya masalah niku gak melaku titik-titik pun gak lo cak ning mandek jegrek ngono ya nah sekitaran jam songoan luweh lah iku baru mari Surabaya Vakansa ni wong-wong podo mulai sajane sing ngarai macet cak ning iku kan dalan tekan Pemuda kan dalan ke kiri kan ditutup mergo iku finisi tadi dalane ke kanan tok nah sing ngarai macet kok duduk iku nih tapi justru pejalan kaki iku sing harusnya nang trotoar, mergo trotoare rame sempit-sempitan. Akhire dhek mlaku nak jalan raya jak ning. Nalek nak jalan raya kan panganane mobil ambek motor nggih jak ning dadine. Harus e yo rodok mepet-mepet lah ojo nak tengah dalan sisan. Nah, iku sing garai macet jak ning ya.
Aku sampai digangguin sabar. Oh, aku sabar lo asli niket awalnya ke Caning. Cuma wis sak jam iku wis ilang. Mohon maaf nih ya, soalnya kan udah capek ya Caning, apa mana aku minggune iki kan budal subuh Caning. Tadi kayak sok bengi-bengi ngoten nggih. Nah, iku pas iku rawame pol wong-wong mlaku nak jalan raya iku. Ya apa gak macet lek koyo ngono ya Caning? Talah. Ya wis lah. Oke, sisan dari ini nak beberapa medsos sisan ono taman sing ide Balai Pemuda iku diinjek-injek tadi rusak Caning. Nah, ikulah yang saya tak maksud ya Caning. Petugas iki wis bener jane ngarahno aja nang taman-taman, tapi wong-wong iki kadang rada angel dikandani nih. Dadi tolonglah ya, jadilah warga Surabaya sing berbudaya, tertib gitu ya Janing, dan manutlah sama petugas. Walaupun ana beberapa pengunjung sing kaya protes petugas nang di ya. Coba bayang no Janing ya, petugas sak mono bare warga Surabaya ni sak mono. Ya gak kabeh iso di atasi ya Caning, apa mana wargane sing istilahnya kurang nurut ya, rada angel ditutur ngono Caning. Nah, iku sing garai. Bahkan lek Balai Pemuda dhewe ana pengumuman lek misale ana wong sing harusnya gak lungguh nang kono, tapi dia lungguh nang kono, ya iku kok kaca-kaca ngono lho nak Balai Pemuda. Nah, iku ada pengumumane dikongkon mudun aja lunggu nak kaca-kaca, nah iku sing bahaya. Terus Caning, sing terakhir iki mau aku budal rene subuh mau iku ana bapak-bapak sing ngrisiki sampah sekitaran Jalan Pemuda. Kayake iki rada angel sih ya. Aja buak sampah sembarangan, tapi je ana uwake sampah nak pinggir dalan Caning. Yo kadang ngono ikulah manusia ya. Ya benar, ana tukang bersih-bersih nih, cuma gak mesak nih ta ya. Wis ngenteni suwe ngono ya. Gak lunggu ngadek, mari ngono. Sampean kabeh warga Surabaya nih ngalih, baru mereka bersih-bersih sampah sebanyak itu di jalanan, itu yang paling berbahaya ya. Bukan berbahaya, maksudnya kayak kotor sekali ya Caning. Banyak juga orang yang jualan-jualan gitu Caning ya. Nah, yang paling agak ngeselin. Kok ngeselin ya? Bahasane kok gak enak ya. Maksudnya ku Caning ana sisan sing ibu-ibu iku nggawa cucune utawa nggawa anake sing cilik. Ana wingi aku pas budal ku ana sing nggawa stroller ana arek cilik. Nah, iku bukan masalah stroller ya Caning. Iki masalah arek cilik sing berhimpitan dan dusel-duselan ambek wong dewasa ngono ya. Kecepit engko ya apa ngoten nggih. Dadi baiknya lek misale duwe arek cilik ditahan dulu lah ya. Surabaya Vacansa iki paling ya setahun sekali sih emangnya. Terus lebih malam juga gitu kan. Kenapa kok di ada no malam? Mergo iku ono lampu nih Caning, temane ku lampu-lampu ngono, lampu-lampu bunga-bunga lampu gitu Caning. Makane malam ngoten nggih. Terus ana konseran sisan nang WTC iki sing garai rame. Tapi selain nak Balai Pemuda Basare, ya ana sisan nang WTC Basare ku Caning. Tadi akeh uang lah ya, mungkin dari berbagai kota juga ini, bisa nggak cuma warga Surabaya tok ya. Terus ono sisan sing malah nge-live TikTok juga, itu bagus sih, cuma agak ngehalangin ya buat uang sing pengen delok ngoten iki. Tadi intine Caning seharusnya nang acara ngono iku sampean kabeh warga Surabaya iki kudu tertib, aman lan mematuhi aturan ya Caning. Buang sampah ojo sembarangan, ojo dusel-duselan, dorong-dorongan, kono sing lugur tiba ya apa ngono ya. Terus ono sing pingsan iku mau wingi ae ya, wis ramene sesek koyo ngono iku rasane dada wis sesek Caning ya.
rasanya kok mau pingsan cian, durung pingsan. Waduh, iku bahaya banget sih. Macet ya sampai wong-wong iki, warga-warga Surabaya, pengguna mobil maksudnya, ambek pengguna motor iki ngeluh koyo to macet pol, tapi bensinnya ilang sabar. Mangkane iku beberapa motor ono sing dimatekno, gak dinyalakno mesine ben hemat bensin ya, daripada dinyalakno terus sampai sak jaman janing ya mandeke gak mlaku-mlaku iki piye yon. Ya janing mungkin saniki waya sampean kabeh istirahat ya kan. Soale wingi mari gedebak-gedebuk wake acara nak Surabaya Pusat iki. Sekitaran Jalan Pemuda iki makane rame pol. Parkiran ya penuh kabeh ya piye iki piye. Asine gak apa-apa jane gak nyalahno acarane. Acarane bagus cuma warga Surabaya nih sing angel, rodo angel dikandani. Oh iya, no sing sisan sing cerita caning nang media sosial. Iki sing gak oleh asli nih. Ono arek wedok kaya iya, iki disawat karo botol minuman. Botol minuman kayak aku ngoten iki. Botol minuman lah. Terus disiram air juga mergo dhewe iki gak lungo pas nang ngarep dhewe. Lah, masalahne mbak-mbak sing nang ngarep iki iku kate lungo gak ono space, gak ono panggone ngoten nggih. Jadi ini kayak gitu. Mohon maaf. Harusnya ngapunten nggih, iki harusnya ojo sebrutal iku ya jane. Iki mesti kedadean nak beberapa event juga, kaya to konser-konser jane. Nang konser-konser ya ono ae wong-wong sing kaya ngono, ngerusuh lah istilahnya ya. Iku kok gak apik ya, ojo sampe lah lempar-lemparan ngono utawa disiram banyu kaya ngono-ngono lho. Kabehku ya pengen delok ngoten nggih. Nah, masane lek misale pengen delok paling ngarep ya budal luwe awal ngoten. Soale beberapa wong sing nak ngarep iku ana sing budal iku jam 3 sore wis budal, padahal dalane karnaval pun mulaine jam 6 sore ngoten nggih jane. Dadi lebih awal malahan. Lek ngerti ngono aku tak budal dhisik jane mari siaran langsung budal ya. Gak usah ngeteni jam 5 ngono cak ning. Pikirku kan ngeteni jam 5 wis sumpek e kaya ngono ya. Nak bazar sisan ya wis gak kuman longgowan gawe mangan sisan. Terus konjoku ya gak kumanan tuku makanan sisan wis entek kabeh panganane ambek ombene kabeh. Tau. Ya cak ning, muka bakal tak lanjut no maneh tetep nang Perempat RRI Surabaya.

Nggih, jane niku mau sekilas cuap-cuap. Cuap-cuap. Bahasa gaulnya emang cuap-cuap ya, jak ning ya. Rada kesel soalnya, astagfirullah. Nggih, jane niku mau terus iku mau aku ya wis nyampe no info perakiraan cuaca. Sak marine iki aku bakal bahas kira-kira nang tanggal 17 Mei iki memperingati dino apa jak ning. Mergo iku jak ning sampean tetep nang kene ae, ojo nandi-nandi nang 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

maning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam Lione sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nanggone kono ono makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nanggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nanggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nanggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.